6 bergurau yang 6 berumban pagi tu baru 12 minit dah lepas pukul 8 pagi. Pagi hari 3 hari tu 10 hari bulan 6 2026 lagi pengerap pagi tu bulengok kami bak YFM. Okey, nuju kita ya ke baru sangkai kini bak duria ke dekat dituju kita pagi tu. Ni nemu pagi tu nyangka sekedar kita ya ke lagi kemisi kini lagi belalak kemisi sambung baru kemisi minggu tu minggu baru ni lah baru nurun gawak baru. Terjapan bala anak kita yang tadi kita kemisi anaknya udah berengkah nurun bersekolah baru udah ke kemisi nyerumak gawai bulan 6 tu pun bulan tu tang kita kapai nai tu lagi belala punya korang ke kemisinya tampung baru meh minggu tu ala lag nak seminggu dah lagi minggu baru baru kita yang tadi nurun gawak baru. So berjalan ke pengawak kita nyangka kita ia ke nurun ngiro pagi tahu ke baru temu saya sekini breeze walk kita ia ke nyangkanya bisa nurun ke tanah pagi tu ngabas kebun ngabas tai tanam kita gaya hari kreatornya tadi di speak kita nang angat nanti udah panasnya tadi bisa mat panasnya ya ngarap ke kita sama belak nyaga penglikun di rimpu ngirup air mayu lalu seliah kemeh hari ngerja pengawak Nunu anang Nunu sebarang dur laban gaya hari kreatornya tadi nang amat angat lalu nanti kita berarti ke berita kenyadi dalam kandang seminggu dua tu mega bisi penanggul kita ke di utara menua Adin ya ke bisi penanggul bekal air aku harap ke utanya boleh diputar ke kau jampat meh aku kita ke Demiri dia kena dulu meh air ke bisiknya lalu tentu mega UPS ya ke berkuasa ya ke nang mangku tanggung pengawak yang dia kebekal air yang kita nang bisik nganjuang air tentukah kita nemu mega kemaya orang nganjuang ya sedia ke dulu utai kena kita nyimpan ngambil ngandang airnya lebuh maya luri tanker airnya datai lagi terus merindang kita pagi tu peninga bah 2 pagi pengerap pagi YFM tu lagu hari Abid Muti lakun. Terus kelas jalan dengan kami di Kuching mendiang ke kami buat frekuensi 101.3 FM.

0: bajunya.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why FM.

Selamat pagi, kita pagi itu ya kenyangkan nyagi berasai penat kaki kini yang dah benar betul ya sama ramau gawai itu tadi. Ujung minggu tu nyangka bisi megak dekat ngelawak atau ke pulai ke menua baru kini nyangkanya bisi ngatur pengerami ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak kini di menua kita nyangkuang meh kami kena lengau tu. Okey, kenam kau ujung minggu tu ialah megak sebengkah program ya ke dekat diatur di bagi menua kita di Pakan Dedien ianya Pakan Agrofest 2026 yang ke diatur upis M. Faikot atau ke upis Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Wilayah Sarawak. Pakan Agrofest 2026 12-14 hari bulan 6 laman Pakan Dedien lalu maya macam aktiviti serta pengawak yang ke dekat diatur Rambau Maya tu ialah yang kaum pengawak mandang ke barang pameran agensi ngau industri bertanam tupi bisi mega debuka ianya Pakan Kitchen kita sama muda atau ke berarti ke nyepi gasai pemakai yang ke bisi disedia ke lembuah mayanya ialah bisi mega berjual hasil atau ke produk bertanam bertupi bisi orang berlagu mega pentas irama bala penyanyi ke dikangau merindang tak limat hari agensi ke dikangau mega kelimpah hari UPS M. Faikon pengawak tahu ke pengerami Pakan Agrofest 2026 tu mega dekat di pasuk agensi perintah ngau NGO ia ke bukai kelebih ya gi dekat ngenatai ke penerang kawal ngau industri bertanam bertupi asil atau ke produk hari menua kita di tu ia ke di promo lebuh mayanya ia ke tahu mega ngenatai ke hasil penatai pemisik kita lebih lagi kita ya kendang ngemeran ke pengawak bertanam tupi jadi hari Siti hasil ya ke nambah ke penatai belanja diri sebilia jadi datai beberapa lama yuah ngagai laman Pakan 12 ngagai 14 hari bulan 6 hari 5 hari 6 ngau hari Minggu tu ilah peninga. Okey, Pakan Agrofest 2026 Innovating Agriculture for Food Security. Lagu ori Dayana Shini, Singkang, Bab Gerak Pagi, YFM.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Nomeri.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

Esok pagi yang tujuh kita ya ke pagi tu jangkan yang menung deriba kat rawan ke jematan Batang Lupar satu megak ya ke udah dibuka bulan 6 tu tadi bulan 5 ujung bulan 5 tu tadi peringa ya ke jangkanya pelabah aku meh udah delawak mayu lah bala kita itu tadi bisik ya ke gambas jematannya bisik ya ke segi tengah ya bisik ke seminak kiak laban dekat merak mata derimpu dekat berdiri batang tubuh derimpu dekat hatai berarti ke jematan ya ke pemandu panjai di Malaysia di tu ya ke jemerang sungai Batang Lupar. Okey, ngai kita ya kanya-kanya mesti perambu kini hujung minggu tu kini dekat berarti ke pemanah jematannya ya ke udah mai mayuh benar pemanah serta mega pengelebih kelebih gini ngai sida ya ke dia ngelingi ndur ba menua ba jematan Batang Lupar satu tu dengan sambung ke nyauka semua kandang mengeri megak kelimpah di jematan Batang Lupar tu mayuh projek jematan buka ya ke dekat tembok udah tu ilak peninga jematan Batang Lupar dua di Seri Aman megak ya ke dekat debuka nak lama dak lagi ngau mayuh megak mengkah projek bukai ya ke dekat bersambung ke kandang menua pesisir kelebih ya lagi ba jalai tebing tasia ya jalai pesisir pantai di menua kita di tu kelimpah hari kita ya ke bertengah ke jalai besai Pen Borneo megak kita ya ke nyangkanya dekat rawan dekat berarti ke pemandah rampak menua kita ia ke dekat singgah kandang menua miat megak ia ke dipansak kita lebuh maya kita tengah jalai pesisir pantai tahu jalai tempat tasiknya tadi kita tahu milih jalainya ya kelimpah hari jalai besai Pen Borneo mega. Okey, lagu Riz Willian tadi tu Zah Blacking White dah merindang kita yang ujung ke jam kita dia tu kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 pagi. Okey, jadi terima kasih menuju kita ya ke bergulai dengan kami pagi tu dalam kenang 2-3 hari tu begau ber Facebook berbuat bersebut ke pasal belaki tu okay blocking why belaki okay jadi kita ke baru belah pinang megak maya gawai tu tak hujung minggu tu dekat berami kini selamat belah pinang megai kita ya kita ya kejangkanya nguai ke pangan diri kini tentu ya nak sebakar kita siku-siku penemu siku-siku nak sebakar dunia kemayari dia tu pan bisik kita nya tadi berundian ke adat patut ditan ke bisik kita ingat tadi bersebut dah kenang ke pasal adat nguai tu tahun na ibu lah tadi apa pakai kita siku-siku asal ke kita yang tadi hormat punya korang tahu ke berbahasa ke penemu siku-siku laban siku-siku kita yang nak sepakar peniau bisik kita yang diau buat mengeri bisik kita yang hidup ke diri bisik kita yang gawak bisik kita yang nak au jadi sama-sama meh kita yang tadi tentu ke stini ke pemandu manah jalai ke pemandu manah di tengah kita ngambil ke kita yang tadi lantang lalu pengawak bukai menggak nak tanggul nanti kita yang ngetan ke siti-siti penemu tadi tang penemunya baik kita yang tusah nak ada guna agak ya ok lagu dari Wandi Ibrahim kita sebakar 2 pagi ngerak pagi YFM segulai sejalai.

0: 98.8 FM.
1: Sekulai sejalan.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga ya.
6: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pokok Sarawak.
7: Matang eh tinduk, macam-macam lagu.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
2: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
3: Jadi pukul 9 tu lagi peningat. Kita dikemudian ke berita dari National FM di Kuala Lumpur. Jadi tunakan kita mulai bergerak pagi-pagi hari 3 tu. Lagu ke peludi dari Steve Shigan. Bakal ada bain baru tinggi. Untuk risau pagi ke semua kita, selamat berjalan ke pengawak kita sehari tu.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran Game Pagi Mira FM. Itu hari Rabu bertemankan Leo dan Syaz.
1: Hai, kami kembali lagi.
0: Ya, wadah-wadah semuanya.
1: Semuanya, apa khabar? Seminggu kita asyik ada, Leo.
0: Lebih kurang seminggu lah.
1: Yalah.
0: Kerana
1: dua minggu
0: nak sebab kita bercuti jauh perginya, ada ke zikir, ada sampai ke Lulu,
1: jauh perjalanan.
0: Kita tahu Syasa dua minggu tu pergi sini.
1: Kami boleh menua saya.
0: Balik menua. Ada kawan value sama jawab. Kita pun boleh menua. Jauh menua kami.
1: Boleh menua saya.
0: Apapun, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama kita.
1: Betul ya.
0: Mira FM sikitlah setidaknya di di Perlis kah?
1: Oh, betul.
0: Di Penang kah?
1: Sebab kita si dapat aspek dari sini-sini setidaknya berada. Kerana kini tu semuanya di hujung jari, ketek aja. Terus dapat dengar Mira FM.
0: Biasalah. Dan bagi itu topik kami dua busas. Kita orang boleh nanggah di Facebook kami bang. Okay, kena si Leo dah pasang kami kasa. Main airnya dua tu.
1: Iyalah, tadi ceritanya. Tapi kami hari tu best juga. Kelak lah kita cerita lepas tu.
0: Lepas tu kita akan kongsikan info cuaca.
1: Betul.
0: Dan selepas itu kita akan kongsikan apa topik kita pada pagi tu. Okay, apapun kita terus beribun dengan Geng Pagi Haris Lufias. You di sisi.
1: You di sisi. Okay lah.
0: Syaz di sisi.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati dan perasaan orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Tuhan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ya jatuh bangun itu biasalah Syaz.
1: Biasa. Jatuh angkat gig.
0: Sikan lagi. Sikanlah kita jatuh terus nah. Mesti ada apa-apanya juga.
1: Sepatutlah kita semua jatuh. Contoh kita dua jatuh. Siapa yang mau datang ke garisan penamat mesti angkat gig.
0: Betul kita ni pun. Jangan down bagi tu.
1: Jangan down.
0: Okey.
1: Semangat. Okay, Rosalinda. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Oh, sempat baca komen tena. Okeylah kita kongsi info solat dolok lio. Astagfirullahalazim.
0: Info solat indah. Info cuaca. Yalah, umat dah teh 2 minggu dah si kerja tu. Masuk kerja ting-ting dah. Aku pula orang dah terus salah sebut teh.
1: Biasa. Ya Allah, what happen oh?
0: Yalah, pedangan-pedangan cuti panjang tu.
1: Info cuaca. Terang-terang tulis ini untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Okay, kami kongsikan untuk kita orang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sama 12 jam. Pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada, suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dapat sih jadi pegawai Met.
0: Maksudnya hari itu saya ada hujan no?
1: Cik ada hujan. Syukur Alhamdulillah. Tapi malam kelak ada petang kelak ada beberapa tempat ribut petir. Malam kelak hujan di beberapa tempat.
0: Tapi jangan lupa untuk kita orang simpan air petang tu. Lepas tu kita akan kupas.
1: Nang di doa-doa ya sebenarnya dia hujan
0: kan. Okey, apa-apa ni kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu lama.
1: Di saat waktu.
0: Okey, lagu boleh dikatakan Cifat.
1: Alhamdulillah.
0: Terus bersama Aisyah Salio
1: pagi
0: Miri FM.
2: Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Ya, masa bertemankan Leo dan Syah. Segini pagi, hashtag game pagi Mira FM.
1: Apa khabar kamu di sana?
0: Khabar baik.
1: Oh, baik.
0: Tapi hari tu, biasalah hari tu 10 Jun 2026. Seperti yang dimaklumkan, seperti yang diwarwankan di Facebook tu, banyak yang dah viral tu.
1: Yalah, kami tadi dah tanya-tanya awal pagi, apa khabar kamu di sana? Saya tahu ada terjadi sesuatu.
0: Tapi sekurangnya kami mandi.
1: Mandilah.
0: Mandi pagi tadi.
1: Ya, okey. Kami mau tanya pinggangnya okey ke si?
0: Pinggang. Bolehlah, boleh. Boleh sebab apa dah lelahilah. Terpahilah.
1: Benar. Sebab rata-rata kami nangga muncul dekat muka buku kat di sini-sini. Ada sakit pinggang, nakong air, angkat air. Beli air berkrek-krek sakit pinggang
0: saya. Antaranya kalau kita fast tu, DJ fast yang ada sakit punggungnya pagi tu. Pagi tu kat ke office. Yalah,
1: orang tua.
0: Berangkut air dari atas ke di bakar atas padanya.
1: No.
0: Besarnya pun apa
1: tongnya.
0: Tong yang 20 liter.
1: Gara-garanya nak menuhkan tongnya yo sebab airnya si kuat.
0: Air si dahlah si kuat. Dahlah simpan air dah
1: benar.
0: 20 liter. Mengembaknya ke atas gitu terdah kawan. Kita
1: tapi
0: tu
1: baguslah setidaknya dua orang je. Macam kita orang yang banyak rakyat jelata ya.
0: Ya, boleh. Mun setakat dua orang, tiga orang di rumah bolehlah.
1: Kan.
0: Tapi mun dah rakyatnya banyak, mun dah siap air, susah.
1: Benar. Merasa juga sebenarnya Leo. Dolok lah kami dolok lah kini tok kami bukanlah madah nak ya. Kami si terkesan gila ada air kasih daik sebab rumah kami ya air memang si dapat naik.
0: Di atas bukit.
1: Okay, bukit kan. So, jadi kami akan bertakung juga lah. Selama-lama tu jadinya dah ada backup plannya, banyaklah tangki. Yang paling kami minta doa-doa hujan lebat ya.
0: Iyalah kita menakut ada di rumah panjang ada menakung air.
1: Kan?
0: Di kawasan bandar tu ada setnya bami nadah air apa?
1: Iyalah.
0: Nyimpan air.
1: Benar. Marek kan dia kami pola live sekejap lah petang. Lama si belajar mula live kami pada dengan DJ LY. Sebab lama si on air tak nak. Ya, lepas ya terkeluarlah topik air tadi adalah sahabat-sahabat kita yang dekat titik tu. Kami madah dengan sidaknya kami rindu zaman ada perigi. Kan?
0: Memang.
1: Kan?
0: Memang.
1: Kepikiran itu adakah ya perigilah telaga lah. Mungkin ada dekat setengah tempat masih ada kan?
0: Masih ada kemasan.
1: Tapi mun dekat tempat kami ya kirim salam aja lah.
0: Di sungai tempat kami ada. Di Zike masih ada. Masih ada. Tapi airnya kadang dari mata air nak. Dah lama yang sebaiknya nak. Mengkadi kita terpaksa buang
1: kembus
0: dulu.
1: Kembus lagi lah di
0: buang dulu. Kayak bau kita tadah juga.
1: Tapi best bah. Kami suka mandi air perigi sebenarnya. Sejuk. Kadang-kadang orang bilang, ya air perigi ya kotor. Kata kita, kini tok lio kan. Dolok-dolok ni dah kita fikir airnya hitam ke, oren ke, coklat ke. Tapi ini bersih. Mun air gambut si medol lah kita ni warna coklat perang teh tarik kata kita.
0: Yalah teh kita orang mau komen boleh komen di Facebook komen orang kita orang boleh nangga gambar komen doa busyas menambun naik tu.
1: Benar.
0: Dengan muka busyas yang si medo tadi. Dengan muka kami yang masas ya. Komen gitu. Macam ni kita orang persiapan kita orang menyimpan naik sebab petang tu diramakan si ada
1: bekalan. Tapi setengah tempat bekalannya tapi iyalah tadi apa yang kami baca malam tadi dia ada melintas sebenarnya Sarawak Board ada menyediakan beberapa lori tanker air untuk pergi ke beberapa kawasan. Hanya ada 5 buah mesti salah kami betulkan kita yang nangga kami dua live tu mesti salah sebut ada 5 buah lori ya tadi hanya akan ke sini-sini lah ke mana-mana orang memerlukan air setidaknya akan supply lah hantar. Tapi kita si dapat nak expect setidaknya datang on the spot sebab bukan kita seorang je siap ada air.
0: Benar.
1: kan benar. Semua tempat kan si ada jua.
0: Jadi apa-apa pun kita orang boleh langgar Facebook Sarawak Waterboard. Hasilnya akan keluarkan e-poster juga untuk kita orang dan kami orang juga akan berdasarkan e-poster yang dibolah oleh Sarawak Waterboard.
1: Jadi sentiasa rujuk sumber-sumber yang sahih lah, takut kelak kita tersalah info.
0: Apapun kita terus berhibur dengan lagu tu, lagu Aisyah Teduh 2 Zivilian di Game Pagi
1: Miri FM.

0: jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Ya, kawan sama mati ataupun sahabat sehingga mati.
1: Betul. Jadi sebagus-bagusnya gialah kita Leo.
0: Nya sahabat tu boleh dikatakan sahabat perjuangan, sahabat suka duka, duka lara.
1: Betul.
0: Pahit manis pun terpaksa juga dalam.
1: Betul. Ya, namanya sahabat sampai mati. Kadang-kadang ada sahabat yang touch down aja.
0: Ada juga touch down.
1: Adalah. Tapi ya, macam si best lah untuk kita sebutkan dia. Tapi benda tu dah hakikat, jadi kita mesti sebut juga.
0: Ya, sebenarnya kehidupan. Kehidupan tu sebesinya kita tegang aja, manis aja. Ya. Mesti dah pahitnya.
1: Sebab kita kena Tuhan tu hadirkan orang yang kedayanya, suruh kita belajar, berfikir menilai orang sebenarnya lah. Ya, yang pandangan kami lah Leo, si tahu lah pandangan orang lain.
0: Tetapi manusia tu syas, kebanyakannya berfikir negatif lah. Pandangan terhadap orang tu.
1: First yang nangga orang yang selekeh.
0: Tapi sebenarnya di sebalik watak seseorang ya, kita belum tahu.
1: Betul. Betul.
0: Kita dengar macam jeleknya itu.
1: Jelek. Kamu kok jelek?
0: Jelek banget lah. tapi di luar ataupun luar pengetahuan kita, dia tu bagus.
1: Betul. Sebab ada wajah ya, kadang-kadang kita sih boleh wajah mencerminkan perangai. Sih boleh.
0: Betul.
1: Ada muka orang ganas, tapi nya bagus.
0: Yalah.
1: Ada muka ganas, kadang-kadang perangainya lucu. Kami ada kawan macam ya jual Leo. Lepas ya, ada paling best, kami ada seorang pakcik tau, betul-betul pakcik original kami. Mukanya ya Allah ya Tuhanku, nang garang. Ganas Leo. Kami ada gambarnya. Ada kami memang show dengan Leo. Glamour lah pakcik kami kisi sebut nama kita lah pakcik.
0: Kelak kita kupas.
1: Lepas kami ceritakan.
0: Lepas tu kita akan dengarkan berita 10. Dua pagi pula dah. Dunia please. 10 pagi.
1: Pasti kita dah playlist kita orang. Pasti yang sambung cerita kami tadi, okay?
0: Okay. Tolong lagu dia dengan Crystal, Luahan Hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mempedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan. Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya masih berteman kan Najas dan Leo hashtag game pagi Mira FM pagi tu.
1: Leo loh, nyata berolah bah Leo tu. Yang boleh jadi ada eyeshadow.
0: Iyalah maksudnya kita masuk di TikTok ke bawah di Mira FM. Official kita orang menangga macam-macam kali lah yang kami dua saya sekolah di
1: Kia. Kita orang mau positif-positif kan. Jadi kami dua mbak benda macam iyalah biarlah kita orang terhibur.
0: Dan bagi itu di jam kedua kita ada playlist kita orang.
1: Yes, kita dah ada beberapa lagu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 7 lagu. Dimulakan dengan lagu.
1: Dika mulakan dengan tipa tertipu-tipu tertipu-tipu.
0: Rafish.
1: Ceritanya apa? Kenapa boleh tertipu?
0: Sidaknya aja tahu. Kita tahulah. Kena. Okey, lepas tu kedua.
1: Kedua kita ada Naluri. Nora.
0: Nora munda dah lah.
1: Kalau kita carikan ke. Lepas yang kita ada Puncak Kasih. Wey, jiwang kita bagi tak.
0: Puncak Kasih. Okay.
1: Puncak Kasih ada?
0: Puncak Kasih ada. Kita mainkan dua buah lagu dulu.
1: Boleh.
0: Dimulakan dengan lagu dendangan Ravish. Tipah tertipu tipu tipu tipu tipah dan juga sen Puncak Kasih di playlist kita orang.
1: Okey, jom kita dengar lagu tu.
2: Here the charm market.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Ya, Puncak Kasih. Ha, gini Puncak Kasih hujung. Ujung gunung ni ka, gunung Himalaya ka, gunung Mulu ka, Puncak Kasihnya.
1: Kinabalu.
0: Ya. Ji bang, just bagi tu.
1: Tinggi lagi sayang sama kamu. Oh, bukan penyanyi sebenarnya.
0: Oh, bukan. Okey.
1: Okey.
0: Yang diminta oleh rakan kita di Titi, hitam kita, apa-apa kita orang terperindang lah.
1: Terperima ame. Kau tu dah nama dah.
0: Terhibur.
1: Dah ada lagu kan.
0: Okey, dan ada juga rakan kita Aman Ali ataupun Beb. Salam satu Borneo katanya.
1: Hai
0: di Titi, dan ada rakan kita yang lain yang Syafiq katanya minta lagu Jangan Paksa Rindu katanya. Kena Jangan Paksa Rindu ya.
1: Rindu jangan dipaksa. Kalau rindu katakan saja.
0: Rindu akan jatuh perlahan. Kan? Rindu tak boleh dipaksa.
1: Benar.
0: Rindu akan datang sendiri. Rindu akan jatuh perlahan, dan daripada jatuh ya, ialah kita akan jatuh hati.
1: Oh, dah hanya akan gila keranamu.
0: Okey, Joidah Li, lama kami sedia kami FM baru kita join.
1: Join lah selalu.
0: Terima kasih Joidah Li yang berada di Titi.
1: Okay. Di rumah biru Leo.
0: Di rumah biru.
1: Ada Latifah Sidi. Happy Konti katanya, moga sihat dan sihat ceria. Ada Abang JJ Gemas. Selamat pagi Miri FM. Mas Naloso, selamat pagi sama petugas. Indo Kenawit. Minta lagu Utai Orang.
0: Utai Orang Idi.
1: Idi. Okay. Buat sahabatnya Roslina Perancis dan juga ramai lagi lah si dapat disebut semua.
0: Amin. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat Media FM kita yang lama, orang baru juga ada, orang alap-alap. Alap generasi, alap baru. Gen Y,
1: Millennium.
0: Apa lagi?
1: Apa lagi?
0: Gen
1: X. ZX apa Z apa kini tu Gen Alpha ke
0: Alpha ya, Beta
1: kita dua tu Gen apa Gen Y
0: si tahulah kita dua tu agak-agaklah kita dua tu masih di golongan belia
1: tapi Millennium ke bukan Gen Y kita
0: belia bahas. Sampai umur 40 you
1: dah ya kita dua tu
0: fahamlah jom kita lain dulu kita lagu dengan Compliment Pelayar.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Ya, masih berteman kan Syaz dan Leo di game pagi esok, game pagi Media FM pagi tu.
1: Sidaknya
0: bagi cakap. Ada yang teringat seseorang.
1: Ada.
0: Biasalah meneringat Chan lama. Macam kami.
1: Perlu kami ingat. Munda si penting lagi.
0: Okey, siapa ya? Kita menghargai orang sebenarnya. Menghargai sebagai rakan.
1: Oh, benar
0: si
1: juga.
0: Salah. Walaupun si jadi Chan dolok lah.
1: Masa berdamai tahun lah tu. Berdamai dengan Tadir.
0: Semua memang
1: berdamai. 90-an. Lamaknya.
0: Okey, kita dah panggil tu, Syah.
1: Okey, jom.
0: Okey, 0854233634. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Ya, siapa tu?
2: Patam tu.
0: Patam. Apa khabar Patam?
2: Sentiasa bagus.
0: Bagus.
2: Dan angin terumbai-rumbai dari darat tu.
0: Terumbai-rumbai anginnya mengembus muka agak pilu.
1: Di sini sayu. Tu Patam.
2: Macam yang lagu tadi kamu pasangkan tu.
0: Sepi tanpa cinta.
2: Iyalah.
0: Okey, Patam. Patam hari tu dah simpan air dah belum?
2: Kami si kena.
0: Si kena. Kita di sini di
2: Iran Suai.
0: Iran Suai.
1: Di Iran.
2: Iyalah, kami merdeka. Memang orang Iran ni.
1: Kita memang di orang Iran.
2: Iyalah di Iran Suai tu.
1: Cuaca di sini macam ni pagi tu, okey.
2: Masa tu okeylah. Ada mendung, ada juga panasnya sekarang.
1: Okey.
0: Hari gawai ada jalan di sini si?
2: Hari gawai kami kan kurang kan apa tu berjalan-jalan pergi hari raya-raya yang lain. Itu hanya ingat apa tu mencari rezeki meluat ladang sawit.
1: Masih ada ngai ludang lah kita siang.
2: Lah. Tapi kalau kawan hari itu banyak orang jiran kita sebelah Brunei Darussalam.
0: Abang Batam, sampai ke salam, silakan.
2: Salam ini ditujukan kepada yang mengenalkan Batam di Lawas. Jangan lupa Batam di Miri itu. Sudah kenal saya orang Lawas. Yang datang selamat menyambut hari siang ini. Okey. Kita akan dijemput oleh kumpulan Yopis.
1: Boleh.
0: Okey, terima kasih Patam.
2: Sama-sama.
0: Okey, sama putih guys. Bye bye.
1: Salam.
0: Lagi kita Patam bekerja kawan kita tu.
1: Dia sendiri di ladang katanya tadi dia.
0: Ladangnya tu orang Lawas yang berhijrah ke Miri tu.
1: Mesti orang rumahnya orang Iran nak.
0: Mungkin yang merindui seseorang kita sih tahu. Apapun 11 pagi tu kita akan terus dengan lagu-lagu jiwang pilihan kita orang. Okey, terus type di ruangan komen di FB dan di TikTok Mira FM Official. Okey, lagu yang diminta oleh Anik Teh. Lagu Jangan Paksa Rindu. Okey, dan juga lagu dia dengan DJ Dev dan Uji Rashid.
1: Rintihan Rasa.

0: Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kebenaran dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, geng pagi Mira FM di jam ketiga masih bersama Chas dan Leo.
1: Ya, lagu tahun 90-an.
0: 90-an ya?
1: Zaman-zaman kita masih
0: masih lama aja.
1: Putus cinta.
0: Putus cinta tu biasalah. Mainan mainan kehidupan.
1: Iyalah, biasalah. Cinta monyet.
0: Memang memang kebanyakan cinta monyet tu memang si boleh di
1: nafikan.
0: Dinafikan. Masa kita orang sekolah dulu mesti ada kita orang
1: macam tu. Dia lah kami si.
0: Orang pada apa? Paku.
1: Paku. Apa paku?
0: Iyalah, iyalah.
1: Paku okay. Serpeh. Paku dulang, paku serpeh mengata orang dia nabe. Nemu ko au bisa sekua ko au.
0: Kan. Okey. Bukan dia aja, confirm kita orang pun ada juga sebenarnya. Macam kita orang dulu becan.
1: Zaman-zaman cinta monyet, crush.
0: Cinta monyet, crush.
1: Secret admirer. Kini tu ada ke bahasa ya? Saya dah kini tu. Lain dah. Advan dah bahasa.
0: Advan.
1: BBNU okay. Kini tu.
0: Bahasa ini tu SA.
1: Oh.
0: SA. Secret admirer. Apa crush tu? Crush CX. CX crush
1: lah. Ya bahasa orang kini tu Leo.
0: Bahasa orang kini tu. Masa kita duduk lain.
1: Lain.
0: Crush tu kita tulis CR USH crush.
1: Kini tu dah ada lagi singkatan barunya.
0: CX.
1: Kami memang si pandai lah empat singkatan ya.
0: Kan. Sebab bahasa kini tu kebanyakannya sebenarnya becet. Ada bahasa.
1: Munsi yang kami tahu munsi ataupun tidak X udah. Ya,
0: X. X. X.
1: Ya,
0: X bagi kita dulu X.
1: X.
0: Tapi kita itu X si mau. X gaduh.
1: Au.
0: X banyak mana?
1: Banyak mana?
0: Banyak mana?
1: Mun EX lain lagi.
0: EX tu X. X ya mantan.
1: Au.
0: Dulu mantan lah kata. Kita guna mantan. Jarang guna X.
1: Oh. Because.
0: Oh. Becan-can tu tahu lah kita orang. Okey. Dan apa pun kita lain lagu Jiwang dulu.
1: Ada orang minta lagu Jiwang.

0: Contoh Leo yang mana apa? Jika cinta dia udahlah hujan kelak. Gisha Hakim. Tapi kita sebelumnya mau menunaikan permintaan orang Dumai lah dulu.
1: Okey.
0: Au naluri katanya.
1: Naluri katanya.
0: Hadirlah. Mau hadirlah.
1: Okey.
0: Kita dengar kita.
1: Layan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: kita ni cuma pulang. Kita akan dijemput.
1: Belum,
0: sekejap lagi. Belum
1: lagi kan?
0: Setengah jam. Okay, masih bertemankan Leo dan Chans. Again, pagi Mira FM, hashtag geng pagi.
1: Iya, sebab tadi ada yang mau dengar lagu Jika Cinta Dia lah. Apa lagi tadi? Udahlah. Lagu Jiwang lah. Banyak sih tanya minta hari itu kan, Leo?
0: Memang.
1: Sebab dari jam kedua udah.
0: Ramai-ramai yang melihat kita dua tu. Ada juga yang masih berjancan tu. Boleh berjancan.
1: Boleh.
0: Tapi mudah berkeluarga ya, janganlah.
1: Jangan cuba-cuba.
0: Jangan cuba-cuba. No. Kita cuma berkawan biasa.
1: Pesit linga kata.
0: Kadang-kadang boleh pesit, kadang-kadang terlebih pesit ya yang menjadikan masalah rumah tangga.
1: Karek dia. Tarik kan. Si semongko.
0: Okay, lagu yang akan seterusnya lagu yang Jiwang yang dipilih oleh rakan kita di Titi. Katanya Jika Cinta Dia.
1: Padah aja lah. Apa susah ho?
0: Tapi kan? yang dah bubunya jangan.
1: Jangan cuba-cuba kita orang. Kelak kami dua, Leo jadi asbab kita orang kelak.
0: Okay,
1: okay, jom kita dengar lagu tu.
0: Ya, silakan.

0: Ya, itu yang diminta oleh rakan kita di TikTok.
1: Akhirnya selesai
0: Selesailah lagu-lagu jiwang untuk kita orang. Okey, Jas, saya ingin kongsikan bersama di mana dua adik-beradik terselamat rumah ranap terbakar di Biri, ya, di Jalan Parma 4 Taman Permaisuri Indah RPR Batu 6 yang didiami mereka musnah dalam kebakaran semalam. Dan itu yang dikongsikan oleh Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Panggilan kecemasan diterima jam 4 pagi semalam dan sepasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Miri Central dikerjakan di tempat tempat kejadian yang terletak 10 km dari balai. Dan setibanya Komander operasi melaporkan rumah berukuran 30x30 itu telah terbakar sepenuhnya. Namun dua adik-adik terselamat. Okey.
1: Syukur, alhamdulillah dia.
0: Kepada kita orang, janganlah tinggalkan atau bercas handphone ya. Apa umadah tik bersambung-sambung.
1: Kadang-kadang benda yang dia boleh overheat. Casnya ya, yang pakai kita mengecasnya. Lepas ya, handphone kita pun punya zaman-zaman dulu lah kini tu kan ada handphone kan built in battery. Yang sebelum-sebelum tu yang kita buka, yang paling kembang balio baterinya.
0: Dulu. Berkongsi bateri.
1: Kini tu masih ada sebenarnya ada. Telefon yang kena ya, handphone kena ya, tapi kurang lah. Bila yang built in pun bahaya juga Leo.
0: Memang bahaya. Dan ambil itibar benda tu kan, kita simak benda tu berlaku gitu. Okey, dan apapun seperti tu kelak kita akan kongsikan info soalan dan apapun kita terus tunaikan permintaan rakan kita tadi.
1: Yang nak dengar lagu dangdut tadi, apa-apa je katanya.
0: Okey, terus layan di Game Pagi.
1: Ya, bang.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Pada saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda yang berada di kawasan Niah, Miri, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.26 tengah hari, asar 3.52 petang, maghrib 6.35 petang, isyak 7.51 malam, subuh 4.59 pagi dan syuruk 6.14 pagi esok. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Okey, dan apa pun kita sudah memberi dah di ujung persiaran Tosha.
1: Siapa rasa? Siapa? Esok masih ada.
0: Okey.
1: Yang penting kami doakan kembali esok. Terima kasih kita orang yang bersama dengan kami dua di TT di AB. InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama. Esok hari jumpa kita orang. Love you. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah. Berapa-berapa je lah.
0: 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, kan? Okey, apapun. Leo dan Syah saya tinggalkan anda dengan sebuah hiburan. Ini yang pertama kali Amy membuat single. Lagunya Suralaya dalam
1: Meja. Okey, jom kita dengar lagu terbawah.
0: Bye.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak bor ke berita tengah hari, hari YFM Iban RTM Kuching. ASEAN patut bising nyembuan pelasar ngau langkar penyawat di sama di setuju ke sida dikenang mujur ke grid kuasa ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah jam ke dia tu ASEAN nadai udah ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal ngau karanya kelebagi berkawal ngau pengawak ti nyambung ke grid kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Ia madah ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak ianya nengah kawal kerjasama ngau menua-menua ke Berimbai ti nyengkawam Indonesia, Brunei ngau Singapura kena nyedia ke diri nuju integration kuasa dalam genturung ASEAN. Yang madah ke Sarawak megak keras dekat mujur ke niat dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebur datai bak tahun 2030 nya nilak tingujung ke laluh kuasa karannya boleh dijual ke menua bukai. UPS Menteri Pelajar Tinggi dekat nyawup ngepun ke penyawak dikenak ngangkat ke College University ICATS tau ke ICATS yang di sebengkah Universiti Penuh. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mandai ke UPIS Menteria dekat bersawup ngau perintah Sarawak alih tentu ke semua perkara ke diguna ngau prosedia tibetul oleh diputar ke ngau mana. Ia mandai ke timpuh nadai udah ditetap ke tang status Universiti Penuhnya oleh dikamat ke enti atur ke diletaknya udah oleh dikemujur ke. Ia mansut ke Jakutu udah tembuk pengawak berjadi mahasiswa at job on campus Bak Unimas di Kota Semerahan. Yang madah ke perkara tu megak nyadi ke sebengkah hagi pemujur Sarawak Bak pengawak tengerembai ke akses ngagai pelajar ti mana ungkup nembiak rebak baru ila. Pengrami Mal Hijrah renggat penua Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri kena 16 ngau 17 serbulan tu dekat jadi pelasar ti mana ndur negap ke penyerakup antara rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap di menua tu. Sapit Menteri Bopis Premier Datuk Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami ti berambai ke jaku umah maju makmurnya mai pesan pemansang umah ti setimbang ari sukut rohani pengawak rama ngau pengawak ke mensia mayuah. Atur inklusif tidak berjalan ke Sarawak megak setiap benar ngau semangat Mal Hijrah ting meran ke pemesai reti bebatak sur sama bebasa ke serta berakup ngau pangan diri. Yang madah ke macam ngau adaka datur lalu tu nyengkawam sembayang pengujung ngau pemungkal tahun Hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak pemandang ngau lica. Yang mansut ke jakutu ngagai perang berita di Miri. Polis Kuching udah ngetan ke sikuk lelaki rakyat benua tu kedi pelabak ke bisik kawal ngau kes ngerompak cara beraban ngenak senyata ngimbai jalai Song Tian Chiok kena 31/5 tu tadi. Kepala Polis Peleleh Benua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke suspek tiba umur lebih 20 tahunnya ditangkap kena hari satu. Siti telefon bincang ke dipelabak ke dikenak sidanya ngereja penyala tu mega udah dirampas. Pansiak ngayan ke suspek tu nada gembuan rekod jenayah sedau tu lalu ia ditahan ke 7 hari ngambil ke bisik nyawa polis mansiak kesnya. Kes tu dipansiak kena Seksyen 395 ngau 397 Penal Code. Nyaraka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Terus ke awak ngelat ngari, kita mulai ngau YFM Sri Aman.
1: Ngelat tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari ngagai semua kita ya kebaru mendiang ke kami jam diato. Nama berita sarito. Jadi berengkah hari diato nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari to lagi nambah ke selama kita mendiang ke YFM Sri Aman. Okey, bahawa sehari itu 10 hari bulan 6 2026 aku ke sekali lagi ngau kita Ibian tau ke Steven Tapas Hilai dalam program Ngelah Tengah Hari YFM Sri Aman. Mai ke kita mayu macam berita pihak megal lagu-lagu ya kedadang tau ngelantang ke hati kita bala peninga di kerinduk kemagang. Sepuluh hari kita sudah bulan 6, pihak mega sudah 3 hari kelebih lagi kita ya ke Mungkal Baru Pengawak. Gawak sepengudah pemisi panjai berserima yang gawak hari gawai 2026. Dikarap ke semua atur-atur pihak mega anggur ya ke ditetap ke kita sepengudah gawai, mujur diatur di kerja kita. Boleh pengelantang sepengudah gawai. Pihak mungkin ngelalu ke kita bala peninga ya ke baru medak kami live hari YFM Sri Aman bak Facebook YFM Sri Aman tau ke Sri Aman FM terus perkunsi ke macam berita dia kelebih lagi pesan rindu hati kita pesan gayari perkunsi ke info gayari kemenari bala peninga tau di perkunsi ke dia kelimpah kita nyangka bisik program ya ke diatur berserimai ngau ya ke baru udah gawai yang kabise ngambil pengabang data nemuai ngagai rumah kita di pasar. Abu kula yang gawa bala upis kini ngilang bidai tau dipekunsi kemega di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Okey, kita ngempun ke pemerintah ke sekali tau sebedawa berkunsi ke info sekali kenyap penerang bukai hari YFM Sri Aman. Raban Kelemayang Band ngau lagu Nuan Barulah.

Ya, selengkap di nak nginsin menyukur lagu hari ya kelemayang band kedikumbayan Noan Barulah. Terima kasih ke penetap hati kita balap ninga semampai milih YFM. Kebagi YFM Iban, YFM Seriaman, ketahui yang kita tengah hari itu kebakiah kita, kepangan kita. Dalam kita ngatur pengawal jam dia tu, kita mulai baru ngagai rutin biasa atau ke pengawal ya kediatur kita bersari-sari. Lebih lagi kita ya ke ngambil anak pulai sekolah, nganjung anak KK sarito hari tiga nang bakal selama KK genap sekolah di menua kita dito di Sarawak tebal lagi. Kita ya ke rantau jalai jam dia to semampai bertati ke pengelikuan kami di YFM Suryaman dan semampai bersampi ke pengelikuan kita di menua tengah ke jalai alun. Minta kita dalam pengelikuan mansang pihak mega. Dalam pengelikuan kita datai di Ndora ia kini tapat ke kita. Yang lalu kebala peningai kebisa meda kita live jam dia to ya ke Bak Rintai keterubah nyapa kita jam dia to. Bakal sida Mac Alistair, Sindon Eddy, James Pengiran, Roy Kuang, and Lee pihak mega Alex Delta Bina, Walta Barau. Peminat-peminat setia YFM Iban. Aku berkongsi ke info gayari cerita ungkup bagi menua Seriaman ngau dibagi menua Betuang. Dia berkongsi ke Upis Met Malaysia, Upis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkup bagi menua Seriaman ngau bagi menua Betuang cerita 10 hari bulan 6 2026. Jadi ungkup bagi menua bagi menua Seriaman ngali hari itu lagi bisi hujan beserta ngau ribut bak sekedar nur dibagi menua Seriaman. Lalu lemai ni tiap penerang bisa hujan basket nur dibagi menua Seriaman Sereto 10 hari bulan 6 2026. Lalu tikas pengangat Sereto bagi menua Seriaman antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Lalu ungkup bagi menua Betuang ngali hari itu lagi megap bisa hujan beserta ngoribuat basket nur dibagi menua Betuang Sereto 10 hari bulan 6. Lalu lemai lagi di pada dito nitih ke penerang di perkongsi Kemen Malaysia nada hujan dibagi menua Betuang. Jadi tikas pengangat gayari dibagi menua Betuang sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyalainya tadi info gayari sarito 10 bulan 6 ungkut bagi menua Seriaman, ungkup bagi menua Seriaman gawa bagi menua Betuang diperkongsi ke Upis Met Malaysia, Upis Pengemata Gayari bagi menua Malaysia.

Okey, bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi. Aku berangka berkongsi ke pesan berat ke diterima dari kitab balap peningah. Dia berkongsi dengan kita nak kalah dalam program dalam setengah jam pukul 12.30 tengah hari nyentuh ke pukul 1. Ngalih hari itu lagi. Lalu berangka di pukul 1, nur kita berkongsi ke info-info pemansang. Kelebih lagi ia kenyadi di benua kita di Sarawak. Sekali kenyadi dua bengkah bagi benua. Seri aman enggak betuang. Jadi pukul 2 kita berengkah dalam program Saluran Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu pukul 2.30 ngalih hari itu lagi Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningah. Nyaku gaya tusun program mengkup salito dari YFM Suriaman 10 hari bulan 6 2026. Okey, sebenarnya berkongsi ke pesan berat Johannes Juniaman. Sebulan sara, setahun nyapa.

0: Kebawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okey, lagi mengkanggau aku Ibian dalam program Mula Tengah Hari YFM Siaman. Di aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat ke sekali itu. Kali pesan keterubah itu data dari Robert Anak Small. Kali pesan itu dituju ngagai kabar melayan keriau di Sukayuk Batu Lintang Undup. Ngau semua ia kenglala. Jadi pesan itu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke isi Anak Small. Dia sudah nadai 8/6/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, lemai tu lagi. Lemai hari 3/10/6/2026. Lalu Danjuang pagi hari 4/11/6/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Tandua Ulu Undup. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Bala Bunto. Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi aku nanduk pesan tu datai dari Robert Anak Small. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sekayuk Batu Lintang Undup. Biar muka semua yang kengelala. Jadi pesan tu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi Anak Small tu dah nadai 8/6/2026. Ni yang tu dekat Sengai lemai tu. Lemai hari 3/10/6/2026. Lalu dekat Danjuang pagi hari 4/11/6/2026. Ngagai pendam Kristian Sungai Tandua Batu Lintang Undup. Kabar melayan dituju ke pesan, kita dipinta datang ngagai rumah Bala Bunto, Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Pesan kedua, pesan mati megak, ia kedatai dari Catherine Pura Anak Aniak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Sungai Sengkabang, 2 buah rumah. Belasui 2 buah rumah. Melikat 2 buah rumah. Sungai Babi 2 buah rumah. Setapang 5 buah rumah. Puyut 2 buah rumah. Sebatang 2 buah rumah. Beriat 2 buah rumah. Muam 2 buah rumah. Ridan 2 buah rumah. Sungai Pasir 2 buah rumah. Sungai Selejau 3 buah rumah. Ulu Linai 2 buah rumah. Sungai Bayan 2 buah rumah. Gudang 2 buah rumah. Pihak mereka dituju ngagai kabar melayan kediau Bak Dabai, rumah Ubi Nangaridan. Kabar melayan di Miri, Neraja Brunei, Seriak Brunei, Bintulu, Macan, Kuching. Ngau semua kabar melayan ia kenglala. Jadi pesan tu madah ke Indai Catherine Pura Anak Aniap, ia nyak Rebecca Ingkit Anak Laso. Rebecca Ingkit Anak Laso tau ke Inai Siman udah nadai 9/6/2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Bebala Mayuah berumah anak ya. Rumah ya kebelumur 6/360 Taman Tunku Miri. Lemai tu 10/6/2026. Niang Rebecca Ingkit Anak Laso tau ke Inai Siman tu dekat Danjuang pagi 11/6/2026 ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliak bakawal ngap nusah tu, kita tahu telefon ngagai anak niang tu, ianya Catherine Pura. Lumur telefonnya 019-4899-434, 019-4899-434. Jadi pesan tu tadi, pesan madah ke Indai Catherine Pura anak niak, ianya Rebecca Ingkit Anak Laso tau ke Indai Siman udah nadai 9/6/2026. Ni yang dekat di Senggai Bebala Mayuah berumah anak ya. Rumah ya kebelumur 6/360 Taman Tun Kumiri, lemai to 10/6/2026. Ni yang to dekat Danjuang pagi 11/6/2026 ngagai pendam RC Lambir Miri. Jadi pesan ketiga, pesan mati mega. Pesan tu datai dari Iput tau ke Boy nuju ngagai kabar melayan kediau di Aik Puro, Aik Gad, Aik Setapang, Aik Baliah, Aik Bangkit. Pihak muka kabar melayan kediau di Pasar Kapit. Ngau semua kabar melayan bukai tinglala umban anak jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati umban anak jagai. Umban anak jagai lemai 7/6/2026 hari Minggu tu tadi. Jadi niang tu
dekat di Sungai Bebelah Mayuah lemai hari 5 12 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu Danjuang pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Nyale pesan tu tadi pesan yang diterima hari Iput tau ke Boy tau ke Sudan tau ke Sambas. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan yang kengelala kelebih lagi kita yang kediau di Air Puro, Air Gad, Air Setapang, Air Baliah, Air Bangkit, Pasar Kapit, ngau semua yang kengelala umban anak jagai. Jadi pesan tu madah ke pemati, umban anak jagai tu dan adai lemai 7 hari bulan 6 2026. Lemai hari Minggu tu tadi 8.45 lemai. Jadi niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 12 hari bulan 6 2026 barumah satu Malaysia Kapit. Dianjung pagi hari 6 ngagai pendam SDNU Kapit. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit ngesah penusah pemati umban anak jagai. Jadi ngarap ke pesan-pesan pematinya tadi terang didinga lebih agak terang didinga kaban belayan ti dituju ke pesan.

Lagu dari Floral Law kini kumbai Alai Meh. Jadi aku boleh kongsi ke baru pesan-pesan bukai, pesan berat yang kini terima dari kita balap ninga. Kali pesan ke sekali itu, pesan yang kedata dari Puan Ida Anajais. Kali pesan itu nuju kapal melayan, jauh sekali ke semak, madah ke pengawal ngetah sulit, niang migi analatui, tau ke laki Puan Ida Anajais. Jika diatur berengkah hari lemai hari 5-12 hari bulan 6-2026 kalai mayato pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6-13 hari bulan 6-2026 pengawak ngetah sulit lalu tembok pengawak ngetah sulit di tampung pengawak ngambil interpalu kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah rawing nangang kelangas sungai merurun julau jadi aku nanduk pesan. Pesan tu nuju semua kaban belayan jauh sekali ke semak. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngeta sulit niang migi anak latui. Tau ke laki Puan Ida anak jayis. Dekat diatur berengkah hari lemai hari 5-12 hari bulan 6-2026. Kalai maya tu nguan ulit. Lalu pagi 6. Pagi hari 6-13 hari bulan 6-2026 pengawak ngeta sulit. Jadi tembok pengawal entah sulit lalu ditampung dengan pengawal ngambil entah balu. Jadi semua pengawal itu dekat diatur barumah rawing nangang kelangas sungai merurun julau. Lalu nangkan kenyak pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah birai nangang mengiling rumah braun nangang setapang, rumah sambau nangang mengkak, rumah simun tutuang ulu, rumah guyu nangang ukum, rumah joni nangang setamang, rumah ngindang rantau kemayu manis, rumah tinggal lubuk pantok, rumah bada nangat taluang, rumah kayung keranje, rumah nyambar kacung, serubah ulu, serubah ilik, bila antu lemana, nangat menyebat, rumah ulin sengkunyit, sekunyit, rumah jawa nangat kapu ulu, rumah kandang kapu ilik, rumah lingga lepung mawang, kabar melayan di skim batang air, P1 ngau P2, pihak megah dituju ngagai simai anak sunuak bak limbang. Pihak megah rukiah anak lampun bak lambir miri. Kau semua ya ke kaban belayan ya ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngintu 100 hari niang labani anak janting. Diatur 13 hari bulan 6-2026. Hari 6 diatur bak rumah endawi nangga jelak lubuak antu. Jadi penerang kesiliak. Bekawal ngawa pengawak tu kita tahu telefon ngagai Durin anak Cerami. Nombor telefonnya 013-4107-914. 013-4107-914. Jadi aku nandok isi pesan. Pesan tu pesan ngintu 100 hari keniang labani anak jantiang. Diatur 13 hari bulan 6-2026 hari 6. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah endawi nang ajelak lubuk antu. Jadi penterang kesiliak berkawal dengan pengawal tu kita tahu telefon ngagai Dorin anak Cerami. Nombor telefonnya 013-4107-914. 013-4107-914. Lalu pesan ke sekali tu datai dari Matu anak Ubam nuju kabar melayan bak rumah Idi Pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Ibul, kabar melayan di Merbuang, Merio, pihak megah kabar melayan di rumah Tinggau, Lubuak Pantok Ungkari, kabar melayan di rumah Bada Nanga Taluang Ulung Kari, pihak megah kabar melayan di Surai Abau, Basi, Geligau Kelili, pihak megah kabar melayan Bukai, Tinglala, Niang Miah, anak Unggiak tau ke umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Semiang ngetah sulit keniang miah anak unggiak tau ke umat. Tau ke bini matu anak ubam. Dekat diatur pagi hari 6. Nak 13 hari bulan 6. 13 hari bulan 6 2026. Berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah ring sungai keruah angkelili. Jadi pesan tu tadi. Pesan yang ke nuju semua kebang belayan kelebih ke kita yang ke ngelala niang miah anak unggiak tau ke umat. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Semiang tak sulit niang miah anak unggiak tau ke umat. Tau ke bini matu anak ubam. Dekat diatur pagi hari 6.
13/6/2026 berangkat pukul 10 pagi. Semua kabar belayan kiri tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah riang Sungai Keruah Angkelili. Lalu pesan ke sekali itu. Pesan ya ke data dari Budit anak jantai tahu ke apa Jos disebut mega apa melinggang. Nuju kabar melayan ke dia di Nangagat Kapit, Nangaibau Kapit, Nangalajan, Iran Sung, Baliah Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Piam ke Sibu Jaya, ngau semua kabar ya ke ngelala, kabar melayan ti ngelala. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit lalu ngelombong niang bininya, ianya niang tani anak Agas, tau kinai Jos disebut mega indai melinggang. Dekat diatur berengkah hari lemai 12/6/2026 ke Lai Maya tu nguan ulit lalu ulit dekat kertas pagi 13/6/2026. Tembok pengawak ngetas ulit lalu ditampung ke pengawak nyuak kentebalu serta ditangkan pengawak ngelombong. Kaban belayan dipinta datai ngagai rumahnya. Rumah ia kebelumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi penerang ke siliak berkawal ngawal pengawak tu. Kita tahu telefon ngagai Jos anak Budit 018-9026-877 018-9026-877 tahu megaw telefon ngagai Kastina Budit. Kastina anak Budit 0116-3866-174 0116-3866-174. Tu tadi pesan ya ke madah ke pengawak kita sulit lalu ngelumbung niang tani anak Agas tau ke indai Jos disebut mega indai melinggang. Dekat diatur berengkah hari lemai 12/6/2026 kalai mayato diatur pengawak nguan ulit lalu ulit dekat kertas pagi hari 6 13/6/2026 tembok pengawak kertas ulit lalu ditampung pengawak nyuak ke tempat nyuak ke entebalu serta ditangkan ke pengawak ngelumbuang. Kaban belayan ke di tujuh kepesan dipinta datai ngagai rumah ya ke belumur 1B Jalai Camar 1A1 Sibu. Jadi ngarap ke pesan-pesan ya ke di kenatai kaku bawah ke sekali itu terang didinga kelebihan kita kaban belayan ke di tujuh kepesan. Jadi pesan-pesan bukai tau ke pesan tu lagi dekat di tanduk bawa sada lemai. Jadi kita berperinang baru mendiang ke lagu wari Antonio San kedikumbai pengrindu di pelepak.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejala.
2: Okay, terima kasih yang gaya belah meningai ke bisa berkongsi ke info gayari di menua kita baka sida Madam Annie Tinggi to ya kemadah ke sida di selulap jam dia tu panas pihak mereka puna selapuak panas kami di jalan geduang dia tu koya. Lalu terima kasih yang mereka gaya lada anak angi enjob. Hujan kami di menua Sungai Abang, Sungai Amang, Selirik Kapit. Hari di malam nyentuk ke Datuk. Kita di Sri Aman bisa hujan hari di malam. Nyentuk ke dini hari itu tadi, atau ke pagi. Lalu bisa sekedar luar, lebih lagi di skim sekarang, bisa nadai karan di malam. Ketika hujan kelalu banget. Jadi terima kasih angge kita yang bisa berkongsi ke info gayari di menua kita di pesan komen di Facebook Sri Aman FM. Dan yang mengkang ibian ngau kita dalam jam kedua YFM Sri Aman. Laban serito 10 hari bulan 6 2026 kita di Sri Aman mega empai bisa program ngiliang bidai ngiliang tikai. Aku berkongsi ke program Ngabang Gawai Dayak yang kedi gulo. Sekedar hari pengari rakyat di menua kita di to tebal lagi di bagi menua Sri Aman tau ke dibagi menua Betuang. Jadi empai lama mujur diatur program Ngabang Gawai Dayak 2026 diatur berumah igai. Kita di nyakai atas dia. Program tu diatur J3K Rumah Igai nyakai atas ngau kerjasama parti SUPP Pampang Semanggang. Lalu mujur di penyadi yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak, Tim Mega Adun N32 Semanggang, lalu disempulang bininya yang berbahagia Datin Simbanalang, pihak Mega Sekedap Pemesai Upis Perintah ngau tuai-tuai Raban Bansa. Nyeruma program to mayanya balap ninga yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis mujur nyua ke Cik MRP ngagai 9 bengkah J3K bakal sidak di J3K Lio Baru, Lio C, Sepatak Sri Aman, Sengelau Sri Aman, pihak mega J3K Rumah Thomas Genting San Undup, pihak mega Rumah Japing Nyakai Undup, Rumah Igai, pihak mega J3K Raban Dayak RPR Fasa 2 Sri Aman ngau Rumah Lina Bayai Undup Sri Aman. Lalu semengkah mega program Ngabang Gawai yang sudah digulo yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis kalai empai lama sudah diatur program yang ke sebaka mensetok program Ngabang Gawai Bak Rumah Panjai Putat Sri Aman. Jadi program tu diatur J3K Rumah Ayai Putat Sri Aman engkau kerjasama serakup Indo Parti SUPP Pampang Lingga serta Palan Servis Adun N32 Semanggang. Jadi maya maksud ke penerang lebuah bak program tu ko yang beroman Adun N32 Semanggang tanda serta main asal bangsa kita iban patut meruan ditanka. Laban ngambil ya meruan bisik lalu ditemu mensia mayu tipu-pupu bangsa ambil kebanding baka main genam pampat ngau ajat Indo ngelalu ke pengabang datai. Lalu pihak mega kuya serakup serta mensia mayu ya ketua yage umur tingembuan pengelandia baadat serta main asal patut berkunci pihak mega ngajar nembiak rebak baru ngambil utai to bisik belama identiti bangsa kita iban meruan di peda meruan bisik belama. Jadi maya tu mega empat bengkah J3K disuak ke check project mid Nuaf Sisir MRP. Lalu semua penyampau agih belanja yang kena suak ke tu ianya RM22,000. Lalu J3K tinterima agih belanja tu ianya J3K Rumah Ayah Putat, Biro Indo Rumah Edmund Radin, pihak mega J3K Rumah Ipan Peruan Baru, J3K Nanga Peruan serta J3K Rumah Cali di Suri Aman. Jadi sebenarnya kita berkongsi ke berita tau ke info pemansang. Banyaknya udah sekali kena dekat diatur di menua kita di to. Kita mendiang ke lagu hari Louis Bennett ngau David Kimay. Lagu kerikumai Gawai Ngiliang Bidai.

Abang nak nyangka sida serumah nak tu bangat jawah agawa engka semak pasar laban rumah panjaya ke semak pasar tentu ya kena kita ya ngerekun tau ke ngangau bala kita serumah ndak nape penanggul nal laban mayuah ya ke gawa ngiga pemakai ngiga belanja bekuli tau ke gawa sebelah pasar ya ke nak jauh hari rumah panjai lalu ya ke jauh mayuah lagi ya ke tebal lagi di menopsi siar lah bala diri serumah jauh hari ya, menua bekuli ngiga belanja bekerja nanti ke penghidup di pasar tentu ya udah bergagak ke ngatur pengerami gawai ngilin tikai kebenar yang ngilin bidai nutup pengerami gawai dalam ujung minggu tu tadi menjerombak hari-hari ke penundi nur sudah pemisi sebelah mulai ke diri ngangkai rumah-rumah panjai ini aku kaya sekedar cerita sekedar berita kita atur-atur gawai kita tebal lagi ya kita atur di bagi di ulu sungai menua pesisir tiga sungai dekat meda ruai kita rumah panjai kita penuh tentu ya maya pengerami besai bakal gawai daya limpah hari ya gawai tau ke pengerami pemisi bukai di menua kita di to nyak jamai peluang kita bergempuro serumpo ngau diri serumah layan gak cerita nanti kita empu rumah panjai ya ke semak pasar malam rumah panjai pan anak itu jauh gawa tentu kita suah lagi bergemburu ndak bakal kita ya ke ngembuan penatai asal ulu-ulu sungai atau ke entiga sungai menuh pesisir tajak pun pihak kita enang ndak pulai lebih maya bisik pengerami bisik pengawak ya ke diatur tuai rumah maik gempuro serumpo ketanda kita nyukung program kita di rumah panjai kita ingat ke penata asal kita. Okey. Laban agak kat misi. Agak kat dia dari menua. Agak dekat dia di menua pesisir. Nah, sikit gaya. Ini aku gaya cerita kita. Sikok-sikok kediri. Ngenang pengawak kita yang aku dah gawai. Tu tadi. Jadi, ngenang program yang aku dah diatur. Nyerumbak gawai tu tadi. Kita ngenang pengerami nerima penata pengabang. Gawai Dayak tu dah diatur STF. Sarawak Tourism Federation 2026 2026 ya kuda diatur mujur diatur berumah panjai angkranje layar empai lama jadi ini tiap kependerang dari sapit menteri yang nembia pihak mega lombak ngomayan serta pemansang orang dagang Sarawak timaga adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu jadi program untuk kemarin ko ya terima penyertai pengabang gawai daya STF Sarawak Tourism Federation 2026 program tu udah cukup mujur ngelaku ke macam produk dagang temuai menua pesisir pihak megak kuya budaya penghidup bangsa Dayak ngagai bala temuai bayaknya hari menua kita dito pihak megak menua luar ya megak udah ujur dah mujur ngelaku ke bagi menua betuang kelebih lagi senentang bagi menua betuang nyadi sebagi ari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digolok lebih hari 2,000 ikut mensia mayuah ari mayuah macam penatai. Jadi kelimpah dipandang ke engkau macam adat asal bangsa Iban mayato mensia mayuah tinjadi pengabang dinah kemega dibaik nyepek mayuah macam pemakai asal raban bangsa Iban. Lalu program itu maya megak maya to di pun kengau pengawak miring kena nikik ke pengabang ditangkan pekal pengawak nyambut penatai pengabang disambut ngau main asal pihak megak utai Eropah asal bangsa kita Iban ianya aitua lalu kelimpah digolok mesti mayuah ya kari menua kita di to maya program to megak bala temuai bisi datai ari menua tasia baka temuai kita hari Amerika, Jepun, pihak mega menua hari Sabah. Ianya sebengkah raban yang kedukumbai di to Kedazan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Jadi bagi menua betuang, endang gembuan potensial besai. Di tiap kependerang hari...

Datuk Gerald Rentap Jabu tu, Yang Berhormat Datuk Gerald, nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua. Hari pemisik rampak menua ia ke berbukit, ia ke meruan bisi air sungai kemengkang bersih, piam kepalan alai bertanam tupai di mana di keman di lawak bala temuai di bisi datai. Ya, sekedar penerang dan perkongsi, dia perkongsi ke Yang Berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Sapit Menteri Nembia lomba ngemayan pihak mereka pemansang orang dagang Sarawak yang ngenang pengerami nerima penatai pengabang gawai Dayak di Udah Dator STF Sarawak Tourism Federation 2026 diatur barumah Panjai Angkeranjik Layar Empai Lama. Lagu ini Nicole Kedikumai Cerita Tua sebenarnya mengenang berita-berita bukai. YFM Seriaman, segulai sejalan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Jadi berita ke sekali itu berkawal ngawas bengkah program ia ke diatur berengkah hari pagila 11/6/2026. Kalau pagila 11/6/2026. Dekat berengkah diatur sebengkah pengerami kedekumbai ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu pengerami itu dekat diatur bak bagi menua bertuang. Lalu berserimai engkau pengerami itu macam program dipejalai ke nyerumak pengerami itu baka pameran Raja Kita untuk sepengkah pengawak mandang kemarak barang engkau penerang. Ia kena sebut pameran Raja Kita dekat diatur berengkah hari sehari pergila 11 hari bulan nyentuh kengagai 14 hari bulan 6/2026 diatur bak Mua Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Nangkan kenyak program Betong Kitchen diatur mega berengkai hari 11 nyentuh 14 hari bulan 6/2026 sama mega diatur bak Mua Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi program yang ketiga ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain dekat diatur 13 hari bulan 6/2026 11 pagi diatur bak Dewan Panglima Rentap di bagi Menua Betuang. Nangkan kenya program yang keempat dikumai di itu Majlis Kesyukuran. Jadi diatur 13 hari bulan 6/2026 berangka hari 6 lemai diatur bak Masjid Jamek di bagi Menua Betuang. Lalu program kelima ianya Majlis Jamuan Teh. Majlis Jamuan Teh tu dekat diatur 14 hari bulan 6/2026 10 pagi diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di bagi Menua Betuang. Lalu yang kenarit hati mensia manyuah ianya konsert rakyat. Tu program yang keenam Konsert Rakyat Pemerintah Atas Panggau kena kumpai Konsert Rakyat dekat diatur lemai 14 hari bulan 6/2026 14 hari bulan 6/2026 berengkah hari pukul 8 malam diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Lalu bak pemerintah atas panggau kena kumpai Konsert Rakyat to mensia manyuah dan diperansang sampal datai ngolok program-program to. Lalu maya konsert rakyat to mensia manyuah dekat di perindang Aina Abdul, pihak Mega Chin, pihak Mega Mawat, pihak Mega Ramlis Walter, pihak Mega Kerry Geres, Stanley Ngau Raban Mastafis. Nyako gaya info berkawal ngau program ia kena kumbai pengrami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari sehari pergila 11 hari bulan 6/2026 nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Jadi mensia manyuah nak milih hari ini penatai kita, hari ini bagi Menua Kita nang di perangsang sampal datai ngolok program to diatur perengkah hari 11 nyentuh 14 hari bulan 6/2026. Bisiknya diatur bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Bisiknya diatur bak Dewan Panglima Rentap dibagi Menua Betuang. Semua to semak bak pasar Betuang kita dibagi Menua Betuang. Lagi ke berkongsi ke berita yang berkawal dengan program tidak diatur. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu dari Wendy kedikumai Semina Aku.

0: Manu once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, agi mengkang mengulang awal FM Sri Aman. Halo pihak mengkang ibian ngau kita jam dia tau. Agi mengkang ibian berkongsi ke maya macam berita ngau kita dikarap ke tau. Jadi ketemu tambah ngau kita balap ninga. Jadi aku berkongsi ke Siti mengkang berita berkawal ngau program ti dekat diatur dibagi menu Sri Aman ujung minggu ke dekat data itu. Tok berserimai ngau hari kedikumai di tok hari orang merik darah sedunia 2026 tikas hospital kita di Sri Aman itu. Nah, renggat hospital Sri Aman. Diatur kena 14/6/2026 hari Minggu ti dekat datai. Lalu tok program ia ke di pejalai ke sidak di hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman. Ti dekat ngatur program hari orang merik darah. Hari Orang Merik Darah Sedunia 2026 Hospital Sri Aman. Peringkat Hospital Sri Aman. Jadi ya, bunyi kaku tadi diatur hujung minggu kerikat datai 14/6/2026 hari Minggu tu diatur Badewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuk ngagai 3 ngaliah hari. Jadi mesti mayuan dan diperansang nguluk program tu. Laban mayu macam program tau di pasuk kita baka program-program ia kebakai rapid ngau pengerai pian mengganggu diris bilia pemerintah ngau diris bilia pian mega aktiviti ia ke dipejalai ke ngau kerjasama diris bilia baka bisi diatur jerubah program tu bisi diatur program baka merek kempen merek darah. Jadi ini tiap penerang hari komite pengatur ianya Hospital Sri Aman engau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman sidaya bisi pengerap hati target sidaya tuliah ke 150 beg darah. Ha. Harap ke kita ia kesuah merek darah dibagi menua Sri Aman dibagi menua Betuang pihak mega dibagi menua Bukai di Selampur menua Sarawak bisi uliah limpang ngagai program tu ila nah diperansang ngolok kempen merek darah ia kediatur Hospital Sri Aman berserimbai ngawa hari nyambut orang merek darah sedunia 2026 peringkat Hospital Sri Aman. Lalu berserimbai ngawa program tu mega bisi diatur bakal selama program berperiksa pengerai health screening. Okay, health screening. Ah, okay, health screening. Health screening disebut mega dito ia ke mai reti berperiksa pengerai. Bisa mega diatur paket nyura ungkup anak mit. Pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke barang ngau penerang ari opis-opis pengerai serta agensi. Agensi ia ke bisa dikangau ke sidak pengatur program ngagai program tu. Lalu bisa mega diatur pengawak mencabut tiket penasid lucky draw. Lalu bisa mega diatur pengawak berguntian buat nak berbayar mayato 14/6/2026 hari Minggu tidak dekat datai Badewan Suara Sri Aman 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program to ni tiket penerang mega dito diadang di penyadi aduan N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Awang Sohor urungnya pukul 9.30 pagi. Kalau mesti mayuah nak diperansang nguluk program tu sambutan tau ke pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia 2026 diatur Hospital Sri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia pelilih menua Sri Aman. Siti lagu hari Jeffrey Nyaloi Kawal Tua Kliat.

Ok, lagu dari Jeffrey Nyalowe, kini kumai Kaul Tua Kelia. Sekali itu berita ia kedekat di bayi aku berkawal ngawas bengkah program kemari ia kediatur kemari 9 dari bulan 6 2026. Kalau di seratu mujur dipjalai ke pengawak nyuak ke Cik Pampas Tanah projek New Ground Center Nangabudo di seratu sebengkah program ia dipjalai ke upis tanah ngepenyukat bagi menua betuang lalu mujur dipnyadi ke Adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi maya tu kemarin 28 ikut sida ia kebempu ke tanah sudah nerima cek pampas tanah. Lalu bisik 2.139 juta ringgit. Tanah-tanah ti nyadi alai ngatur projek New Ground Center Nangabudo. Jadi nitih ke penerima mega ia ke dipansut ke Adun N39 Kerian. Hari ia penemuk projek pemansang tu ilak dekat gelicah kaget penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih kaget bak pelilih mian menua Nangabudo di Seratua. Lalu pihak mengaku ya perkara sosioekonomi menua tu dekat terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di benuang di pejalai ke serta ia keudah de perambu. Jadi komponen utama projek tok nitiah ke penerang hari Adun N39 Kerian ianya projek ngaga upis pelilih mit menua Nangabudo ya ke baru pihak mega kuartus pihak mega dewan mensia mayuah pihak mega mini sports komplek pihak mega dirit-dirit kedai serta projek-projek di dalam perambu baka projek begagak ke rumah Spektra Permata. Jadi projek tok udah dikemendar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi lalu benuang dipjalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA lalu digagak bak tanah ia kengembuan pemesai 42.42 hektar tu sekedar hari buah-buah pemansang di benuang diasai kesidak di Nangabudo di Seratua pegai bagi menua betuang. Jadi belah datai buat program tu mayanya, program tu kemari, ianya di O Seratua Encik Muhammad Dino, pihak mega town planner Noris Nayub, penguasa upis tanah ngawa penyukat bagi menua betuang, pihak mega Tuan Haji Syafari Haji Rosli, pengari director LCDA, pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ngawa tuai-tuai Raban Bansa. Kita terus menyang ke lagu hari Marina Jara kedikumbai celum manis buah manggis. Sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngali hari tu ngau program Nur berkunci ke lagu-lagu lama seruran dikenang.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ya, untuk kita ya ke rindu ke lagu hari Wat Rock, lagu kena kumai kaban sampai mati, harap kelantang meniang ke lagu tu, lebih lagi ngagai Madam Any Tinggi. Ya, kebisi minta lagu tu di ruang komen Facebook YFM Suryaman.

Mulai ke penginat ngena lagu-lagu lama, dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Suryaman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 semina bab YFM Suryaman.

0: Dengarkah program seruan dikenang Ba YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya kliapor rindu ninga puati ninga. Sida ngalai sida ano namanya tuh sida bunyi jem ora lama mana magang. Orang kelia baru rindu ninga.
2: Ya lagu keterubah ke segala itu dalam program saluran dikenang kita ya nyari ya Andrewson ngalai. Lagu kedekomai sepatiang bungai ke tanda tua.

Ya, kita sudah dalam program Saluran Dikenang bak jam ke penodi. Ya, kini keluar kita bengkah di pukul 2 ngalih hari itu tadi. Jadi, munyi ko balap ninga di itu lagu favorite Benuang On Air. Lagu yang kini kerindau, Benuang dipasang sana jam dia itu. Sepatnya bungai ke tanda tua. Munyi ko sidak di ruang komen Facebook YFM Sri Aman. Nyedia ke lagu kedua ianya lagu dari Jos Penjalin. Tuan itu akan meminta balap ninga ke bisik minta siti lagu dari Jos Penjalin. Di sangka balap ninga nama lagu lama ya. Ya kerekat pasang tentu ya narai bukai. Lagu kede kumai aku nyonda diguna. Salah. Salah tekan ninga. Itu lagu ya. Jangan lagu dari Jos Penjalin, aku nyau nak diguna. Terima kasih hangga kita ya kebisik nata ke peminta. Nau nak uliah kami nata ke peminta. Ya kebisik itu lagu yang dia pinta kita dipasang kami.

Ya, lagu hari Jospin Jalin, aku nyau ndak diguna. Si gaya, tema wai, si gek ya, nak untuk nyanap ni jauh. Laban ndak di sore, ndak di intu, tuduh menyelabah hujan. Ni tiak ke sekedar hari lagu. Sekedar hari leka lagu, biar ke bisik disebut bak lagu Jospin Jalin. Aku nyau ndak diguna. Tambah berita kita dia tahu bala peningan sama pengawak kita harap ke kita sudah makai jam dia tahu au sudah ngetu tengah hari sudah ndak lapar age pada kita gaya orang yang ke empai makai bekaku tonya salah tekan salah tersebut. Tanggul ka ulia merindang kita bala peninga ngatai ke lagu-lagu ni tiap ke peminta ya ke bisik sudah di kenatai ke kita bisiknya peminta minggu nyen tadi di kenatai ngona ka ulia lalu harap kita lantang meniang ke lagu-lagu ke bisik dia lebih agak program seruran dikenang kita. Tewa tinggi merindang kita ngelagu kedai kumbai nadai guna tu sahati. Amai betul ko ya.

Iya, ngambil Siti pesan di Facebook YFM Sri Aman. Ia nyak kedata dari Petrus Agustin J. Ia kebisik minta lagu lama. Ia nyak Polin Linang. Lagu lama dari Polin Linang. Kedekumbai Lapa Nuan Nyabak Sulu. Dikena Emrindang bala di Basi Ulung Kelili. Ngawak bala di Nanga Kumpang Ang Kelili. Jadi kita bisa nyindia ke lagunya. Lagu dari Polin Linang. Lapa Nuan Nyabak Sulu. Sebelum kita meniang ke lagu dari Wilfred Vincent Ragam. Kasih Bungai. Beragai ngapak.

Ya, nyak kau gaya lagu kering kembali ya kasih bungai merakai ngapa Wilfred Vincent Ragam. Jadi kita sudah datang ke penghujung program seruan dikenang kau ke sekali itu. Jadi lagu kepenuhi disedia ya nyak lagu hari ya pinilili kering kembali Nuan di Mimpi. Siapa meh?

Terima kasih ya. Laban lagi menggang, ba awak ngelah tengah hari ki, ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

setengah jam ke penodin orang kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ada kita balap ninga dalam program semua pesan jadi ninga di pukul 2.30 ngali hari itu. Kita berengka berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi keterubah data dari Jessica Itan. Selamat ngali hari. Mambam kaya hari kami dibawa jam dia to yang minta lagu utai orang hari ya minta lagu utai orang dikena yang merindang semua yang kenglala ngali hari itu harap kelantang sepengudah gawai kok Jessica Itan. Lalu Joyce Galunggang, selamat ngali hari nak lawan aku beri selamat gawai ke semua yang kenglala kok Jessica Galunggang. Lalu si kok to Sindon Edi, selamat ngali hari menyade selamat hari gawai ngagak kita sepilih ya kok Sindon Edi. Lalu Alex Barau, Alex Delta Bina Walta Wata Barau. Selamat ngelari hari ya minta mayan ke lagu dah kalah sangkai berarti hari sandai dikena yang merindang semua orang ngelala Alex Delta Bina Wata Barau. Anita Nawai, selamat ngelari hari, selamat berjalan ke pengawal Arab Kelikun, mana kaya hari kami di Paku Sepawah. Minta tebah ke lagu hari Duna, aku tetap sayau dituju ke semua yang ngelala kaban Facebook. Di sebarang nur kita ke diau jam dia tu, harap kelantang dalam semua pengawal, harap ke gerai, rindu-rindu kami selalu meniang ke YFM. Terima kasih ya, Anita Nawai. Lalu tu data dari Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing. Selamat ngali hari yang minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau. Minta muka lagu hari Duna tu. Dituju ke ngagai semua kawan Facebook yang ngelala. Ya kemudian ke radio YFM Suryaman jam dia tu. Suryaman FM. Selamat hari tiga aku ya. Harap ke semua pengawal kita seri tu lantang di Pejalaika. Lalu to Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan berita kami di Miri serito, kami di Miri panas. To Agnes Inairobin. Ia mega minta lagu udah kalah sangkai baati Ari Sandai. Oh, dua iko udah minta lagu Ari Sandai. Kena merinang tu kampung, kau semua orang ngala di sebarang nur kita tu diau. Berjimat lebuah kita pulai Ari ngatur pengawal. Lemai to lagi. Terima kasih Inairobin. Kita ngambil pesan dari Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Paku Sepawah ku Alice Spencer. Lalu sebenarnya mendiang ke lagu ke dipinta sekedar hari lagu. Siti lagu hari Duna. Okay. Lagu hari Sandai. Kita baca pesan dari Max Alexander. Max Alexander di Nangal Telau Selubuan tu minta lagu dari Alex Wan. Midang belalai kena yang merindang peninga ya ke ngelala. Nama berita sepengguna gawai tu ko ya. Selama berjalan ke pengawal genuan ngagai semua ya ke ngelala. Kami di Lubuan tu jam dia tu panas. Ko Max Alexander. Nya sekedar pesan berintai keterubah cuma mi pesan kita ke sekali itu kita yang mendiang ke lagu yang dipinta balap ninga hari sandai udah kalah sangkai baati.

Oke, lagu kedua kedi sedia dalam program Terima Mi Pesan ke sekali itu datang dari ya tau ke lagu dari ya, Amoy. Madam Amoy kita Angela Latajua. Lagu kedi kumbai aku nak puas hati bisa dipinta balap ninga minggunya tadi. Ya harap kita ikerino ke lagu hari Angela terperindang menang ke lagu tau.

Ya, lagu dari Angela Latajwa, Aku Ndak Puas Hati. Ya, ndak puas hati tang nama dah kurang. Iya, apa dia? Ngetai ke pesan dari balap ninga rintai ke sekali itu ke terubah data dari Venus Jonas. Venus Jonas. Ya, madah kediri hari miri selama menjalai ke pengawak gaya nuan ba'ari tiga atau selama mujur megak ba pengawak bukai lemai itu lagi komen peminat setia hari miri tahun. Venus Jonas hari miri. Atau Rubina, Rubina sari itu ngenatai ke pesan kuya selama menjalai ke pengawak. Nama ya dia merek selamat hari pengadah kuya dia akai tujuh dagangnya siapa kebenar ya pesan Turbina tang tajak pihak ku mina ngambil pesan minta lagu hari Rubina to ya kebisik minta lagu hari Nick Revensi pengerindu dah datai di penyangkai pengerindu datai ba adan. Tau ke lagu hari Sandai bunyi ke lagu ku dah sebah tadi pun program terima mi pesan kalau sangkai di hati hari Sandai tadi kita ngetai ke pesan dari Lily Anthony selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu hari Lucy M Rarah Bulu Pala dikenak merindang semua peninga YFM Seriaman Lily Anthony. Pihak Megal Lemuak Randi, selamat berjalan ke pengawal. Kami itu hari kenawiat di itu. Hari kami di kenawiat sehari itu bisa ringat. Kau ya, nyangka mambam je pelabak aku. Nanti yang nyabak tentunya hujan. Itu agak ringat. Nyangka agak mengkang mambam, bermua. Ya, Megal minta lagu hari Lucy M, Ruarah Bulu Pala, dikenal yang merindang semua yang keninga. Ngalih hari itu, selamat lantang dalam semua pengawal. Ibrahim Akib, selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ, selamat berjalan ke pengawak megak ngagai semua yang kengelala ya di Facebook. Aku hari Melaya DJ ku ya, hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor.

Ya, kami di YFM Seriaman nang semampai saya ke kita balap ninga kelebih lagi kita ya kemudian ke kami hari tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Maka selama di pukul 3 dia ada penuh 2 tu dekat di Yesua ke kami baru di YFM Seriaman ngagai sidak di YFM Kuching terus ke program ninga ke program YFM Miban ngah program rentak ngali hari. Lalu sidak di YFM Miri dekat bebalik nyawa ngagai perawatan kayan kenyah hari pukul 3 ninga kari YFM Miri. Nyalai balap ninga to lagu kap nudi dia kungkup kita. Jadi minta ampun balap ninga sema bisi penanggul diasai kita tadi. Bisi tersalah sebut aku. Aku minta ampun dari punya pala ngagai tunjuk kaki. Munyi kujakuk kemayari. Jadi ya balap ninga. Terima kasih ke penetap hati kita. Labas mampai miliah YFM. Kelebih lagi YFM Seriaman. Jadi ketahuan kita. Jadi kepengangan kita. Jadi kepangan kita. Sebab ngelama nak boleh 3 jam tadi ngau kita. Nyentuh aku ngegai pukul 3. Kita yang merindang hati diri. Kena kami melekat ngau kita bala peninga. Kami milih lagu. Lagu tu dipinta bala peninga. Mega. Suah sudah minta lagu dari Rem Jana. Jadi kami nyedia ke lagu Kedikumbai Kaliah Kepulai. Kena kita berperindang. Kena kami di YFM Seriaman. Ngujung ke program ngela tengah hari YFM Seriaman. Kesekali itu ungkup 10 hari bulan 6 2026. Nama-nama pengawal kreator kita muak ke ngali hari. Muak ke lemah itu lagi. Harap kelantang di pejalai. Lalu pihak menggagai hari kita di Selampun Menuh Sarawak. Tajak permisi nanggul pengawal kita. Harap kita nak lama ngambil ke pengawal kita. Mujur diatur nyentuh ke lemah itu lagi. Nyentuh tembok pengawal kita di pejalai ke semua. Okey. Kita temu baru bakwa kebukai. Salam saya, salam manis dari kami di YFM Seriaman. Bye-bye, mumpuk jolok aku. Ibian tau ke Steven Tapasilai.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak

Ok, masalah vi dah mau senglarah mani tamlim dah yang lahu kreni tam pejoh peji alam program tamalang kedua hati PDK peji dah yang kelak peji dah yang kedi jeba un hak redo kayan Miri FM. Jadi unaloh mau kasu kena mandi je i alam pahapan ni tamlim mata ma pukul 62 balu adau atau nga pukul na telok lavi anidi. Jadi mani tamlim hui nama kelopo ke puidoh amai ini alam tehno tuaja ka ani dani hanah pulu da bulan 6 Dumana 2026 di lahudani iha tiga te adau telok. Manita melenteha kucing serian lunduk bau kelodong pejoh peji kelenghira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM jikusun 6.G di lahud FM jikusun G.2. Nah, palahu manita melenteha pasenaya Miri kelodong kelenghira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 di lahud FM pita saya pen kusung. Jadi manita melantai hada lehudik hui naman kelo alantai hada telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu man kelo alang su mana pasan Miri kelada kelenghira do kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kilohas. Ok manita malang hipu My TV mengkelo hadau ne pejidahik ngejelo channel My TV tu suji kusung na pelahu manita malang teh halam daleh ka nore pahawan daleh jaka ani. Kalau dan kelenghira do kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik di lahu man kelo hipun na Facebook ama kelo hado ne pejidahik ngejeloh live HP radio kayan. Okey dahin lahu tina lagu alang bukala santam man adi aku pahapan tamlim te kelenghi ji lagu ala kedan Thomas Anyi ihati alam Yesus adapka dahin man onin aku sengkri tam pelalu pejoh peji te kelenghi ji lagu pengakai bakih tam ihati Reden lah alang akai lagu Adeli Amerai hati layang lan asi Tuhan.

0: duyut. No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Tak mau mau buat ring. Bilang apa ring. Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak. Temu hujan teh ha balik di teguh kak hitup. Tak atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan perah bukung ngareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wah, temu abu aring.
1: Upa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men au gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wah, temu abu aring. Tutung mamu kena duyu. Duyu jarun aku eh. Manyo jala ning tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey. Lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pia-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Dahok halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalah vid hema oka senglarah manitam lim hui nama kelo bakai-bakai lenteha umaru jakani ha man kelo hadau musu spa kelo ti ala wasayu te apui ha umar vok ti ya bahi te tu sahatu tung alang jadi. Okay, tini bakai ta meridin lah selevi DJ Baun dahin lahu dengah dau menseratok jakani lasu dau DJ Baun kena tini ya dan lahu sekenap manika kena tini. Okay, sekenap meka lahu radian dahin nati ini baketa Miguel Majo. Hello DJ Baun lasu do hatama na jelita tama tungku ake lagu hereda ng DJ Baun ngupi telesak ring saya love DJ Baun God bless man itam le. Okay, so love manika lo Miguel de la hoso kenap amin ukusi ajulun do man atama na tungku jaka ani de la ho ampana kue nunde bahapan itam lim tek leng hiji lagu ala kena rosana urai atine kusang kusi ano program program PDK paji dahin kelo megate pulu da bulan 6 duman 2026. Okey, tina pukul telo puluh minit itam paji alam segmen surat dengah menuanan hana kusang basa londoani alam sejarah menitam lim pukul palevi hanitam tek lenghi dahun klunanaya alam mayak dahin menuanan hanitam paji alam segmen pengjam alam pukul 40 minit. Jadi pukul 4 ajunang hanitam tek lenghi dengah levi alam pahamau menredo kayan Miri FM dahin menuanan hanitam paji alam segmen dengah menhawang dale. Jadi pukul 5 lebih menitam lenteha kucing seriana lunduk bau na perlu menkelo lenteh paji dahik ngejeloh RTM klik tino pukul 5 lebih itam tek lenghin dapat tek payang jaki tek lenghin dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menitam lenteha dale hudik menitam lenteha pas senayak Miri tino pukul 5 lebih kelo paji dahin telidio kenyah bila hanuti kalau dan kelengi radio kaya Miri FM atau pukul 6 lebih na pakai radio online tam hati RTM klik delahu mengkelah hadau ne penjedik ngejeloh live hak page radio kayan. Okey, pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah dan menuanan itam peji alam program Biz On Air delahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okey, nonana hana program PDK lematah mapukun atala lebih atang pukul 6 na'a nginana lim dan pano pahapan ilho damauk info man hitam lim. Jadi kenih tetelok pejoh pelalo keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihatih mang melak akui dahi menonan hanitam pejoh pelalo pejalam segmen surat adengah.

0: lauk matelolaan.
1: Nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan. Tanak tak ni orang taman tak ni orang hinaan tak aru rib tak kan Tuhan di. Aku dua kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni ikamna lang alui kami anda kaya ni ikamna lang itu buboh ada tamaan ikam nyami ke ya nunan tuan lang kentangan kui ni mang kalau hado hado.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Sunhina, Radio Kayana.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesah na senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alempaan, pejid heng kame.
2: Buah berti sak selira, jamna mi an kenep ngilera.
1: O itam alang te habaram, dahin belagah.

0: Ai ke masala vi de ma o ka sunglara mani tam le ma jadi mani tam ute keleng hiji lagu pengakai bake tama ami gue la na ke lagu haredang ala kena vita alvia ina lagu ni dang papa ni tam le muhi na man kelo bake halang teh ngavan alang alasu ajaka ani ai ke tini bake tam asfia mahyus mempawah Kalimantan Barat tadi jebaun selevi dahe na ceria levi ani DJ sayo levi lahu mana bake haredok ya mire FM hinotwa dalok te nginah lim ngeluan dahina ceria paen dan lahu akai ji lagu DJ ihati robek hatiku ala kena Mas Idayu sekenap DJ dan lahu sayo bertugas kena tini oke okay? Akasi Asfian men ada kuila lagu nabi no sete lagu ana bila menuti ke akdakan lagu habeh titwa ngawan negati lagu pengakai kati. Okay, tini baketan Vanessa Jonas, Sulawesi, manika DJ Baun, Radio Station, Miri FM, teman setia anda, Tino Ihani, menjalan palma Miri FM, akai ji lagu, hati benci tapi rindu, tino lagu ni nak tujuk, mana bake-bake ha sungai baku ngebarem, delahu membake-bake lung lama, lung bemang, anantua sekenapa DJ, God bless, dahin lahus. Saya kena dapat DJ Baun kena tini ya. Okay, sekena manika lahu Venus Jonas. Salam menutikan aku medak lagu pengakai kaya ya. Dahin na tini baketa Michael Elmi. Selebih DJ Baun sebetuga selebih ni. Lasu dau halung teru tinjar. Okay, DJ medak nunun tua lagu. Angavan pahapan ni tamlim. Leviani mandi je alam bertugas nginah mageh paen dahin sayu kena padi je baun Tuhan memberkati itam lim. Okey sekena manika Michael Elmil okusi julun dao man lung teru tinjar jaka ani. Okey tini aku sang kusi repasang bahasa alung doani alam sejarah man itam lim. Dawani hati pulu da bulan 6 2017 60 saya sidang pertahanan 5 negara melawin Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dahin lahu Switzerland andhana hak Wisma Putra Kuala Lumpur. Persidangan anan andhana dua dau jadang tengaran Tejo Tulung Seladu man daleh Malaysia man Britain kirama ok seladuna man Malaysia alam 2017 70 ji. Jadi alang wakil dalih tam Malaysia ihati yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Timbalan Perdana Menteri dahin yang berhormat Tun Tan Siew Sin Menteri Kewangan. Tehang tuk alang dalo setuju alam tengaran anan ihati lima dalih. Kira setuju puboh keselamatan hak ngawan hangapan anan dan lahu Britain kira setuju mauk pangkalan seladuna man daleh tam Malaysia dahi da Malaysia dahi Singapura lahu setuju kira ngenep dagang laan UA dalok akan anan lahu dari alam sejarah dahi nalang sedak skrip anan ihati arkib negara Malaysia.
1: Hai, nun dengah ngelar aja ki. Man aku Widya.
2: Nun hadui ka, aku Viviana.
3: Ini semua aku kenal.
2: Amin pa'an peji dan nun dekan.

kalau alang nak menceburi bidang halam YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak aku idang nak kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nak lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiket 4,000 jam tayang dahin 1,000 subscriber. Nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize kita perlu isi borang cukai. Malaikat kita 36 hubungi aku kita nun. Aku sedang offshare moon free tak susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide nak, nurut tu cara nak. Nunan janggut 40 dang. Aku percaya kelok lah hundang nak lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang nak.

0: Teguh Ha berhenti kembangkan sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihit uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

Radio Malaysia Kayan Pejir Hinklo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hinklo. Okay, masalah vid hema oka sunglara manitam li majadi maritam utai keleng hidua lagu hati ji lagu ala kena wancu hati nepio dahi na ji lagu pangakai bahke tam i hati benci tapi rindu ala kena Diana Nu Session. Okay, dahi laho hadua lagu nana geri tam pala 50 pita minit tepuku na telok lebih. Okay, tini teji info aku si manitam li manih tejo program vaksinasi mengkelolong hipun hulung aso tino program vaksinasi anti rabies ani sendak na te plu telo do bulan 6 duman 2026 hati gate adau 6 ani mato mapuku na pita na jihma atau puku na jingedau ha seria nurepa ha ngavan paking kelita majlis daerah seria na jadi manitam le malangenap ageri asok lo ala tusuk nyekang perah rabies ani mengkelo hadau tino umun asok loti hati telo bulan bahujung mage nusiha mali dahin nusiha mo anakna alang kedua mengkelo hadau sedia tiki dahin kat vaksin asok lo awiha utek pati awiha amteke mengkelo hadau sedia tiki klo alang ketelo ihati mengkelo hadau mulang asok lo darah 20 sayak dau jasi tusukan nesa tepala batung adalo dahin alang belo ihati mengkelo makau asok lo tepala ngavan habe haut ajaka. Okey, nanda ho pehituk manitam lim huina mengkelo alang ngendap geri asok lo ala tusuk nyekang perah rabies.

kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket money you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Punya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC skim tu. Sarawak je IBC skim tu, nolong anak Sarawak.

0: selam. Ia pun lubang batok kapur, atak alang tening, dahit di alang pior ni mentuan nyemit, alang nak lentam bengka sayur. Taman Negara Mulu, jantua awan alaikam, an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kelunan alang ikam te ngelarah jaki, lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu, mendahak alang pahaseh, nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu deng anep pala pake bilun, dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah, dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah teh Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilun.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, masa lebih dan lahu mau ke Sungai Ramani Tam Lima jadi madi tam ute keleng hiji lagu ala kenanta dani hati alang kuma sayulan. Okey, terus lagu negeri itam pala puluh pita minit tepuku nepat lebih. Okey, tina ku sangkusi tejoh anu dutu madang te pala bahagia namiri. Okey, te pulu da bulan 6 hati gate adau telo nurepah dani tino pedajih madi anu dutu madang te pala lung lamai dahin pedah lebih te pralung abanga te pluji de bulan 6 ya 3 te dopat tino pedajih ma ana dutu madang te pralung sait dahin te plu 2 de bulan 6 ya 3 te ado 5 tino pedajih ma ana dutu madang te pralung kelian. Okey, nana te jo ana dutu madang te pala bahagian amiri jadi mengkelo poke puido amai ine ala am te nguyok taban kan pala human kelo alang kurang no hajakan ni hatguan anak kelo teh ate plesage klokan rapelahu tekahi anguyo taban alang sukup. Okey, nana ji info aman itam lim dai nanti ni baketam kita nuban amai avu na tuge main bun bun bela belaung sinung selebih mengkelau DJ Baun aku kelenghi lagu livan pingah kuneban belaung kena tini. Okey, sekena manika kita nala une pejadahik ngejelah program PDK peji adahin kelau jadi empan hitam pejuah peji alam segmen dengah lebih alam pahamau meredo kaya mirip FM tini aku senapah panitam lim tekelenghi je lagu pengakai bakih tam alam ke lagu utai orang.

0: rok nun im lenan.
1: Jan kah rok nun tak ke ok menjam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
0: Nyat. Ini nerim. Ina im beka na mang malak beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenap kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai ini saya berapa harga?
0: Kenapa? Piah-piah nih tam lawat hina tua itam tay, abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngapan.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya nih gu dah awi jam tuk nyeladawan ok nih hapan ok nih jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kareni daman o anan ho marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.
3: Kehina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

0: sejak Kak Lang Sayuani jadi kita dari taman semangat tentang maring pejoh kuri kuri sayu apalah aku ialah peluang ini dengan para itu yang tak panau yang hitik tiba ini yang tak gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati yang kuri nak rambut ini nak defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemandu kita alam alam dalam tenang kita kumah ada tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui ada misgau hoki rakyat telah dan pusu-pusu telah usai. Terima kasih.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Aku masa lebih dan lah homa oka sengelara menitam lim mengkelalam anak lo te ulihan min ajakan ni pelahi klo agari kelita klo te ya. Dan nanti ni te ji infos aku si menitam lim ani te jo rumah terbuka malam serumpun miri kita senhana te 24/6 adumana 2026 miha tiga te do miguan ni matoh mampu kun 5 lebih atau pukul sayak malam hak forum culture center Miri. Jadi manitam lim alang teh hawah do minggu ni tenang klo geri poket klo ka amai klo ka inai klo ka abake klo ka anak klo lahu amang klo hado tai peji dah nune pate peji dah indah tena rumah terbuka malam serumpun miri kita te 24/6 ani ha forum kaca senta miri mato mampukul 5 levi atang pukul saya malam jadi maklo hado lahu pakai nah basung tradisional lepas basung sentam ti ya wihwina pakai basung orang ulu ka pakai basung congsam ka basung ngepan ka dari basung Melayu lahu ya kalau dang pakai basung keluanan apat godahin rumah terbuka malam serumpun miri kita ani kami lang kurik dahu man adih atino pukul 5 lavin ai tau sentai payang jaki tai kli dengar man pa undang angkasa puri Kuala Lumpur jadi mengkelan teh dale hudik mengkelan teh pasenaya miri mengkelan pakai my TV tu suji kusung atino pukul 5 lavin Vin A kalau peji dah hina teledio kenya. Bila manuti awi kalau ngenap apa jauh peji akli hina do kamer FM atau pukul 6 Vin A kadang naik peji dah ngejeloh RTM klik nule paluh kadang naik peji dah ngejeloh live page radio kayan. Okay dah hina lah wang panitam akhirnya tek lenghi dengah man angkasa puri Kuala Lumpur tetap lenghi je lagu ala kena Steve Balangi hati nanun ka kelalau hapan.

0: really.
1: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

tiga selamat tahun dan selamat pemungkejaya ke usai tali dia tadi siu puluk tu bulan 6 mana 2026 siu tau telu ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan.

0: ASEAN gunalan jadik calasan bagi pekuat khidmat pejadik grid tenaga ASEAN. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma, jinan ini ASEAN tem bion-on kerangka yang tegap lan dengan Numun ya un kaitan ya tai lapa sang tanah negara anggota ya kuma Sarawak alat gayeng ya selau ngabaya gayeng pekuat dua hala ngan negara jiran pegangan Indonesia Sabah Brunei ngan Singapura ya jadi ca puyan ya tai pala integrasi tenaga serantau Dawa Sarawak peh nan Komitelan alat sasaran keluhan puluk gigawat tenaga medan kenai Uman 2030. Puyan ini keengkin suek kapasiti bagi ketiga yang ekspor. Sarawak mengin usaha sektor swasta bagi nagap latuk udara keang negara ini, negeri ini dengan pekinapa negara China. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Yakuma, Perkhidmatan Anang Bilun Penco Naca Puyan yang gunalan palak tempau sektor pelancongan ngan dageng, pekinapa pelaburan ngan pengkaang rakyat Sarawak ngan pekinapa China. Ia apa nak cadangan apa nak adang bilun penco ti keang China ngan pekinapa Kak Miri. Ini aku mah pekina siuk kunjungan hormat Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sendirian Berhad Brandon Zhu Kak Kuching. Siuk puyan ina Brandon kuma midan adang bilun ya penco Chin Guangzhou teka Kuching inana pasat kuun batik E Chin 27 tebulan ya lapa ada ngan rekod se puyan ya positif lan ngan abe 6 tebulan 6 ya lapa ada pengaduk 22 adang bilun tai ngan ulek lepa pasat ngan pengaduk suek lemak ibu ayah atau PN pulak telu penumpang. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar dan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima kenai kunjungan hormat jawatan kuasa sambutan ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak 2026 ke Astana Negeri Sarawak. Delegasi ini hendak memimpin kuon Menteri ke Jabatan Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai ia pe menteri yang ngejanga nang pemuyan ina. Kunjungan ina hinana bagi ingkin jemputan rasmi palak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngan Latoa ka majlis kesyukuran ngan majlis jamuan nate. Teguk sambutan ina o ngana pekiok keti siok puluk telu ngana puluk pat tau bulan ini hinana ka bahagian betong. Majlis inapa kaang acara utama inana peluak se hormat ngana pengemala rakyat pala institusi raja berperlembagaan. Siapuyan inapa Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Arab lan ramai inao ke pejadik ngelancar ngan berjaya tua. Kementerian Pendidikan Tinggi pejadik program My Siswa at Job on Campus, My Siswa at JOC ya bagi nagap laa keboleh pasaran graduan ngebayak sedia awang gayang ya fleksibel kat dalam kampus. Menteri ya Dr. Sri Aking lewalaan Menteri ya Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Yakuma, puyan ini apan mahasiswa sukat mita pengulik da jinan da metok pengajian da dalam da pegayang. Inisiatif ini hinana strategik lan jadi pejadik ngan gayang pekuat majlis keboleh pasaran graduan ngan gayang Universiti Awam Malaysia MyGrad ngana kaum ngana 20 da Universiti Awam. Program ina hinana nak sasaran pala dia alak bagi hinana puluh ibu mahasiswa ngana kena peluang puluh ibu gayeng dalam kampus bidan kenai pengunjung Uman 2026 ini. Siok perkembangan diakca Kementerian Pendidikan Tinggi nak kini alak gayeng proaktif bagi rinuyan tiga lah isu pengiktirafan kelayakan program Doktor Farmasi PharmD Universiti Alexandria Mesir ban kaduk pelajar diak metok belajan ka ina. Datuk Sri Dr. Zamri Yakumala'a isu ini medana un luak un kaliu ngadan program pengajian cin farmasi palak doktor farmasi yang kinca kesalak kimat cin pengiktirafan profesional ina. Dawa Kementerian Ngebaya Agensi Kelayakan Malaysia MQA lepa mutu pihak universiti ina apa nak penjelasan pasentuk puyan ina. Gayang pekua ina hinana cina Kementerian Kesihatan ngan Lembaga Farmasi Malaysia kemita gayang yang tinggalan mempelajar yang terkesan ngan ia petirak pekina dau melunan di alak dengar kelepa majlis peluncur mahasiswa at JOC ke Unimas Kota Samarahan. Jadi nak tahu dengar tepatah ini, dengar yang lepas sedia kun Monica Gary ngan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Chin Amin dengan RTM Kuching. Pencau pemengkeja dengan Mek Kau saya tali dia kenyah Mira FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Okay, tinggal sana ke kami kami ke jaya ngalah ke usai tali dia ke nyamir FM ni ke jaya ngan hari jenis bungan ya habis jam 6 ke tetap tau ini nak sengana ke ia 2 jam penadalan ini lu nak set nang live FB tu tapi jam yang ketelu ini ikam nak ngeri ngalu ngebayak siaran radio tempatan suka ke jaya ngalah lah ya ikam nak pemang ke jaya ngalah cina jam telu orang ngebayak live FB apa ada yang bangun tawai suka pemang ke jaya ngan jam nang jam yang ketelu ini sengana ke ya. Okay, tiga tahu ikam dah lepas mata mesej ke live chat ke ini. Suan Mahyus, Michael Almi, Glewen Cheng, Dublin ke Baja, pemung kejayaan ngalah. Tiga tahu ikam kumai ikam buang lah ya. Dan kenapa kumai ikam dia like, tali dia kenyamir FM. Michael Almi, Hilda Apoy, Glewen Cheng, Dublin ke Baja, Koni Ungan, Paya Aneng. Tadung Suelin, Andrew Utong, Wauta, Perel, Selina Avon, Rodi Pengabang. Ya tiga tahu lan ko mai kembung lepas kusi ngan pekin apa lepas kejai ngan DJ ini Cina jam telu orang okey tiga pang kita pang ngeringa dotik belian yang ada lan ini tapi kena ina ko mai kembung bersiaran ngan le akhirnya kita patah nasib baca gaya awang dan gaya abang gaya awang kat belaga kat telang usan dengan bikin apa kat marudi kuat tersek gaya awang ini nah medan ilu nasib tetap ini on bayo berkilat kat kuda-kuda ukuk ngau nak on hujan kat kuda-kuda ukuk dan bikin apa dalam le nasib taika miri Kak Miri lu nasib kat ini sengana ke medan tetap ini on nasib bayu berkilat kat kuda cadu ukuk perkenalah ya kat kuda-kuda ukuk kat kawasan Miri kini dengan ngau nak habis hujan jadi tinggal tersik nah aku mereka mendek kejaya dengan lah banyak ingat on ala awang yang sengim ke diut lah ya dan mungkin apa aku ilu dia on ke pasan bet merek ya banyak on kuda-kuda ukuk ya apa ya betep sungai jadi ingat lepas ada lepas sedia-sedia lan naikam nak sungai ya on palai hello nasib macam-macam ca gaya cara dah ya man nak sungai ya biar dino ina cara ilu tak ilu lo ilu apalah sukat nak sungai sukup ya dalam pengajian betep sungai ini oh okey tiga pagi kem dia kejai ngala ka usai tali dia kunyamir FM yang kita pengeringa detik belian ni ada lan ini hitung kini lama ikam nang jam nak ketelus ngana Kecin amun dan jauh.

Ya, okey, tiga sana ke kami kembali ke jaya ngelak ke usah tali dia ke Nyamir FM kena jam tepat nak kini 22 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, tiga tahu ke kami kembali dia ke jaya ngelak cin dalam kereta apa usah kena tepat dia ke jaya ngelak cin pasan bib merek kini mana ikam dia madi yang bersiaran ngelak ngebayak siaran radio tempatan ngan nawai apa ke kami kembali dia kelo ke jaya ngan me ikam suka ngeringa ame ngebayak RTM Click. Jadi RTM Click ini ikam suka download kini sengen nak ya. Ikam suka download kini, kelepai naik ikam suka minta lah yang pi ikam keluk na TV kah atau pi ikam keluk ngeringa ada siaran na channel radio ke sukat ya kan apa kena pi ikam suka na na atame atau pengeringa ame ngebayak portal RTM. Jadi kena ikam suka ngeringa ame ke channel radio sana ke. Jadi kalau senang tak dalam keluk senang kala te kempi-kempi kem kin telepon ujuk kemna ikam download tu RTM Click kena ikam suka ke hai ngamai tiga tawailan ku mai kam dia lepa berjaya download kini ngana sukat ngeringa ada tuya-tuya DJ ini cin RTM Click hikam da asik logo RTM miri kina jadi kina kam sukat ngeringa ame ngana akeng yo on pula aku mai kam dia ngena-ngena nang Piala Dunia inilah apa ini apa ikam suka naat kena on saluran sukan pamiak kena ikam suka naat kena sengan nak ok tepat tenasi lah mesej-mesej saya kematat ke live chat ke ini tepat tenasi ke ini mesej saya rejin Irene Wang. Hai Irene, bicam-bicam DJ dah lepai kot stok sungai kadok sungai kat daya dah. Ya dah lo penyeng kena dan terima kena untuk nuat. Okay, lepas DJ stok sungai Cina tahu dah kek nak sungai kadok lah kok kek nak nak kiri tapi lu Arab okay lah ya bandar dalam nasi nang hati rakyat selawas saya lo nak acak ini on ukuk-ukuk ya biun siok pa ya abana paip ya cak atau puluk milimeter ina tua ya siok ina na kaduk kawasan-kawasan dia cak dia teta permai kina dina ya terkesan ngana ka pengadu ukuk ka kawasan marina kina ngana dah nak asyik ukuk-ukuk dia cak lah kena ini dah ya biun terkesan lah ya harap na ilumong pa pakailah ya sungai ngan berhemah kumpin dalam kenya badak kide tain ya pakai sungai ngan berhemah ini banino ilu nase bin suma bin cin sungai ya ilu nase te beta pekini tai ilu tenak sungai kadok-kadok pekini ilu nase cin gaya awang pa nak kini sengana ke ya ban gaya awang pana lan pilu nase hujan se lan nase kai na re on uko-uko de ca di ni ilu nase adang muang megang ilu nase kena ya on uko-uko dia tai sungai tai ut nase sungai da tai mati nase pale sungai ngana ya bio ilu nase perubahan atau kali-kali sehingga dekat kawasan-kawasan ukuk-ukuk petan sungai atau pedem ini. Jadi lu nak asyik kat ini bana gaya awang yang terlalu panah inilah yang hujung ke ketai tak sungai inatai kriol lah ya. Okey, ikam dek kejaya ngada ka usai tali dia ke Nyamir FM nawai. Mata message jam ka live chat kena ke kebaca ke diku mai kam pekenop kena. Okey, tepat ngari ngada tip belian ini dua sengan age. Ngana Hakim Saleh ke mengenti belian Cin Diana Nini. Ya, kimat ke kimat kok dawa. Kumpin tengah kimat macam tahun ni mu, tiga mu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Okey, tinggal sana ke kumai kamu dekat jaya ngalah ke usai tali dia kenyamir FM yang selamat tahu kumai kamu lah angan ake ngiok kang ikam dekat jaya ngalah tahu ini kumah hal terlalu dekat jaya ngalah ya kumpin inu sakam tahu ini takin undi apa sak ubi tahu pini takin atau apa undi apa sak tong ubi tahu pini inu tu ayak cina ubi ini adang unda keistimewaan ya. Ya, aku malah terletak ketisen kado kang anak-anak lah dia ada ngan nilolok lah ya peminat mantung ubi jadi tung ubi ni dalam nasi ke Cina ya elu pesak singkat-singkat lah singkat-singkat tau lah kado variasi ya elu suka pesak on dia ngeloco kidi on dia metun kidi on dia ti ulam bang nubuk bakina tua uman ngan sambal belacan manda kidi. Okey ngan inulah cara-cara dia calah ya variasi adang kado ya tung ubi ini ya jadi mempenak kini lo nak asyik tung ubi ini ida ti serunding kau asyik serunding dah ila ida goreng kidi ida nyaga kidi ti muang-muang ya pekelet ngan lia lah pekelet ngan pusok lah jadi inaca ya akik nak asyik adang mungkin kaduk peminat lah ya nang daun tung ubi nyaga muang ni on bela ni percenaan lah tung ubi kasam Adang dah be takik pernah uman tu be kasam na. Tapi nak kini bana teh kadok ni lutai kejai ngan tuyang-tuyang lah dia cina bangsa-bangsa dia ca pekina ya. Jadi ina nakik encam nakik teh uman na kasam tong ubi. Be takik malai teka na uman na adang dah ya be teka uman kasam tong ubi. Na be tisen lah amu akik pebin kalau uman na adang dah lah. Okey, dengan kang lah ay lo nasi ubi ya na ubi na lah kadok lah variasi lo suka tip lah ya masam-masam pilo suka ti undia tia kerepe undia tia bulit ubi undia tia anye ti urum undia tia hinung ada nerahan ben akan awai kini undia tia tia ti tuak ti burak burak ubi dah lah. Ya kalau pakai ni sebab burak ubi nah ben ilu umpan kini mana undia me teka cina dia anda ya on pernah umpan dah lah dia anda ilu nasi ya idati pakai ino bala kidi ho ino na se yeast kampau na ay aben age nawai na nawai kidi ya. Okay ngan ina se variasi lah ya jadi dalam ca udip udip tumbuhan ina ilu sukat ti variasi penguman jadi ha jadi kita sini kamu rata-rata ada on on kado idea lah ya ikam pesak cina tung ubi be na teh ka ubi ya buah ubi ya ya okey jadi kau mekam dek kejai ngala tiga tawelan kau mekam mong kita pap salas ngana kita pengeringan ada tiap belian ini.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

ya sana ke kumekam dek kita tem kejai ngelak ke utse tali dia kenya mira FM yang selamat tetap kumekam langki na jam tepat dak ini 50 minit lapa jam lama kita tetap tahu ya lo nasi ke ini dalam on message-message lah ya naik live chat kan nak kebian si message ya naik live chat kini dan kenapa nyak tiga tahu lah lah kumekam dia tem kejai ngelabek jam nak kini ilu tenasi info ke kusi kuma ilu mong sana ke jadi ini cha info cha kes jenayah ini sengana ke medan kak lubuk antu ilu nasik ini medan polis lubuk antu lepanan dua lelaki tempatan idana pekio on mampin bahan terlarang lah ya ya dah badak kini dadah jadi hasil tanggapan yang ada tinyap dah ke Janan Sri Aman Sarike yang nyangka angkelili lah dah pada kini suspek ya umur 27 dengan 47 uman dengan medan polis peresak ada dua dini on mampin paket meneng ya paket meneng ya on keluong-keluong kristal saya on dalam inah ya ada pekio aja dadah jenis syabu ya pengebata telu poin ayah PN Graham dengan persa sengit ya ada tipe dua-dua dini positif dadah jadi cia kaang suspek ini adang on record jenayah ya kena kena inilah ya nang kes jenayah dan kes sudah siasat kan tak section 42 dalam kurungan 2 dengan section 45 dalam kurungan C dalam kurungan A akta dadah berbahaya umur 52. Okey nasi info ke kusi kumai kamu senake ngana cal ah ke kusi kumai kam dek bersiaran ngalaka usai tali dia tau ini Ilonase Asad Duktun Madang ya Asad Duktun Madang ya teka lapuk daya kat bahagian Miri ake kusi kuma ilumong midan taupat taupat ake kusi kuma ilumong sio pulo cia tau bulan Duktun Madang keteka Long Said sio mempam tau lema 25 22 tau bulan 22 pula pulo 2 pulo 2 tau bulan 6 ida teka long klian jadi ina si Asad Duktun Madang jadi kumai kemong sana ke dek on ka umat-umat aduk kalau ya ke badak ini ora apa na sedia lah ya kenai Duktun Madang naik ka ukuk kem naik hangkin kelinak lah kuma ilumong jadi kem na asik kenai dekat ina jadi alat na peluang alat masa apa barang apa na suka tep teguk ngana Duktun dia naik ka ukuk kem okey ya tiga apa kumai kem dah berseran ngala ka usai tali dia kenyam Mira FM ya kita tepat nasi lah aja info ini jadi ilu nasi ke ini medan nang pemuyan ya ke ti ke betong senake ya medan lu nasi ke ini nang pameran raja ya agak istimewa lah lewat ini medan peluak si nang pengekat-pengekat diraja ya eksklusif lah ya jadi nasib barang-barang dini ya ida ke mungkin kawang cin museum negara ya ida ke pamer kide ke Sarawak ya jadi ini capuyan ya ke ngenyeng lah lah ya pengalaman ya tiga kuma pengunjung-pengunjung dia tenang pameran ina oh ya ke nadang cina puluk ca abek na puluk patah bulan ngan pekuak ke ida tipe ina ni ya pakai teknologi digital nasib ke ini ya ya pasentuk yang di Pertuan Agong lemah ada panel digital LED ya ida ti ya ida peluak jinan ina oh ya okey nasi info kikusi kumaikam dia kejaya ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM. Ya bila semese-mese saya nak live chat ke ini sekarang ke ya bang bangen tawai lah kumaikam dia lepas kejaya ngalah jinat jam
telu ora ya ke usah tali dia kenyambir FM ngan hadar nasik ke ini pas ngan nakik nang saingan Piala Dunia 2026 elu nasik ke ini ngan RTM peti peluak atau peti siaran ini jadi kumaikam ikam suka tua dan atki di ke TV OK ke siaran sukan ke RTM ikam nasik kini live kena ngebayak-ngebayak jadual yang lepas netap dengan nakik OK. Tiga apa hikam dia kerja ingat lah tahun ini kira apa ini tak nak tua ilu bersiaran tahun ni siap puluk atau bulan 6 umat 2026 hanya tiga tahun lah aku maikam dia pembung kerja dengan DJ ni Bungan ya ok tiga tahun aku maikam ambil nawai download aplikasi RTM klik ya pencam suka naat si siaran TV dengan pengen apikam suka naat si ngeringa channel-channel radio ya on ke Malaysia ya pemongan ni kamu suka ngeringa dau tali dia kenyah lah ya okey okey tiga tahu aku baikam ya single lewat dau DJ ni menawai aku mai lomong apa lepas kata jaga tiga agak lah jaga tiga pung malah jaga tiga tirak lomong sing nak selamat tetau ngan harapi lo pekata bangen tawai ngan manyi-manyi tuak jam 6 pencadu ngeringa dah siaran cin YFM Impan Kucing okey napai kem pengecap lian yang pembayat lan ini cin Musa nyak dah kena bye bye.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak piak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam.

bulan 10 2022 nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngaki 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Ya, lagu kah dia baik, Christian McAleese. Dia lagu kah diberi nama Dengar Meh Pesan Aku. Terima kasih laban kita agak dengar ke YFM. Dengar ke sekedar berita, sekedar pesan kah bisa dikunci ke kami bak YFM Iban. Kelemai tu 16 minit lepas pukul 6 lemai. Awak sadar lemai nampakkan selama berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kepada kita ke udah bergulai ngunin sinanggai tadi awak bak awak rentak ngali hari berpantun nyentuk ke kita nampung ningar radio sadar lemai nyentuk ke pukul 6 tu ngagai pukul 9 malam tu lagi sadar lemai bergulai ngaku Monica Midi ke lemai tu ngarap ke bala kita gerai udah gawai bisa sekedaknya tadinya sakit nah kebenar okey nama benar ngirup air manis entah dek okey jadi ke lemai tu nampakkan selama mega agi sebaka tusun program kami baka sebedau tu ba awak sadar lemai nintiang hari 3 udah tu lagi kita dekat bergulai ngau magrita remang ba hilo wai sibu lalu nangkan kenya aku dekat berat baik kita berarti ke info berkongsi ke info ke bisik di dekat diatur di menua kita lalu pukul 6.45 minit lemai tu lagi dekat mendiang ke kita dekat mendiang ke beri tangguh pesan berat ke bisik diterima kami lalu 7.30 lemai nama kat selama berita lemai ditabur kari YFM Iban Kuching pukul 8.30 pukul 8 malam kita bisik manasal pantun dungai lalu kita bersuara pukul 9 malam tu lagi berkenyak ketusun program kita peninga sarito 10 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai nah nyol 10 hari kita udah setengah tahun tu di tahun dalam tahun 2026. Jadi tadi kita mendengar ke lagu Christopher Kelly tentu ya kita nemu 7 hari bulan 6 tahun 1954 72 tahun ya ke udah lalu penumbuh Radio Sarawak. Jadi banyak kita nak nemu bala kita nak nemu dia Radio Sarawak tu nanti kita kalak ke UPS RTM bangunan tau ke rumah ke bisik Nur Iban YFM Iban bala UPS YFM

0: Ibaratnya meh bangunan ia ke asal Radio Sarawak. Lalu bisik dua tingkat atasnya menyak tahun 1954 bisik upis director mayanya director Sarawak Orang Putih. Lalu atasnya mega bagi DJ bagi bagi Cina atau English. Lalu sepiak ya bagi Melayu. Tunggak kita lagi sama nak jawab harinya studio. Habis itu itu studio mayanya studio Siti Indoor on air bakal kami tu mayanya lagi berkunci jaku Iban, jaku Melayu, jaku English ngau jaku Cina. Empat itu bahasa jaku mayanya ke berkunci ke Kunti lalu Kunti sepiaknya nyak Kunti Indoor ngerikut program. Mayanya YFM Iban tau ke dikumbai Kunti Ijau tau ke rangkaian jauh mayanya semina ulah didengar kita 30 minit aja sari 30 minit berkunci bagi engkau sedap bukai tembo Iban lalu Melayu Cina bekenya meh tang tusun aku nak nemu lah labahnya lama ke udah jadi bab muanya ya bisik auditorium laban keliak nak bakal dia tok main je lagu pas pa, terus pansut jadi mayanya udah tembo bala pengeluar program bajako ke terubah ya kita kita sama nemunya Dato' Tan Sri Gurun Selembat pengeluar program Iban Ketrubah ke pegaknya diketuai bagi Iban Ketrubah mayanya lebuh sidaknya berjaku dalam studio lalu dekat namanya kita dekat dengan lagu jadi lagu mayanya nanti nak salah ku tahun 1954 nya lagu Nadai Bedau Bisik ia lebih ngagai main asal bakal pantun ramban kita dengar ke Gano bekanya udahnya berapa tahun udahnya baru bisik lagu lagu orang bukan bisik lagu Cina bisik jago Melayu bisik jadi nanti nak salah ku info ke diterima ku hari Datin Senorita Linang yang madah ke menyadik yang banyak laban aku bisa tertemu ke gambar menyadik yang buat Radio Sarawak 1954 menyadik ya ianya niang Pauline Linang penanyi Iban Ketrubah ya ngerikut lagu tahu ke tamak dalam studio Radio Sarawak mayanya hanya sekedar hari cerita ke di kunci lah sekedar hari bala ke bisik datai berkunci ke cerita kalau kadang-kadang bisik mesej sebagai berkunci ke cerita mayu mega utai ke di kenang ditemu sekedar sejarah ke jarang ditemu kita lalu udah bisik lagu lagu Iban mayanya udah tebu DJ berjaku lalu live band band live mayanya tau ke bermain bermain berlagu ba studio nya ke didinga kita berdio zamannya au jadi sekedar hari penanyi ia ke belagu kelimpah hari sida Senorita Linang menyadik Ista Bayang sekedar hari band ke bisik di namanya tadi suah didinga kita Ben Kandis jadi penanyi ya ke baru dah didinga kita tadi sekedar hari ya Christopher Kelly bisik mega siapa tadi ya ke belagu dinga ambil lagu aku aja leka belayung sekedar hari Zamri Merah lalu nanti kita akan nemu kebenarnya Christopher Kelly penanyi Iban Ketrubah yang rekod piring hitam di menua kita itu pun tak salah aku nama-nama kompeninya Subhanah Ya Bisinusi lalu penanyi kita Iban Ketrubah yang rekod lagu ianya Niang Christopher Kiri Landuang tang yang rekod di Singapura jadi di Sarawak tu Ketrubah yang rekod piring hitam ianya Christopher Kiri ianya sekedar hari sejarah penanyi kita Iban kebisik laban suah interview tau kena anya sedat tu grandau sedat ya ianya alai bisik mega info mimimiat berkawal ngau ubah industri muzik kita bandit tu nyamai tekan aja pansut nyawa nanti keliak enggak jadi ulang baru lah kesalah-salah menyentuh akan habis belagu okay, sekedar dari sejarah ke dikenang kita menyerumbak tahun 1954 ke namanya tadi numbuh Radio Sarawak Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Mayanya 7/6/1954 lalu Radio Sarawak berengkah oleh didinga kita Mayanya kena 8/6/1954 72 tahun ke udah artinya radio Iban kita kita dengar kita dia tu udah umur ya 72 tahun ti mensia tuai matnya ne okey dengan lengkap aku dulu cerita lagi aku berkunci ke bimbe laban mamu aku itu bisi buat Radio Sarawak 1954 sekedar aku boleh dikunci dengan kita kita ya ninga ke dulu Sebelum kita dengar ke lagu Jispin Jalin, tentu ya, kita dekat nemu nama utai kenyadi di Sibu. Kita bergulai ngau induk bajak kita itu kekala boleh kumang gawai biri. Margarita Remang bergulai ngau hello wai Sibu. Sekedau kita dengar ke lagu Jispin Jalin.
1: Selamat lemai, selamat bertemu baru kita bawa Hello YCBU. Berita yang kecubah terdekat dikunci ianya pakan AgroFest 2026 terdekat diatur bak laman pakan di pakan kena 12/14/2026 lalu pengawal berjadi ke pakan AgroFest 2026 tu dekat diatur 14/6/2026 tu banyak macam aktiviti tau narit ati bala temuai kedatai kelimpah hari bisik pengawak pemandang hari raban agensi ngembeka industri bertanam bertupik bisik mengepakan kitchen ngau berjual ke hasil dagang atau ke hasil bertanam bertupik biar muka produk ke bisik dikeluar ke di menua kita itu ngau muka bisik pentas irama kelimpah bisik panggau pemerindang hari raban artis di menua kita ngau muka lica hari raban agensi jadi sampai kita datai ngagai pakan AgroFest 2026 lapan program kebakato dan ya Siti hari cara nur kita nemu gaya inovasi bertanam bertupik kelimpah ke mengangkat ke security pemakai kita ngau nyungka penatai pemisi ekonomi komuniti kita lebih kiri menua kita di pakan. Lalu berita kedua ngangkan kenyak Selangau Rough Safari 2026 tu ngagai bala kita ke dekat tau ke bisa api ke ngau ngayuh kakit udah berengkah dibuka kita ke dekat ngeregister rempung ngau udah berengkah dibuka bisa 5 itik ke negeri ia ke dipekit ke tu kelimpah hari mix gender tau ke Indo lelaki kategori Indo lelaki pegulai minya biar mereka kategori lelaki terbuka, kategori induk terbuka, kategori raban orang gawak perintah dengan mereka kategori JKKK untuk bala raban sida komiti di rumah panjai dengan mereka ngambil ke penemu rama kita tajapan lagi lama program Selangau Rough Safari itu ikut di Sadang dekat diatur 26/7/2026 dan kita tahu berengkah ngeregister diri dia tahu berengkah hari dia tahu meh about website ke disebut aku tu tahu ke medak sebarang penerang kesili about website tu meh www.borneoroughsafari.com. Hello penyawah kita ke berkayuhnya 21 km. Okey nama ngana berkongsi ngau kita tu mendinga ngambil ke sama belang asai ke ni asai kami sebuat hari Sibu tu kami hari Sibu tu dah berkayuh sebuat deh. Okey hanya ngujung ke hello ai Sibu ke lemai tu mulai baru ngagai pengelola program kita di YFM Kuching sama lemai.

jagutangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu, Betty Anak Matu, kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu, ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu, kena 11.6.2026, hari 4, laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai, Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11.6.2026 berkod besar sibu.

0: Ya, baginya ke lagu Kadir Baik Steve Shigan. Si lagu Kadir beri nama Berbara Api Dendam. Si lagu Kadir pintak peningat kita. Beri selamat lemai dengan gaya Akik Mu'am ke bisi mendiang ke YFM ke lemai tu. Jadi Akik Mu'am nuju ke lagu tu dengan semua bala ke merindang, bala peningat. Harap ke bala kita sama diberkat Tuhan ku ya. Jadi dia tu benar di Bintulu. Berkunci ke gayari di Bintulu manah ke lemai tu. Terima kasih Akik Mu'am. Ha, ngarap kulit sponsor baru SSJ tahun tu. Okay, jadi okay, balas kita terima kasih leban hagi bergulai sejalan dengan YFM kalau mai tu. Sekedar info dikongsikan dengan kita. Tadi aku bisa madah berkawal dengan radio Sarawak ni. Jadi nanti kita ingat dia tu YFM Iban boleh dipendiangkan kita kena frekuensi 101.3 MHz di Kuching. Keliparnya di Serian 106.9 MHz. Lalu berkari pukul 6 lemai tu semua stesen radio RTM di Seri Aman, di Sibu, Pian Mega, di Bintulu, Miri, Ngomagat Limbang, Ninga ke YFM Iban di Kuching. Kau relayari Kuching. Lalu boleh didinga kena frekuensi FM ke Semak Ndur kita diau. Kelimparnya Mega, YFM boleh dipendiang ke kena gelombang angin pandak 11665 kHz. Serta kita bisik enggak ubah atau ke area segi pemansang kita bisik mega siti platform minyak portal RTM ke pemadu baru lalu bisik mega ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik nyedinya sekedar hari cara kita boleh ninga ke YFM out jam ke dia tu jadi portal enggak RTM Klik tu tu nyokok sebaka seminat portal tu ngena bakal kita ke ngena namanya tadi internet ngena muka buka ngagai angkasa purikin yang pu portal lalu leh ukai semina YFM Iban aja tang mega radio bukai sama oleh di peda nyoka sebaka mega engau RTM Klik tangah portal tu nanti di peda ia nadai sekat-sekat laban nanti RTM Klik tu kadang-kadang bisi disekat tang kunemu mayu bala kita lebih lagi peninga kita ke diau di luar Sarawak luar Malaysia ia ke diau di gawak di Tasik laban tini te ke statistik ke bisi di peda Raban ICT ya kami RTM endang YFM Iban ke pemayu pemadu mayuh di peda ngena RTM Klik 7 juta nanti nak salah ku luar hari luar Malaysia kelebih lagi bala ke gawak Tasik. Terima kasih ke bala kita ke semampai ninga ke YFM mayuh info ke dikunci ke kami mega jadi ya nanti kita meda 72 tahun ya ke sebedau tu radio Sarawak ukes mina Iban tang mega dalam jakut Cina Melayu ngau orang putih uliah didinga oleh didinga ngena 5.05 mega circle nya nama tanya kelihatan mega mega circle 60 meter band engau 353 meters medium wave tau ke gelombang angin setengah. Ha, gelombang angin setengah tu pelabak aku mayu bila kita kesempat ninga. Sebedau kita bisik tai ke dikumbai orang FM frekuensi FM kita nang ninga ngena gelombang angin pandak ngomega gelombang angin setengah tau ke AM mayanya au. Nanti kita beda bak kereta bak namanya radio lama nang bisi AM hanya medium wave tau ke medium wave band yang jadinya Siti Ari Cara radio Sarawak ke uliah didinga mayanya di Sarawak. Okey, sekedar hari info ke dikongsikan gaul bala kita nyerumba 72 tahun dah penumbuh radio Sarawak. Okey, terima kasih ngage bala Raban kuda dulu ke temu aku sikok ajak ke Agi Mengkang, Agi Meruan, ianya Mr. Edmund Abid ia ke kelak gawak ba RTM Sarawak tahun 1969 ngage 1971 sebedau ia akan nyertai namanya British Ranger British Army mayanya. Jadi ia ngarap ke bala ke nang seruran ninga YFM terus boleh ngok kami tajak penmayu platform uliah kita dinga uliah kita bedak cara info tau ke berita lagu mayu cara bukai kuliah di pedak di kena kita berperindang dia tu tang anang ngelengkak ke kami radio YFM Iban. Okey kita ya ninga ke lagu dah tu lagi still lagu ke atau lagu kekala masuk SSJ lagu ke di baik siapa tu Harry ngau Harry Ngau EJ Baun. Ha, deluna tang sebedau kita ninga kenyak tu ninga ke dulu. Au, Siti Ariran dau begulai ngau Mr. Edmund Abid tu bekaul ngau program Radio Iban Keliak. Tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka lor berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
1: Jadi ya jamnya lagi pegawai kolini lah Bedang Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti visit duiti untuk section robotiah kongret kot dengan orang bukai ke robotiah di duiti kenyak lah jamnya clear nah dari siang hari radio malam aja maka Iban habis ya pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan. Nari siang hari. Orang putih, Melayu nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina itu.
0: Major retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, temu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: 14/6/2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak tidiatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai Komisi Rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 2006 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagal.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Kelebih lagi, bala kita angkat bisi penusah ke baru diterima, nak salah tahu natai ke pesan, nitiah ke info ke dia kunci ke kami ya tadi. Okey, jadi aku berengkar macam pesan berat ke bisi diterima kami. Ke terubah tu pesan ke bisi diterima kami, ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Rowina. Tau ke bina anak entang di rumah kosmos meridung meribuang layar betuang. Jadi pesan tu madah ke apaya ke bernama entang anak merbai tau ke apai bina. Udah nadai kena 9 hari bulan 6 nyak kemari hari 2. Lalu niang tu dekat di sengai balamayuh kena pergi lah hari 4 11 hari bulan 6. Jadi ke kad kubur ke pendam Kristin Anglican munggu sabun kena 12 hari bulan 6 hari 5 pendam Kristen Anglican munggut sabut kena 12 hari bulan 6 inya hari 5 tu. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke lebih lagi rumah panjai ke sama saum pemakai rabat Batu Lintang, Nangga Jelau, Lubau, Nangga Ajau, Surai Dabuk, ngau bala ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Betuang sekarang. Kemelayan ke diau di Balingian, Lubuk Bukut Balingian, Rumah Dangih Nak Jamit Kuala Balingian, Rumah Ngga Nak Rantau Kemena, Jalai Miri Bintulu, kemelayan di Lubuk Bukut Selangau Mukah Kuche Bintulu Miri Johor Sabah Brunei ngau semua kita ia kenalah disebut nama dito ia kenglala entang anak merbai tau ke apai bina. Jadi kita semua ke dipesan dipinta datai ke rumah kosmos meribuang layar betuang lalu penerang kesilik berkawal dengan pesan pemati tu tau bertelefon dengan gel umur 016-8083244 tau ke 016-853-1538. Nangkan ketuk pesan ke diterima kami pesan ngetas ulit datai Ari Nelson anak anggung tau ke PME madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta semua kawan melayan kelebih lagi ke diau di Sebuyau Mambai Arif Sungai Arif Sepemanjai Arif Bintulu Miri Sibu Kuching Niah Suai Bawang Ulu Ngawilik Muput di Anap Sengkabang, Tatau, Skimbi Bintangur. Kau semua kita akan ngelala niang Jared Jang anak Nelson. Jadi minta kita datang ke pengawal ngetas ulit niang Jared Jang anak Nelson kena 13 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 10 malam, bak rumah Ramba Jembatan Sungai Arif Selangau. Jadi semua kita akan bisik tanya berkawal ngepesan ngetas ulit tau bertelefon ngegel lumur Nelson Anggung 013-9940352 tau ke Angelia May 013-8827-634. Pesan ya ke Skaleto, pesan pemati datai Ari Mariam anak genam enya bini Sylvester Sumbang anak lingan tau ke Indai Landok. Madah ke pengawak, madah ke laki ya, Sylvester Sumbang anak lingan tau ke dikangau kurang megak ngau nama Apai Landuk tau ke Apai Liba udah nadai kemari 9 hari bulan 6 hari 2. Nyak lai Sylvester Sumbang anak lingan tau ke Apai Landuk tu dekat di Intu Balamayuh kena malam 10 hari bulan 6 nyak malam tu bak rumah sidak di Jalai Dijih Sebakung lalu dekat dikubur ke kena 12 hari bulan 6 inya hari 5 nyala ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi bala di Sengan Sebawah Bintulu Sebakung Bawah Celum Bawah Burak Dijih Sibu serta magak ke pembelayan di Seratuk dipinta datai magang dipinta datai magang ke rumah ke Jalai Dijih Sebakung. Sebenarnya tanya berkawal ngau pemati ke diterima kami tu pesan pemati ke diterima tu atau bertelefon ke lumur anak ya landuak bak lumur 013-7786-259 atau ke Sabrina 013-985-9795. Ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Dunstan Deso anak Umbat. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Umbat anak Jugam kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10.30 pagi, rumah meluda Kampung Ibul Baru Undup Sri Aman. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan dengan pengawal muain terbalu. Nyalai semua kabar belayan ya ke dia pesan dipinta datai maya jam ngau hari bulan ke disebutnya tadi. Sebarang tanya berkaul ngau pesan getas ulit tu, tau bertelefon ngagai lumur Dunstan 013-567-4153 atau ke Alex 012-845-32666 Draman 011-584419. Jadinya pesan ngetas ulit ke niang umbat anak juga. Jadi terus ngau pesan ya ke bukai, ya ke agi bisik dia terima kami ke Sekaleto. Jadi ke Sekaleto pesan ngetas ulit serta ngelumbung datai ari budit anak jantai tok ke apai jos tok ke apai melinggang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang tani anak gas tok ke indai jos tok ke indai melunggang. Kedekat dia atur kena hari 5 tu 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ditampung kan kau pengawak nyuak ken terbalu lalu ngelumbung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah sidak di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ya ke diau di Nangagat, Nangaibau, na di Kapit, Nangalajan, Iran Song, Balai Kapit, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya serta kabar melayan kena Allah dirintai ke nama dito. Jadi sebarang tanya berkaul ngau pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Jos Anabudit 018-9026-877 tau ke Kastina Budit 011-6386-6174. Jadinya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke bisik dia terima kami. Terus ngau pesan ya ke sekali tu kagi bisik dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit ngaun terbalu megat datai ari meliang anak Wilson madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngamin terbalu keniang indai sidak ke bernama dami anak mucun indai meliang. Jadi pengawak dekat diatur kena hari 6 13 hari bulan 6 malam hari 6 ngetas ulit lalu semua kita dipesan kelebih lagi ke pembelayan sepemanja jalai Bukut Ladang 4 sepemanja jalai Mukah Selangau Pemenjajalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratuk, Pusat Ngau Debak, serta Bala di Jungkuang, Balau, Sri Aman. Jadi semua kita akan dipesan tadi dipinta datai ke rumah Nyalu, Tintiang Bayat, Jalai Mukah, Selangau. Kabar Melayan ke jauh dipinta datai Tumu, 12.6 minyak hari 5 tu kita dipinta datai. Lalu pesan tu kita akan bisa tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu kan yang dami anak mucun tu kita tahu bertelefon ke lumur meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 Senabung anak mucun 011-2502-8646 jadinya pesan ke bisik diterima kami lagi kita nampung baru kita menggal segmen kita ke sekali tonggol lagu hari ini yang Michael Jemat biar mati di tangan Sulu.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ianya sekedar hari utai ke diantik-antik malah kita tak rindu ke medak main bol ne main bol dunia atau ke piala dunia. Tentu ya RTM jadi penyiar rasmi ke tahun tu. Okey, terus ngau pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan pemati. Pesan tu datang dari Subdeacon Leon Najembu madah ke Kathleen Desi tau ke Ichi anak small udah nadai kena 8 dari bulan 6 nyari 1 tu tadi. Jadi yang terdekat di Sungai Malam Mayu malam tu malam hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke kena hari 4 pergila bak pendam Kristian Sungai Tanduk. Jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke ngelala Kathleen Desi tau ke Ichi anak small lebih lagi ke diau bak sekayu batang undup ngau semua kita ke ngelala ya tu sama ngesap nusah tu kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup. Jadi pesan tiga kedua ke sekali tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu pesan madah ke ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan. Pengawak nguan ulit malam hari 5, 12 hari bulan 6. Ngetas ulit 13 hari bulan 6. Ianya hari 6 pukul 6 pagi. Ngagai pukul 9 pagi. Jadi semua kita akan dipesan. Lebih lagi kabar melayan di Pedai Kedawit. Tuah Bawan, Sungai Majau, Kenawit. Kabar melayan di Rumah Buni, Nanga Geremai, Kenawit. Rantau Kemidiang, Kenawit. Nanga Belawit Poi, Sebindang, Pakan, Lipus, Sungai Pakuh. Rantau Dilang gau semua kena lah dirintai kena mari tu kang lala ni yang Catherine Umbau nak atan dipinta datai ke rumah empati tau ke rumah ibur ulu ji ke Nawit. Jadi ke sekali tu pesan datai dari Cecilia Gadiang anak barat tau ke Indah Ayen dari tu rumah dari rumah damat anak Rangkiang Sungai Pawah. Jadi itu pesan pesan pemati madah ke Indaya ke bernama Cela anak Nyalin tok ke ini ayin udah nadai kena pagi hari 1 8 dari bulan 6 ba hospital Besai Sarawak kurang lebih pukul 6.32 minit pagi. Jadi niang celak anak Nyalin tu dibai pulai ke Sungai Pawah di sungai malam tu hari 3 10 hari bulan 6 dikubur ke ba pendam Anglican Madur pagilah hari 4, 11 hari bulan 6. Nyalai minta semua kebang melayan di Sungai Pawah, Kerapa, Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sarik, Bayung, Nanga Gok, Ngau Jalai, Bukit Goram, Kapit, Ibu Canda di Madur. Kau semua kita kena Allah dirintai ke nama ditok. Ia ke ngelala celak anaknya lintok ke ini ayin tu dipinta datang magang ke rumah damat Sungai Pawah, Serikai. Jadi ya kita ke bisi tanya tau bertelefon ngagai lumur Indai Ayen 0139968763 tau kelumur igat 0105411945. Lalu pesan tiga sekali tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari Senit pesan tu madah ke Senit anak lanjat. Senit anak lanjat udah nadai kena 9 dari bulan 6 kemari pukul 11 pagi. Jadi ia tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu bak rumah Senit anak lanjat. Jadi minta semua kabar melayan ke lebih lagi ke diau di Kenawit, Kuching, Miri, Suai, Ulu Niah, Seriaman, Kapit, Sibu, Bintu, Lu Tatau. Kau semua kita ke ngelala ni yang ter rumah Senit anak lanjat tu dipinta datai magang. Pesan tu ndak nyemetak madah ke Kemaya iaitu di Intu tang semina madah ke iaitu dah nadai ke mari pagi ke mari. Jadinya pesan lalu sekedar hari pesan bukai ke agi bisik di Terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi pesan tu datang hari tinggau anda balak hari rumah tutuang danau engkelili. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu tu dituju ke ngagai mung anak bedan di Bulok Patrick Bak Nangapan Angat Adul Rosita Cili ngau kabam layan di Miri. Pemegah kabam layan di Jengin Rakut Sigun Bak Skandis Bulau Kiai Julian di Jalai Sri Aman Kuching Mugok Sebilik Rita Nak Garit di Merakai Kemelayan di Tintelang Nangga Kumpang Kandis Sayat Sebangki Api Megat di Rasau Bungkuang Kau semua di Kelili Kelebih lagi Kemelayan ia ke Ngelala Kemelayan ia ke Ngelala Niang Niang ke nada itu jadi dia minta semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah dipinta datai ke rumah tutung danau engkelili kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 10 pagi ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ngetas ulit serta muai terbalu ke Niang tu jadi daripada siapa ke Niang siapa tu nah tak pelabak aku kita tahu bertelefon ke lumur ke nganjung pesan tu leban yang nganjung kena WhatsApp kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-835-2884 ok jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami pesan pesan ngetas ulit ngau main terbalu datang hari Jos tau kapai cuk madah ke pengawak ngetas ulit Niang menantu ya ke bernama Niang Redcliffe anak Stanley Jang lalu ditanggan ke pengawak ngambil terbalu pengawak tur kat diatur kena 19 hari bulan 6 pukul 8 malam jadi ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batang Krian Pakan Julau Ulu Sikat Muka Engkabang Ria Sebubu Ulu Luau Awik engkau semua kenalah dirintai kenama dituk datai ngagir rumah Harry Kayan nangat teliak Krian Seratua Jadinya pesan ngetas ulit Niang Redcliffe anak Stanley Jang. Ya, terus enggak pesan yang bukai ke bisa diterima kami. Jadi pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Ke dituju ke ngagai semua kemelayan di Sungai Bawang, Sungai Arif, Pelugau. Lubuk Bukut Sungai Duan hendaklah disebut kuditu kelalu mayu jadi semua kebemelayan ke dirintai kuditu kelebih lagi ke ngelala Niang Sami anak berdindang jadi kita dipinta datai ke rumah Langi anak Unge Tintiang Petai Sungai Tau Selangau kena 13 hari bulan 6 hari 6 tu jadi kebemelayan ke dipesan dipinta datai tumu pagi hari 6 laban pengawak tu diatur malam jadi pengawak diatur malam rinam 13 hari bulan 6. Jadi penerang kesilik berkawal ngau ngetas ulit Niang Sami anak berdindang. Kita tahu bertelefon ngagi lumur menyadik Niang tu 013-68-65-002 Candun anak Niang tu 011-1403-0634. Jadi pesan dibukai ke Ya, bisik diterima kami ke sekali itu. Pesan yang kagi bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati ke sekali itu datang Ari Catherine Pura anak anek. Madah ke Indaya ke bernama Rebecca Ingkit anak Lasso. Tau ke Indai Siman udah nadai kena 9.6 kemarik. Jadi dekat dintu balamayuh bak rumah anak si, anak ya bak lumur 6 lot 630 Taman Tunku Miri. Nyalai minta ke pembelayan ke diau di Sungai Segabang belasui melikat babi Sungai Babi Setapang Puyut Sepatang Brit Kaman Belayan di Muam, Ridan, Sungai Pasir, Selejau, Ulu Lilih, Ulu Linek, Bayan, Ngau Kaman Belayan Bukai Kendala disebut nama Dituk. Lebih lagi kedua di Miri, Neraja Brunei, Seriak, Brunei, Bintulu Macan, Ngau di Kuching. Serta kita ke Ngelala, Niang, Rebecca Ingkit, Anak Lasso, tau ke Indai Siman. Jadi pesan tu madah ke Yato dekat di kubur ke kena pergilah. 11.6 Bak Pendam RC Lambir Miri. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pemati Rebecca Ingkit Anak Lasso Tokin Desiman tau bertelefon ke lumur Catherine Pura 019-48-99-434 Jadinya sekedar hari pesan jadi saya menggal baru segmen kita ngau lagu ke bisik diterima kami ke sekali tu. Tu si lagu ke dipinta siapa tu neh, Ina Jimbat, ha, ke bisik ayan ba Facebook Jessica Itan tu. Lagu hari Esther Bayang kena merindang semua ko ya, setiap lagu lama Seranyawa.

Terima kasih yang kepala kita kaki mengkang ninga ke UYFM. 14 minit dah lepas pukul 7 lemai. Terus enggak pesan berat ke diterima kami ke sekali tu. Pesan ngetas uliat serta ngambil terbalu. Jadi pesan tu datang dari Puan Ida anak Jayes dari rumah Rawing Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Oh, jadi pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngamuan terbalu madah ke pengawak dekat diatur malam 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu hari 5 lalu malam pagi hari 6 ndo baru madah ke malam hari 5 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu pagi hari 6 13 hari bulan 6 ngetas ulit dekat diatur ke niang megi anak latu itu ke laki Ida anak Jayes tu nyalai tembok ngetas ulit dekat diatur engau pengawak ngambil yang terbalu nyalai semua kita ke dipesan kelebih lagi ya ke ngelala niang megi anak latui tau ke laki Ida anak Jayes tu dipinta datang magang ke rumah rau yang nanga kelanga sungai merurun julau lemai hari lima tu kayaknya dipesan ya ke nangkan ketuanya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai semua kaban belayan kena oleh dirintai ke kuditu magang kelalu panjai. Semua kaban belayan kelebih lagi ya ke dipedak kuditu inya kaban belayan di Lubuk Antu, di Lubuk Pantuk, kemelayan di Engkeranji, Serubah, Lemanak, Sengkunyit, Lepo Mawang, skim penempatan Batang Air, engau mega simai anak sunuak di Limbang, Rukiah anak Lampun di Lambir Miri, engau semua kemelayan di Lubuk Antu ngkeliling engau sekarang. Ya ke ngelala niang labani anak jantiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang labani anak jantiang kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 barumah ndawi nanga jelak Lubuk Antu. Jadi kita akan bisik sebarang tanya atau bertelefon ke lumur durian anak curami bini atau bak lumur 013-4107-914 atau ke mujang anak ya. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Nangkan kenya pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan datai Ari Atin anak pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ke di pesan ngetas ulit kebenarnya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai ari datai ari ketli datai ari Matt Anthony ke nganjur pesan tu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Kathleen Umbau anak Atan. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5 12 bulan 6 ketas ulit kena 13 hari bulan 6 nyari 6 pukul 6 pagi lalu kita ke dipesan kelebih lagi ke diau di Kenawit kebelayan di Pakan Uyak Kenawit kebelayan di Pedai Tuah. Engau semua kita kena lah dirintai kena madituk ke ngelala niang Kathleen Umbau anak Atan dipintak datai ke rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jih ke Nawit. Jadinya pesan ngetas ulit ke habisik di terima kami. Jadi kita akan bisik pesan tau bertelefon ngagai tau telefon bisik dibuka kami tang mana lagi kita yang tadi nganjuang pesan kita kena email tau ke kena lumur WhatsApp kami ngambil ke nyamai merurun dibaca. Nyali ya jadi pesan ke di, ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati datari candi anak langka. Jadi madah ke

laki ya ke bernama pesan tu madah ke pesan datai ari candi nak lakak tau kende rumai. Jadi ngari ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas tau ke apai rumai. Eh bukan ngari tau udah tu nadai. Okay, jadi tu madah ke laki ya ke bernama Anthony anak Judas tau ke apai rumai. Udah nadai kena 9.6 kemarin 10.30 malam. Yang lain minta semua ke bambelayan ya ke ngelala. Lebih lagi kita ke dia buat rumah Patrick Libau. Apai abi tau ke lukas bilik ningkan tau ke petelur sebilik. Ini merus sebilik di Saya Putih ya. Jeffrey sebilik di rumah Gani sebangat sebawah ngau semua kita kenalah dirintai ke nama dito di pinta datai ke rumah Joshua menit Buyo kilometer 36 Jalai Bintulu Tatau laban dekat ngintu pemati niang tu jadi kita ke bisi tanya atau bertelefon ngege lumur rumah nak Anthony balumur 012-871-0324 tau ke Christina Sura 017-515-4496 jadi nyak pesan pemati ke pelebak kutuk kena ada itu Anthony Judas tau kapai rumah itu nantu terang pesan ke diterima kami itu hari candi jadi nyak sekedar hari pesan ya ke bisi diterima kami lalu terus ngah pesan bukai ke sekali itu jadi itu pesan ngetas ulit datai hari Kamis anak renang pada ke pengawak ngetas ulit niang indai ke bernama niang pahit anak meguang jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 5-12-6 lalu tumu pagi hari 6-13-6 dekat di kertas ulit dekat di kertas jadi kita akan dipesan dipinta datai ke rumah Simon nangah sepanas Sungai Poi ke Nawit. Lebih lagi ke bambelayan di Sekayu Aipoi, Menalun dengan silai kapit Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kita kena ala dirintai ke nama dito. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit kenyang pahit anak begung. Tak bertelefon ngegel lumur Kamis anak renang 0111-2132365. Tak ke Martina Renang 673-88-142-94 jadi hanya pesan ke diterima kami lalu sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit datai hari Edwin Ijo anak igai madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang indaya ke bernama niang Roslin Simbot anak indang tau ke Roslin Simbot anak garan inya bini igai anak andan jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 9 malam ba Fuchau Siu Batu 6 jalannya bawa Bintulu di semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Belungai Putik Ladung Penyarai Selilai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia kemelayan di Sebindang Sebangkus Sekuau Tamin Kenawit Tekuk Bis, Lambir Binyok ngau semua kita kena lah dirintai ke nama dito kelebih lagi ia ke ngelala ia ke ngelala niang Roslin Simbut dipinta datai ke dipinta datai ba rumah Fosiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon ngagi lumur 011-1991-5688 inyak lumur anak niang tu Edwin Ijua. Jadi nyak pesan ngetas ulit ya ke bisik di terima kami. Terus nyak pesan ke diterima kami ke Bukai sekedar hari pesan ya ke bisik di terima kami. Ke sekali tu ianya pesan datai hari Cecilia Gadiang anak barat tau ke Indai Ayin. Di rumah lamat rangkiang Sungai Pauh madah ke Indaya sila anak nyalin udah nadai kena pagi hari satu lalu dekat di itu bak Sungai Pauh niang celah tu dekat di Sungai malam tu 10 hari bulan 6 dikubur ke bakubur Anglican Madur pagilah 11 hari bulan 6 jadi semua kita akan dipesan dipinta datai ke rumah damat Sungai Pauh kena asal itu
Lalu sebarang tanya berkawal dengan pesan pemati atau bertelepon ke lumur indek ayen tau ke tanya, tau ke Cecilia Gading balumur 0139968763 atau ke igat 0105411945. Jadinya sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami, sekedar hari pesan bukai dibaca keluar program bak awak bergerak pagi pagilah. Okay, jadi pukul 7:30 lemai tu lagi nak bakal selama kita dekat kemudian ke berita lemai ke dia terbuka ke terus hari YFM Iban. Si lagu ke sekali itu dikena ke tabel perindang. Tu terima kasih yang bela kita ke bisik ayan bak sebelah Facebook out. Siapa ke minta lagu tu? Tu lagu yang ke dibaik Rim Jana. Yang ke dipinta Siko Arif Ninga ke benuang berbaik ke kereban pengangkut ku yang ni tadi nah bak apa Facebook au jadi ya madah ke benuang dalam pejalai ku ya benuang mai luri dalam pejalai pulai ke Kuching minta main ke lagu Rem Jana Udau Ansa merit selamat lemai genuan Udau Ansa ngara ke terperindah dengan ke YFM bak luri ngarap ke berjimat bak jalai alun.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh.

0: kanta din.
1: Program City ka tahu nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 ba pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Dia tu kami dah buat ke berita lemai, ke terubah tu batang berita. ASEAN berguna kelangkar pengawak ti sama di persetuju kesidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus lebu datai bak ujung tahun 2026. TRACE 2026 nyikap Bala Nemiak nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahilak. Ianya batang berita lalu tu isi berita. ASEAN patut bising ngembuan pelasar engkau langkar pengawak ti sama di persetuju kesidak dikena ngemujur ke grade kuasa ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah jam ke dia tu ASEAN nadai ulih ngembuan langkar pengawak ti nyemetak berkawal engkau perkaranya. Kelebih lagi berkawal engkau pengawak ti nyambung grade kuasa antara menua-menua kenya di kaban ASEAN. Yang mada ke Sarawak udah dulu ngepun ke pengawak inya dengan kawal kerjasama engkau menua-menua ke Berimbai yang kaum Indonesia, Brunei, engkau Singapura kena nyedia kediri nuju integration kuasa dalam genturuang ASEAN. Yang mada ke Sarawak mega keras dekat ngemujur ke niat di dekat ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan lebu datai bat tahun 2030 nyinilak tingujuang ke laluah kuasa karannya oleh dijual ke menua bukai. Upis Menteri Pelajar Tinggi udah ngelancar ke program Mahasiswa at Job on Campus tau ke Mahasiswa at GOC. Ngambil ke bala graduate tau mudah agi ngigak pengawak ianya ngena atur tinyedia ke peluang gawak ke fleksibel bak campus. Menteri Pelajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madah ke program tu dekat nentu ke Bala Nemiak ti agi belajarnya oleh ngigak belanja seraya ti nampung pelajar. Inisiatif strategiknya dipejalai ke ngenak saup dari Council Marketability Bala Graduate engau pengawak di kerja Universiti Perintah Malaysia Migrate ke dipasuk 20 bengkah Universiti Perintah. Programnya ditagak dipasuk kira 10,000 ikut Nemiak Universiti serta oleh muka abis nadai ianya 10,000 peluang gawak dalam kampus lebuh datai bak ujung tahun 2026 tu ilak. Berbanggaunya upis Menteri Pelajar Tinggi dia tu bendung cakah mutar ke kelayakan program Dutur Farmasi from the University Alexandria Menua Egypt ke bisi kawal enggau sekedak Bala Nemiak Ari Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri madah ke isunya nyadi ke Tegal ubah nama program pelajar ianya Ari Farmasi ngagai Lutur Farmasi ketau ngasuh orang saruk penemu Ari Sukut Pengiktirafan Profesional. Yang madah ke Ari Jensi Gelayakan Malaysia MQA upis Menteri Pelajar Tinggi bisi udah berandau ngau universitinya alai minta penerang ke sili agi. Program pemansang batang pengawak dikerja ngau ngambil orang ke bisi penau TRACE 2026 dekatnya di pelasar kecukup berguna dikena nyikap bala graduate ngambil ke bersedia nangkup ekonomi Sarawak ti lebih mekuah ke bidang teknologi engau innovation. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahwi In madahkan miak rebak baru patut bersedia nyadi penengkebang peluang gawak engau innovation serta nyukung pengawak pemansang menua. Mayu macam sektor ekonomi udah jampat benar mansang yang kaum sektor ngeluar ke barang, kuasa kemeruan, ekonomi digital, bertanam bertupik, modern, engau, teknologi hijau ke uleh muka peluang ngagai bala graduate. Yang madah ke penerang pemansang teknologi bakal pemintar tiru AI, analitik data engau automation dekat berguna ke raban urang tinggembuan pengelandik ke baru serta uleh ngelebak ke diri engau guna industri. Datuk Roland Sagah Datuk Seri Roland Sagah mansut ke Jakutu lebuah tiba jadi TRACE 2026 by Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA dekat semampai ngemata ke utai tinyadi di Asia Barat kena nyaga penglikun Bala Nemiak Ari Malaysia. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke penglikun di Asia Barat dia tu agi ulih dijaga. Lalu sidang megak, nadai ulih nerima peminta Ari Bala Nemiak ti dekat pulai ke menua. MARA megak nadai udah ngeluar ke sebarang jaku tesau, tinggah suh sidaknya di baik pulai tang seminak ngelalau Bala Nemiak ngau jaku tinggah suh sidak berjaga-jaga.
Yang madah kemarah megak dekat bersawup dengan opis penerbai bilun orang periman serta agensi kebekawal kena ngemata kebalan miak di menua luar. Ia maksud ke Jakarta udah ketembuk pengerami ndur nyuak ke anugerah nembiak ke nyulut bak Persa SPM 2025 bak Maktab Rendah Sains Semara di Kuching. Ia berjakuk. Kita benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Sarawak International Choral Festival and Symposium atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur baru di Kuching hari 18 hingga 21 hari bulan 6 tu. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di Sadang oleh matak lebih 2,000 ikut orang hari Mayuh Bengkah Menua. Programnya dipasok orang dari menua Amerika, Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar negeri di Malaysia. Yang mana ke programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu ngerapit ke kawal serta bersilih ke budaya bak renggat antarabangsa. Program tu megak oleh merimpas di mana ngaga industri dagang temuai di menua tu ianya hari pemenambah aktiviti kebekawal enggau hotel pemakai enggau penemuai. Mayu macam pengawak pemerindang enggau pekit dekat diatur bak sekedar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai program pengeraminya ke diaturila. Pengerami mal hijrah renggat menua Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri kena 16 enggau 17 hari belantuk dekatnya di plasa ti manah ndur negap ke penyerakup antara rakyat ari pupuraban bangsa enggau pengarap di menua tu. Sebelum menteri ba opis premier Datuk Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami tu berambai ke jaku umah maju makmur mai pesan pemansang umah ti setimbang ari suku rohani pengawak rama enggau pengawak ke Mensia Mayuh. Atur eksklusif dipercayai ke Sarawak megat setipak benar ngau semangat mal hijrah ti ngemeran ke pemesai reti bebata asur sama bebasa ke sama bebasa serta berakup enggau pangandiri. Ya padah ke mayu macam pengawak dekat diatur lalu tunyeng kaum semiang pengujung ngau pemungkal tahun hijrah Forum Perdana Pengarap Islam pengawak mandang enggau lica. Ya maksud ke Jakarta ngagai pengarap berita di Miri. Palan Columbarium Anglican Kuching ngimbai Jalai McDougall dekat di penyadi Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas kena hari dua tu ilak. Penerang hari Anglican Diocese of Kuching madah kepalanya disedia jadi kepalan pengingat bak Raban Kristian. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalan. Tajapan dikemansang ke gereja Tok Tangpalannya megak sama dibuka ngagai Raban Kristian ke Bukai. 9,582 ruang kolumbarium bisik disedia ke endur nyimpan abus urang ke udah nadai. Booking dibuka sepengudah 16 hari bulan tu. Mensia Mayuh udah dipinta berjimat hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisik ayan dalam Facebook. Timadah bisik nyedia ke pengawak meresa enggau endak berbayar. Presiden Gerempung Pengguna Menua Sarawak PPS, Dr. Winston Ong Tek Ping, madah ketua berduduk hari kes siku induk di Kuching, diriput kerugi RM3,000. Bak kes tu, dua ikut lelaki rakyat China diriput ke Mikit Singke, enggau nada invoice ke betulis serta minta bayar ke besai. Tajak pen penanggul Singkenya lalu endak terputar. Modus operandi bakanya megah ditemu sama bisiknya di Sabah, enggau di Semenanjung, Malaysia. Bakis tu sidak kenipunya diriput kenyekat mansa hari bertelefon, pengudah sidak kenerima bayar. Bepun hari report polis ke digagak, dia gerempung pengguna menua Sarawak ngansak polis, enggau opis immigration mansiak identiti, status dokumen, enggau lisin dagang sidak ke ngerja pengawaknya. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu dah ditahan ke laban di pelabak bisik kawal ngokes nyerungkan rumah ngokes curi bak kampung Melayu Ruban Seratuak. Seduanya berumur lebih 30 tahun serta bisik rikut ngerja penyalah jenayah sebedau tu ditahan ke bak operasi kebebida di Ruban kena hari satu tu kemarin. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke pansit sidak suspek keterubah yang ngaku diri tamak ngagai rumah mansa lalu curi sekedar barang lama kena 30 hari bulan 4. Barang curi tu udah
Barang curi itu udahnya lalu dibaik ngagi rumah suspek ti kedua alai digambar sebedau dijual ngena WhatsApp. Suspek keterubah itu udahnya lalu nyual barangnya bak sebengkah kedai barang second hand enggau rega RM25. Duit hasilnya dipelabak ke dikena yang meli dadah. Kes itu dipansir ngena Section 457 Penal Code. Nyanakan berita kita ke lemai itu berita lemai hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. ASEAN berguna kelangkar pengawat ti sama di persetuju ke sidak kena ngemujur ke grid kuasa ASEAN. Mahasiswa at JOC ngadang oleh muka 10,000 peluang gawak dalam kampus berbudatai bak ujung tahun 2026. TRES 2026 nyikap bala nemiak nangkup ekonomi Sarawak ke Jemahila. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Bila Berita Artim Kuching lalu disalin Jonathan Giri.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu kebenung bagampuru baka tematu buah bidung. Kita kebenung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Seleka jaku sarito ianya cengkia. C C H E N G K I K cengkia. Reti cengkia ianya ngenyet miet tau kegentiang ba tengah. Contoh ayat. Nanti kita meda cerita Piramli. Mayo cengkia pungguang sidak ke induk bekena ke baju kebaya, laban tibisi dawai ngentiang ke pungguang ngambil ke mana di pedak. Aku ngasu egat meli gelas kaca ke cengkia bak tengah, nemunya di belia ke ngembul bak tengah. Jaku cengkia megak, tau disebut cengkia secengkia, ti mai reti majak tau ke mansang gentiang tau ke mit. Lalu tau megak dikena, bak senentang reti ngasu cengkia, ti dikumbai ngenyengkia. Contoh ayat, amat raya gamal nuan diatu serinai, nyau cengkia secengkia pungguang, nama sakit nuan pihak. Apu nyelai amai pun bungai dibeli nuanya sangau, tak gentiang bak tengah, nama terkena Cina ngenyengkia ke pun kayuknya ne. Nyanaka seleka jaku saritu, ianya cengkia. Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
1: Jadi apin radio di Kuching di Sarawak tu utomo ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi maya menua kacau dah kau nak bisik guna ke jaku pesan je nak nadai lah ni kau nadai bisik muda
2: tang maya jaman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berdau bisik ni
1: bisik pesan
2: bekeni cara sedang anjuang mayanya
1: main tulis
2: main tulis
1: telefon
2: nganjong kita ke main tulis anjuang gelpis
1: orang kami minta lagu main tulis nak telefon
2: ngede pos
1: nak pos
2: apunya dan juang diri orang parai lah berupa pesan datai
3: ya aku kak tahu lian kan sempat
1: habis telegram bawa orang bawa pos opis
3: telegram nak telegram
2: nak telegram nak
1: telegram kawai nak telegram
2: lalu jempat ya datai tanya
1: lu datai kami nyok ya nak telegram nak bisi telegram.
2: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
3: Ya, terima kasih.
2: Okey, temu baru. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Tume 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

Ianya lagu Wari Raban Masterpiece, lagu ke bernama Menyadi. Setiap lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Okey, datang kita iba awak ndur ninga ke main asal. Jadi ke lemah itu, kita dekat mendiang ke main asal pantun. Jadi tiga ikut orang ke dekat berpantun. Malam tu ianya sawiang anak kandau. Dekat-dekat mic ke kita pantun Muji Pemansang, lalu ditangkan ke pantun Ari Meridian Asid, pantun Sayau. Pantun ketiga Ari Terma Empawi, pantun ke direkod ke tahun 2021. Jadi pantun Terma Empawi lagi ianya pantun Sayau mega. Jadinya tiga-tiga pantun ia kedekat didinga kita ba program main asal kita ke malam tu. Terus begulai sejalan dengan kami ba YFM.

ngiruam kipangan. Tok miaku bujang seri aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia tok mansang minua kita hari bagi kalima minua limang. Piga etam ngoangang ka piga etam ngoangang nanga barawan dia atau maju genap ngagai bagi keempat maju kebantulu terus kesabawah datae kinanga penan terus ngagai bagi katujuh ngkanya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada eda sebuat.

Aruban manahamat udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang data ek sempat simaya anggadia to pasar saratua suba bisa gasuntua mimiat udah rempah api tinggal tinua putus tiang saratuas batang dia to lawan udah deki maju kedeman irman langu serta pingulu mre report gimana udu dia to udah diganti urang pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam resaturean.

Gak bisa pimansang mimiat nge kami dinangak siat. Udah bisa debre ura dipensri tau kena kumae kita rumah. Pingubat ura sakit gak katihini ngaminwa kami dari dan. Udah digagak ki urang upias bitanam matuar pimansang. Age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino pial pamrinam tariniang biguriang agak. Cucur pisang gak pasar kali li udah menyanurah rami bapiliahnya di kunsel nang

Gadiato bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamu doa laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya nuju kisabu rumajilan bitentang pengkalan lupang baru junoak sienlok ande hari minggu no kitiban mansang samyang baru junoang kapangguang gagindir diubau tiar bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang brean gaan pangguang wayang Tok minggu panduan cita tok ante salah tau dibantah tanganan umpah tubor empam tok tau kena kita tok miaku ni nyao kepangau libao silayan nyan dian miaku medak buah mawang bicabang muka mantan buah pisang bidenyang ngorian na tau dempak si barang jam ante kita makae na tau dempak lemah seki makae tubahe racuan ditanam di tempat pukul 12 tengah malamnya baru ya mana dagam nyilok darang tot disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita bambok kaban ngaga isan tok kemparian

asayeh hamlan nadai na ngemadasnya tubuah besai aku menyedek wai medak panatai kapal tarbai biluan marikan kabata penerbai nyelunan singai bangat rangai-rangai nyariah dadaram namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyakak ganah

Gala pa matubaruri aku gila maruni ransiang nanya mai. Ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi degi duduk aku remi-remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane dipenai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jempulu kami uraino ingian udu ke ngau kita mane dipenai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanai. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketubur rempam mengkelunang ayam ngempuang kia sambuang ulo kia sengguluang ratan atubai palo kami uraino.

naknya mai dini ai mata kemerino dara nal mau naknya ya salka dua labu kabrai. Dia kami uraino maliak ni nyau kakaki rantau terpedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada baruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai dia aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngai nyadi mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai urang kurang kaku kabang baliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputuas rantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku ai tu babsai banget nitia di liwar. Pune na amakai. Tu barami kita dia tor lelaki bakatar yang babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai ente aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadirek nyadi uduak penama pulai ngicak kesalak kami orino ada tetekak nyeradak kelebak ulua sungai. Ngicak ada ngenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuh nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakangnya sawak lunang.

0: Pajala ayana naninga de darabia bunda werusa di kumae urang pula engika ampa yu kumang padi nawang nang sekeke angai de kumang jawai aku nantai kade bijengai kenyamai nyamai to tua welia ante sema de ngai kumang jawai nang sekali dimuai kebukai sua kapangai aku tubuh bla namai aku nyimpan ya kebilia bayak simpan di selantia nyata jauh rusak ante sema kita orang ino bisa nyati kak tau gang uji ngapa nyepe yang tidak buang we sunga ukai tu tau ngasuh adal si kumang menti mabuan tisula tau tau ngasuh agama desa tidi tasi orang laki semua muji orang bujang nasi hukumang cino angenang sekali-kali dewa yang menyade tadi au dire talunga welunga kati konuan naninga rita ribuat kepka bepupuat kaya bepangka hujan nalian tola buah nata orang begau masih bedau gede itu mau disadau nyadau kadire dipangal dimungguah we puah manuk kati konuan naninga minua kitaib ya to balat amat penyakit kubiat tu balat berampiat napi ga iga lawa lawa dino darang aing na cupiang mo gamang lawa na di peda dia lalu seminggu lepasnya ningarita nuan kumang udah kena korentian naurang sarinya kumang menti ukainya bakal kena lama kasih amat ayak tinggal siko ajak kak makai nadai ke orang nintek pingai nadai mantai kau tai dampak ini nak maruni dia ti turan siang weni dak tudah hayak alam nak napa opa makai sablah kedai. Kadudi hari kumang menti. Anang lisa-lisa dino darah nang na ajra. Kubiat kadua kurai no darah sangat berbahaya. Gante saya okey na saya aku mendak buah si bau ngade sulu lengau ke udah mansau tu amat we lama kak kunike asim nyade tulang ku leme tu na dapat riga kak ku tebang di hukumang aku mengakurang di kebang tu baliwang di tempat kak ya maliak kai tu buah leme kuasim nyade pada kemonte tepanyai sedepa dia kujulua dan pucua kulia setangkai aja dia kumpak nyaninga di kumanta kalau orang kena dai we mansa ba ba lalai gandem buyanmu angkau orang tu bisa we nyangka desa lah kutuwe rumah adai ku ngau mepipau ku telengau tubuh habla ante tunggu kepulu tunggu aku nak nawal peminta wesida laban tubuh habla aku amat buya makainya kuma jawai balalai dia berjual ke pasar ngalu bedajak. Dia tua makai di kedai. Napau bakau pasar beletiknya dile. Dia anang sekali-kali tua duduk di meja nyindok darah. Empok bak jalai, nyeku mau jawai baik, aka bukai. Iga nama nyelai de baik dek, ramang manya dek kati ku nak bekanya dek ninga. Penyakit, ku biat pasal kapiat tu balat, biram biat na piga higa ente tua duduk di meja. Rila tu bisa ngamata sedadu nemu pulias tu bisa medak salah tua sige salah ngalangalnya tua sida. Nadai penunga me tua lenta kena dena hukum apa cara. Iga baru ni yang aku sebenyang tu pedia wepala aku ningak. Cerita nuan ke udah lama udah ku yang disani yang nuan tiang para udah runtuah di pelabuah naban kemanuah tuta jauh rusak. Udah tebalan tiang dekat suatu yang harga 25 kasih hudu menyadia to badok ingap di tepak ngedeh wae kaki ya ba jalai. Ande baka perau dewa orang Indo, agi jajpo tepanyai we lima linsu we badas uduku, linsu biru tu kuning we muda agi tan di depan injen 9 to 25. Agi tau di penuma nyanyo darah mayari agata. Gante bakap baju nuan ku mah diu dinjau aku selalu kena maya ke mansa. Utang pernah jago wai reno ngadai penunga laban tua ke udah telah buah jawa betakai rumah ndak dipedak ndak didingakan ngau tu jago tanya. Nadinga pangguang-guang tau tawa setempat kasih mentu buah belak. Tua ku mahuntak dini mitua ilak ngigak penemu kangena jalai apa gulai. Hamat jaka orang kedulu tua kalia udah. Tua leban tua ku dah kena pansak entuk kamak tesat sengapa asap liak. Bagulai kita wae.
1: Segulai sejalai ngau kami Bak YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai. Tentu ya Bak YFM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: suak kelabung.
1: Watro lagu terabai Leka Lotiwen Frankie Man
0: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu.
1: Donnie Lang lagu Tak Mudah Aku Lengkap.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suara motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendau Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok beregu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Goh Zifin dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zifin, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat, cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang membantu mereka lah.
0: Menurut pasangan beregu nombor satu negara itu, gerandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jakutangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya mayatu ilok kena 11

ke Maya bertemu baru. Yang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Datai baru malam hari 3 ke malam tu. 10 hari bulan 6 2026 ke malam tu. Jadi bakal selama ya. Malam hari 3 kita bergulai dengan aku Sam. Engkau muka tuai rumah peti yang bawa program menggenggam program menggenggam semangat kita emeh ke malam tu. Bisa seminggu lebih kita ke belaka. Minggu jen kemari laban ke kita ke agi nyambut pengerami hari kawai ke malam tu program menggenggam semangat dikeluarkan. Bertemu baru ngau bala peninggal ya. Lebih hakik kita ke dekat berkongsi ke cerita bak program kita ke malam tu. Program ngenggam semangat. Ngenang sekedar hari utai kudah nyadi bak kita ya, penusah kudah nyadi bak kita ke ujung ke kita yang tadi bergenggam semangat ya. Jadi harus telefon ke di sedia malam tu. Nada berubah 082-258-633 ngau 258-634 ya. Harap ke kita boleh bertelepon meh. Udah tu lagi peninggal. Kita berperindang dulu. Berdau nyawut kangau hari peninggal kita ya.

0: pergelan sejarah.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siwet masa belakang tu lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Okey, peninggal ya, kita sudah berengkah ngau program ngenggam semangat ke malam tu. Okey, tuan rumah, tuan nguji nyawat kangau ke terubah hari peninggal kita ya.
5: Ya.
4: Okey, ya. Hello. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, wai. Siapa, wai?
6: Aku tu Selima Abdullah dari Kampung Iran Sungai.
4: Selima, Selima Abdullah ne.
5: Bai Iran.
4: Awas
5: ya tu.
4: Awas.
5: Bai Iran dan.
4: Abis ini dengar nyawa kami doai.
6: Dengar,
4: wai dengar. Dengar ne. Okey.
5: Terus ke dia Selima.
4: Ya engkau terus ke ngau cerita nuan meh malam tu Selima nama ke dekat dikongsi. Ya betul.
6: Aku tu nak ingat ke tahun berapa lah.
4: Nanti ingat apa?
6: Bisa ke 4 tahun ku dah lalu lah. Terang ingat suara
4: Bisa terang. Terang man.
6: Nanti kenuai melaki bini tu kata ngapa bubu lapa pengisian samping tu sikit udah kurang bubu dan sap undang
4: amat
6: no angkat dah kenuai ngapa bubu tu kata saya bantu ngapa bubu nya kata ngapa kenuai tu ngapa bubu kuah ke ngapa bubu tu tadi kali mah bayarnya tak pansut hari yang suruh arwah perahu nuai ada.
4: Okay.
6: Suruh ada baru perahu nuai pansut sepeh tu lapan perahu nya kena say, sangat say kena ngapa bubu.
4: Okay.
6: Pansut sepeh kau yang ianya benar ianya tadi. Tak nampak atau tetapi ianya tadi. Kalau tangkap ya lapan hari tebian ke benai deh. Pansut perahu kau yang. Tansu sisi tahu. Manjuang aku apa aku. Nama kita dek tau. Nama lala mensiaka tau. Aku bunga. Tenggelam ya. Tenggelam ya. Ya, kenapa yang laki ini. Main ucok ku sisa ucok. Kumayangnya berkira umur 4 tahun.
4: Okey deh.
6: Lupa ucoknya bahkan main lah ketingat. Angkat banyak. Telepon aku macam saya, aku minta baik yang minta baik kena lagi, minta baik yang nak tahu urusai guys. Mulainya tadi ya lo, kira mulai ke diri, mulai yang ni mulai ke diri, mulai ini. Ya, kira kenangkannya aja banyak tadi banyak. Ni kira kan dua bulan udahnya. Nabah bubu baru aku tadi. Ni apa yang kena retak ya? Asai kena retak ya, agak ngapa bubu baru, nganek ku ngau ku, nganek ku nya pada nyau kia nyau bujang maya nyak dah nyau bujang, ngapa bubu baru kenuai, bekenya baru kan?
4: Ayan baru.
6: Tapan mungkut ngebayarnya, sikit lu merangap kenyawa, nganek ku merangap ya, bayar kemudi aku tolong. Ya lah kemudian aku tolong mak ku ya bayar mak ku ya anak ku. Tahu kemarin ni dia berpusingnya, berpusing ke yang.
4: Oh ini.
5: Tahu. Bisa ya. Bisa pernah saya mesai.
6: apa masai aku lebak nak medak ngai bula nak apa ke wanek ke hari mobil perahu nya medak nya pusian ke perahu nya pusian nak perahu nya nya nya ko yang dale mak ko yang nang anak budua de mak anak berdiri ko yang anak ko galau anak ko nya ngai halai kerempuan perahu ya
4: au ah
6: nya de aku tu tadi age ka medak nama sai pusian ke perahu kena wai ya
4: kan nilai ya.
6: Au, kamu dak nama utainya. Au. Angka dunia bayarnya mak ku yang salai de mak ku yang anak ku galai ku ya.
4: Au.
6: Laban ade han punya kuasa dah. Iya nya tadi aku nak terpegai ke sungai Wuhan nak ku nya terpegai ke sungai Wuhan.
4: Au. Oh.
6: Tak tiba-tiba ribut nak muput ke aku kenuai ke benua ngai. Benua ngai perahu benua ngai tadi start aku ini ben start aku ingin mulai ke diri bubu nak biar abad
4: oh
6: nak biar abad mulai mana ya nah hanya pejalai kenua ngai ke mulai ke bubu nya aku medak nah mau tebak benuang perahu wati ku
4: oh
6: nya madah kan aku uji de kita belo kakungan no yang selo ku ingin de mega ingin semua ya aku kat juga de luar kakungan no ya au selo ku ingin iya tadi lalu ke mobil ni ya nya aku ke luar nya aku ke meda ngeri saya tinggal bak gandung perahu noi man
4: au ne
6: au de sama de mau simpan ku ai aku simpan
4: au ah
6: Aku, ya tu bahasa nung perahu nya dijemput. Aku, ini lekat ya dia.
4: Aku.
6: Nak saya tak pernah pak. Nak tak dijemput aku aja. Ya lalu pingkir. Angkat tu dah nyok. Baik. Datai rumah. Si aku angkat laki. Kebetulan nungal dia udah kalah mengalami sebanyak nyok. Si dia laki itu sampai ngerbuat ya ngagai nak. Nama-nama seorang sedek minta bayar dan semua tahu lah bakal buat ini nya tidak hanya puris terus.
4: Awak puris.
6: Ini report ada puris, minta puris kita bayar yang tadi minta ya umpan yang ngomong semua. Ngai makai manua kenu kuai ya. Ngai makai manua aw angkat dah apa kuai baru ketingkatnya tiba-tiba seruai terpedak kebaya berjalan lantek kuai bayar yang tadi. Kayak dua ya bayar, kayak kumpan gitu. Uliah bayar ni tadi uliah.
4: Oh.
6: Uliah syarat. Aau baik tidak ya pulai bayarnya, baik dah pulai. Besai bayarnya uai besai.
4: Aau ne.
6: Kalau nak bayar ngelai ada. Tumbuh semua.
4: Tuai nya udah.
6: Aau. Ia nak bayar ngelai mata ya buta sia.
4: Oh.
6: Tapi banyak ambek betulnya ya luri jipam sama orang ambek ya
4: okay. Kena ngangkut ya
6: kena ngangkut ya kena luri wai pemsai
4: pemsainya
6: au
4: nanti
6: ini orang tadi tapi orang yang kira luri yang bisa mengingat aku mesti cerita ngasam semua so bisa orang mau.
5: Datuk gitu bah mayo ke bayam si mayo no bayar kita mau. Sungai ni nya kini.
6: Air suai.
5: Oh, air suai patut nah. Nama kamu ke ya ke depan sa nama bak kampung orang Penan. Penan nah. Bak no nyematan suai nada ke airnya tu
6: no. Penan suai nyuai ulu yang kira ulu kami tu. Bak air suai tapi bak Iran semek wala suai.
4: Nah,
6: jematan pesisiran pantainya, dan minta jematan pesisiran pantai kita kumpulu meri-meri kumpulu nya. Dia nu bubu aku, nu bubu aku, bubu aku selalu aku nangkap undang, nak pemulia aku
4: undang.
6: Dengam semuanya aku wai,
4: jaga
6: kau tentunya. Aku balang mata aku. Nama ada nak ngendut ya aku ayah terlalu kan sel baik kurangan aku ngai aku kaki ada aku medak aku
4: oh.
6: nyari kena kopi yang sopak dengan kami. Kita tak berani membunuh bunuh. Tapi kami nak berani membunuh ya. Baik orang pulai kau berani sopak. Baik orang pulai kau berani. Ngelai enya, ngelai dayanya tadi. Dia tahu agak ada simpan. Kau nanti aku berjalan kali. Baik kau ya.
4: Taruh nuan eh.
6: Sige taruh kau. Baik aku berjalan. Tapi kau kaya ya sige kebaik kau. Tapi aku tadi. Nak nemu nama arti yang mereka punya sama adanya tadi.
5: Bisi, bisi damai di mimpi, damai dia kenyam punya nadai?
6: Nadai damai kenyam, tapi aku mainnya, nanti aku berjalan mainnya. Aneh enggak aku mendak bayar besar, aneh bayar apa aku nadai mendak ya tadi.
4: Au, ne?
6: Au. Kenapa semangatnya aku? Atai aku lihat ya, kayak dia bidang ya aku, sikit telan segala mamuku. Dia besar.
4: Besainya.
6: Aau. Antara masalah ya, antara masalah yang namanya rumahnya ya 19 kaki lebih.
4: Nih.
6: Aau, buka belakangnya 4 kaki lebih.
4: Apa besainya?
6: Aau, antara masalah ya, antara masalah ya. Mak ke sampai sekejintar masa lapan nyeri suka dalam puri semangka yang dah. Arinya aku, nyak aku tu. Kak nanya lante orang bisa ni aku ni pengen nak aku tu tade aku. Kak nanya nama pinglay nyak ket pengena tidak bayar nama dia nyak. Untuk orang kebisa ini
4: Orang
6: orang bisa madah kaku aku tahu jadi setiap malam mari tiga mendiang ke ngenggam semangat aku wai tapi nak boleh lain tahu baru bisa
4: bunuh nak boleh betul pun memang lama tahu ne
6: lama aku dah ni kau tak ngenggam semangat tahu wai ingin aku tak mentai kenyak pada nyak kau kakak aku uji cerita katanya saya pansur buat ngenyam semenyam aku tuh kata nak uliah kak kul kita panak lain kumpiran sonari lain pura lain dia tau
4: Aku lagi mah barang siapa nemu lagi. Bisa orang ada lagi dah.
5: Mbak penemu, mbak tang, mbak penemu aku. Nanti kita nadai kenyap. Untuk dari pada ke, nadai ya minyak.
6: Nadai, nanti mereka kenyap. Laban aku tu. Kurang udah memeluk agama Islam. Kenyak kini yang nadai kini laban aku tu. Asyik bakal kita itu hiban. Buat dipiring yang ke kita ini, diintung kita ini.
5: Nadai yang kiranya mudah kan mereka kita ada mampu sih kenyam mak kita nadai kenyam
6: nadai
5: yang nadai yang kira tahu bukannya dia kan mereka kita
6: ini tidak lah saya sudah lelai dia hanya sedikit terbaik
4: ibuan dia aja
5: ibuan aja
6: ibuan aja hanya jawai nih.
5: Okay, terima kasih.
4: Selima
5: hari
4: Iran song ke malam tau.
5: Mulia gigi jago, memang kira perahu.
4: Alu taruh tu dah banyak. Peninggal ke terubah kita ini ke rumah.
5: Kita ngalih angkai peninggal kita ke kedua
4: pengalaman. Ya, habis si peninggal tu. Okay. Ya, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Akhma malam DJ hari ini binyo tu DJ.
4: Lo binyo.
0: Imbah tu, imbah nama aku sebelum mod nong gaul aku DJ.
4: Imbahan ne. Okay, imbahan.
0: Selain itu DJ kan, kau menang cerita ulang kemunu aking ini aku nak belajar binyo DJ.
5: Nyebut bansanya kini.
4: Si nyebut bansanya kini.
0: Aku pergi reban sebuah tu DJ. Aku pergi di reban di sebuah reban aku sebuah tahun 1988. Jadi, berketuk ke DJ.
4: Okey, terus ke dia.
0: Okay, itu terlebah tu DJ, enggak cinya ni ingat lagi. Jadi aku nyenyo, ada bujang DJ nyenyo, nyenyo. Kalau di rumah aku sekali, ya sekali besi, nyenyo. Madah ada pagi, malam mutong ketah lunya DJ orang indahnya. Jadi aku berumah, berumah sabi supuak sebelah ruban. Jadi jadi aku ke dia buat langkau nak jual di rumah agum bariat sebelah ruban. Dulu kami nyet orangnya. Orangnya tadi ya. Kita madah orangnya hindunya. Yang nyen pihak orang si aku kita mati li, di bariat dia pihak ke orangnya. Ke hindunya madah mungkin kita pergi madah ya. Orangnya tadi mati ke komedian. Angkat di begau magang kami di supuak dia. Makang kami kira ke jok ku palok ida pecah di je.
4: Okay.
0: Palu ulo kaban orang ke di sini nam disko nyam ku ulo ke ka minta ulo sakit ku ngayap gelmal balit ku okay. Bukan ulo dia ke orang dah si bini magang deh tam lakun. Kudanya tadi ya. Dengan si aki ku tengno baju kuli. Tengok panda nancem luku alat tua ngulu kunjung ngayap. Datang lagi di rumah agomnya dia orang pergi ikau jadi pun encang yang kau utai tiang cak mulok leban dia DJ
5: tiang tiang nama dari
0: cak pemulok lado kita ini deh.
5: Oh tiang pemulok awal pancang pancang
0: okey okey dah sepol biar
5: ya ya pancang awal
0: kau tengok udah di palu dia tadi lekok kurang ya orangnya tadi menang tapi menang pun betul menang si tidak tega. Dengar mulai baru kan yang tahun. Datai buat langkau dia ini aku nusuk tap, mainnya nusuk tap muluang, mainnya tu 1988 lah. Nusuk tap. Kudanya tadi ya, dahnya terluri masa aku dia. Ni aku ini dah nangkau pulai piok aku ini aku nya dan nanti ini aku dia tu isah demo ya. Udahnya tadi ya, aku duduk dia kurang 6 ikunya.
5: Oh.
0: Ha?
5: Awa.
0: Udah duduk duduk dia kan kurang 6 ikunya. Lu gubernya ini untuk atap nak pergi api kita ni api swaga ini dia. Nah dulu bu, aku mungkin dah mereka kena kenal. Lebih yang nusuk atap dia, orang balok ke 6 ikun tadi, lalu ambil kapak, si kapak bintang bawa ruai dia deh, bawa rumah aku ikutnya. Bolang kau ambil ura kapak tanya kapaknya DJ lu kencang lebih kalau ini aku hari hari belakang hari pegu ya malamnya magangnya orang DJ nya DJ
5: nah
0: orang orang nak berada deh orang kau ngumpat saya ya orang nyawanya orang saya orang kau mutong tamu mata kami kita parai mati yaki kita ya kurang lah ini dia kami dia orang mata. Udah nyok tadi abah kami balau kau magang-magang kecil ke siang hari ini besi atau latar besi baru baru nyok memukai tadi nyok lu besi ayok ke jiko ada umurnya nama ayok ke nyok mari mari naik ku menyok kalau pas dia angka dua belancar bo peran bon sama bos biangnya ya kau ngebas kio udah kau megau kio lebih megau kio ke ngambil orang tadi bangkai ngambil orang yang tadi ini baik kau tu akin mula kami rasa dia ada baik boleh pulih kian kau dah tu madah tadi punya persoal kau kaki ya kau ayok punya belancar gambar pulih lu tangkap ayok punya baik kau tu akin jamah hari ya kian kemai hari ya bunuh hari je jamah hari jamah aman mungkin mula rumah pulih pas uang kata pulih ngau tu ni tunggu engkau tunggu engkau pukul senatang ima yang hamba itu tahu bukan tak aku boleh buatnya
4: ya
0: udahnya DJ abis dua ini udah semua lado tu kayak mayo lado jual setelah di pasar ruban berkayu aku buat DJ kayak muka muto ngajong pasar ruban kira kira 3 jam lebih lah berkayu pasar ruban.
5: Oh, mayanya okay, bisa okay, bisa jalan alun ke bawah ke detok.
0: Okay, bisa jalan alun. Oh, tim sekian ada jamnya ada, mutu sekian nak beli ke? Mutu nyata dia, kalau nyawa ada nyawa dia, aku mau nyawa ada nyawa betah. Jadi orang ke demo dan nyol ada nyol tak. Jadi dua kami dia demo ke bagi dia. Kumai ke sini dia dia duit dia duit mayu duit tu ke leban udah semua leban semua kita. Nyol nyol orang ke demo tak ke okay. Dah nyol tadi ya dah nyol nanti polis ni malu ayo ke nyol lo kami ngai bolang ke dia me. Kemalam-malam ni dia ikut dia. Leban orang munuhan dia berangkat. Sekali si kono ada pupuk yang kalau ini aku dia bawa rumah dia burak bapak majelian majelian buraknya ya kalau enggak kapak di belakang dia ki kalau ngelban kau tay pembelo yang lada tanya mati dia itu mati langkau dengan begal kami dia jadi ya tak saat orang dia duit sedua eh si temu si kono engkau bawa tang baru pelap kaki bomo pintu itu dia saya engkau sudah bos tentang manual dia beliak dia tiga nak mau orang mencuri tadi engkau dalam kayu bom lain dia si tukar magong lain kau sudah dia tak duit dia bawa jam panjang besi cuma pernah yang bawa kacau nyenak murahnya
4: kau
0: aku buatnya temu tadi lepas no kurang ini kau sesuai ya kau bayar sesuai ya dan nyo temu orang dan nyo agak si hari kindun kinsi yang bermenua kami dia tak bini ni kedua me tak bini ya nanti ya me tak sudah semua tangkap boleh sudah ada semua dia
5: ayo ada nyo ada tangkap boleh lagi ada lepas lah
0: ayo kena pulai ya tiga pulai ke ambil polis baru ke rumah impu ke ukai ya ngeri jauh deh
5: mawa
0: ayo nyuin mudah mati mayuh kami gijok dia nombor kita tu megang kami
5: oh baik minyak dia temu
0: dah habis dia ketemu ni nak mulai bini dia kan punya dia magau nak ketemu dia laban sudah bab kau apa diri si hari gini ni dia mai ketemu orang lalu bini dia nak keluar mai
4: mau
0: aku ilmu dia lah aku renyah sebab aku ke dia lagi dia aku buat perubahan muna aku main resikan di bisian perubahan lah aku sebab dia ni aku mau
5: dia tu berapa umur imam?
0: Ha?
5: Dia tu berapa umur dia dah?
0: Umur aku dia tahu 60 lebih dia je.
5: Oh lama udah ne.
0: Lama tahu 1938 dia je. Aku pergi bujang subuh ni dia je. Ni
5: nak ingat dah?
0: Ha?
5: Ni nak ingat punya bujang.
0: Umur bujang ke 18 umur besi umur ke minyak. Abang ni minyak dia selai orang ni dua-dua ni. Dia tumbak sikit bang sebelah dia je. Jadi itu kedua tadi ini terus kemudian di lubang dia dan mutainya nama orang menaki ya dia usia ya minyak ke anak cucu dia minyak tahu nyaman mau itu dia kena mati macam sudah tiga ya
5: nyaman nasib
0: kaya ini nama sebut dia dia
4: aman
0: ada tangkuk pul kayu ada nyin tahu kayu lubangnya ya dan kami sebut gapai senaik ni sebut dua-dua umur semua tumpah di perimbairin tumpah sebut tak pernah berus di ruban oh ya kalau sebut begau ke matinya ayo kau nak tangkap dia tu dah mati diri lah kalau dia bunuh orang
5: tangkap diri lah kena kira ke kena suspek lah kena kau jakuk orangnya
0: ya kena orang ngeciak nama ketinginya menyebuti ya
5: ya ya
0: dia tangkap pulai ke rumah balik dia bangun ya di rumah lama sebab ni je rumah agung sebab jadi kami tu rumah saya beri supuak sebelah ruban jadi ayahnya kau pergi rumah agung mau balik belak ruban ke dah jauh tak boleh hal itu tu minyak hari kami
4: Kira-kira kan dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia d Okey, 9 minit dekat pukul 10 malam. GPC Awak Nur kita ke dekat berkongsi cerita malam tu. 082-258-633 ngam ke 258-634 ya. Okey, lagi dibuka arus telefon kita itu neh di rumah.
7: Iya. Yeah.
4: Berdau kita mendiang ke
7: berita 10 malam tu lagi.
4: 10 malam tu lagi ya.
7: Maka selama saya cerita sida-sida ke dudi-dudi itu sem nai.
4: Ya.
7: Tak punya tadi munyi kemudian sem tadi jadi kepala peninga ukai munyi ke nanya kapan kita tadi lepas kita
4: nanti
7: kita bangsa habis sih sekedar kita yang kita udah tadi nyonya buat bangsa.
4: Ya.
7: Nyonya buat namaan tadi.
4: Lepasnya sensitif nyaka. Nyaka hati orang menyatakan ini di rumah. Okey, peninga okey, nganti kangau hari kita kita iba program bak jam ke terubah program kita ke malam tau ya.
7: Jadi harap ke sida-sida ke sidi ngam ya. Ke lama-lama udah nganti minggu sidi kemari. Selamat hari gawai ini Sam.
4: Ya.
7: Laban kita sama nemu mood gawai nang agi tebal
4: meanya. Ya. Bisa madah ke kak kongsi cerita minggu tu ne. Kami dua itu rumah nganti kita atau peninggal ne. Ke minggu nyen kemari. Kanya agi berau terenah berapa aku malam tu.
7: Harap ke bisik cerita mah kemana-mana lagi malam ke kemalam tu Sam.
4: Minggu yang kemarin pun bisa meka cerita ni.
7: Tua ke nyau. Namanya nyau nagang lah. Ngai ke bisik ke sekedar ngucap serau gawai. Bisik sekedar ke nggak semangat lagi nyau ngai jadi ke.
4: Okey, ini malam tu awak kena kita berkongsi cerita. Lagi intin ada tanya lagi tua muda sida ya ba Facebook ke tu rumah.
7: Ya.
4: Nyengok sida ya ke bisi nyapa tua ke malam tu ya.
7: Ya.
4: Berapa bisi peninggal tu rumah?
7: Jadi jam tu punya nyok ke dampi-dampi ke bisi berita saya harap ke. Tu berperindang dulu Mas.
4: Perindang dulu dah tu lagi. Nyawa dah kangau kita ke peninggal. Okey, dah lagu hari Linda atau lagi kita ngetu nak lama mending ke berita malam.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 punya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.
3: Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar sehari itu tadi nerima penemuai bahasa dari Panglima 1 Division Kebaru Major Jeneral Muhammad Subirin Muhammad Yusuf Ba Astana Negeri Sarawak Kuching. Awamnya bela berandau ke mayuh macam perkara tiba kawul ngau penglikun menua atau. Penyengkawam pemansang meraka garis tentara menua Sarawak ngau pangku pengawal Raban Sedadu Malaysia tidak kena nyaga penglikun menua atau. Sama di randau, inya ke bekawal ngau pemar penglikun ke ditapi perenggat serantau ngau global ngetan ke penglikun menua ngau pemansang geopolitik tentara bangsa. Tuai Pemegai Menua Megak Merik Terima Kasih Ketegal Pengerangsiang Raban Sedadu Tudah Berbenar Berjalan Ke Tanggung Pengawas Sidak Nyaga Penglantang Ngau Penglikun Sarawak. Penusah Gis Pantis Ke Ditemu Hari Baruah Tanah Kenyadi Pak Tabak Ngaga Perujik Jalai Pesisir Utara Pak Kampung Datuk Kuala Lawas Ditemu Tengah Hari Itu Tadi. Kepala Opis Bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Merajan, madah ke sidak nerima kanggau nyin, kebekawal ngau penusahnya pukul 12.33 minit tengah hari. Penusahnya nyadi, dipelabak ke Bepun, hari pengawal ngali tanah, ngena misin ke dipejalai ke Raban Kontraktor bak nurnya. Naka pukul 1.25 minit tengah hari tadi, tanah ke dikali bak nurnya, ti nak ngetu, mansut ke gis ari dalam tanah. Lalu pengawal matau bak ndurnya benuang dipejalai ke dikena nentu ke kandang ndurnya likun serta boleh dijaga. Raban bomba megak masang tali penglikun dikena nyeliah ke mensia mayu semak ngagai kanan ndurnya. Berbangunnya raban kontraktor dilalau ngetu ke sementara pengawal ngali tanah bak kandang ndurnya nyentuk ke pengawal mersa ke sili agi dipejalai ke agensi di bekawal. Polis Lubu Antu ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tu ke di pelabak ngembuan dadah. Sedua itu ditan ke kemari bak kilometer 30 Jalai Lama Sri Aman ke Sri Kai nak jauh hari ngkelili. Nitih ke penerang hari Induk Opis Polis Pelilih Lubu Antu madah ke sedua itu ke ditan bumur antara 27 ngau 47 tahun. Lebuh ke Berjalai pengawak meresa, polis tertemu keempat paket plastik Senayau kengundan tekang kristal ke di pelabak ke dadah bangsa Syabu ngau pemberat 3.89 gram. Hasil peresa air kemai ngayan ke seduai itu di tetap ke positif dadah. Siku antara seduainya bisi ngembuan rikut penyalah lama ti berkawal ngau kes dadah. Di kes itu dipansi nitiah ke Seksyen 12, bracket 2 ngau Seksyen 15, bracket 1, bracket A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Miri, siku lelaki rakyat menua itu dihukum jil sari serta kompaun RM500 dari Kod Magistrate Miri sepengudah ngaku salah ngembuan insap ngau air bisa ke nadai cukai. Orang ke dituduh tu ke umur lebih 40 tahun didakwa nitiah ke Seksyen 37 bracket 1 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak. Orang ke dituduh sebedau tu dah ditahan ke lebuh berjalan ke operasi kena 29 hari bulan 5 tadi di Tudan Miri. Lakinya ditahan ke ngau sebuah kereta kengundan mayuh macam insap serta air bisa kena dai cukai. Berbangunnya Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lia Abdullah minta Mesia Mayuh merik kerjasama geraban polis ngambil kulih nagang pengawaknya. ACP Muhammad Farhan madah ke pengawak kebekanya ukai semina ngeruka penatai pemisik menua tu aja dan muka ruang ngagai pengawak mai barang ngau cara pelalai. Nyenaka nabur ke berita malam. Jadi berita tu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Desmond Ganai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kata mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dadu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
0: World Cup 2026 boleh dipedah kita bawa channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream bawa RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Bak hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tua lu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, Tuan Roma.
4: Ya, Tuan terus nyambut dekat nyambut peningat kita ikan bisik juga kunci cerita bakal ngolah Tuan Sam.
3: Tadi bisik berkejam nih Tuan Roma. Ya, ya.
4: Lepas lagi iklan ngayani.
3: Okey, tahu telepon.
4: Harap punya tadi tahu telepon baru.
3: Terus telepon kita udah dibuka.
4: Ya.
3: Jam ke dia tahu. Jam kedua ngau jam ke penudi itu lagi meh.
4: Ya.
3: Untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Tahu telepon baru peningat. Ke kita ke dekat berkongsi cerita nih. Okey, nyak ada rumah.
4: Ya, tadi san nih. Ya.
3: Okey.
4: Halo. Halo, ya, halo.
3: Selamat malam.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, bisa.
4: Siapa tu gini?
5: Oh, Akim ya tu.
3: Akim ya.
5: Hari Serian.
3: Okey.
4: Bisa ya, cerita dekat kunci malam tu Akim ya?
5: Kan cerita dari aku ngumpul Rian kuliah atau DJ.
4: Okey. Terus kira Akim ya?
5: Nanti diingat DJ.
3: Oh, bisa. Kami dua bisa ingat. Bisa diingat?
4: Kimia?
5: Saya dengar je.
3: Bisa.
4: Mana?
3: Terang nyawa nuan.
5: Betul cerita ada je. Laban gato aku dah nusi cerita tu kami ke sana aku berserikai je. Bisa gini dengan Kimia ada serikai dia.
3: Cerita
5: dari kuliah tu. Lagi musim 80-an kuliah cerita tu lama.
3: Lama tu dah ni.
5: Jadi kami dah yang apa ya, kau nyibun Rian ke ya? Nyibun Rian, kumairan Rian redup. Dia tu nari mendak Rian nanya lagi, dia ada tebang orang.
4: Nyo sawit dia tu nih, jangka aku.
5: Nyemerai sungai kami tu ay. Nya mami pakai bola-bola tu yang nang ngenalan tu nya.
3: Au.
5: Alain tu nyenak boleh ngacau kami tu ay. Ku apa ya, kan? Laban dah boleh melimpas ke 600 tahun 600 hari lubang tu tahun Jepun ya dah.
3: Tahun Jepun
5: udahnya kemudian tadi ngibun Rian turun sepiak sepiak tu jadi Rian tu labuhnya turun sepiak ingin labuh sepiak

0: niat.
1: Antu buau.
0: Memang berani ya kuas bahasanya.
1: Au.
0: Lari apa aku dengan setiap aku deh. Au. Rau dengan aku. Aku nak dulu.
1: Au.
0: Lalu keren enggak Rian bahasanya.
1: Au.
0: Rian bahasanya beli Cina sigi baru bapak sengit lebih ya sengit dua.
2: Nada ini. Menya. Nyampau.
0: Lagi tanpa pertuahan kelihat. Au. Nyam ke mencari ketambang ke sekolah kelihat.
1: Au.
0: Pagi jual aku punya perian kena ke sekolah.
1: Hmm.
0: Nyam aku kudon apabila aku dah kalau apa itu lari ringnya kuat ke Rian antu mbak Rian ni ko dia udah hari terus biaya.
1: Hmm.
0: Oh, lari itu ngecek ya.
2: Besai sungainya.
0: Semrai.
2: Besai sungainya.
0: Ketik.
2: Besai sungainya. Ada semrai.
1: Besai
0: sungainya. Nah, dalam sungainya. Hmm. Nah. Hmm. Ah. Lari aku terus biaya. Niki niki kelincir aku tarik di atas jari aku.
1: Oh.
0: Bertarik tebing.
1: Oh.
0: Kata tebing sepiak mendoi. Bisa baik, basic mah ya, bisa lebih gigi, bisa mah anaknya lagi tadi. Ya.
1: Oh.
0: Tadi ke langkau tadi, tung hidup ke api.
1: Oh.
0: Nya kami dua teman dak nasi amamean tu DJ. Pejam bulan tu.
1: Oh ne.
0: Aku kili nyen.
1: Aku di pedak seduai.
0: Terak api aku di mirah.
1: Oh.
0: Baka nama tu nanti kita nunu lilian lah.
1: Oh.
0: Kita kena lilian lah. Niti api nya turun lah. Kena mapi pun.
1: Oh.
0: Tapi aku nyingat ku masanya.
1: Oh, ne. Hmm.
0: Si kami semua tu bisi ni kan, bisi nemu sudah ceritanya, kiliknya. Hmm. Kami kami Rian, nama menjamu.
1: Oh.
2: Ini menuanya anaknya Kim ya?
0: Hmm, mbak kili kamu kami tu kamu beli bengkel itu.
2: Oh, beli bengkel.
0: Nak sampai datuk mahu orang kami ngono ke tempatnya nasi nantu mana?
2: Pun Riannya ada lagi datuk nih.
0: Kira ke dan aku dah ada lagi. Ada tebak orang Riannya. Kena harus sedar ada.
1: Oh.
0: Kena harus sedar getahnya.
2: Oh, getah.
1: Wow.
0: Nabi keteringnya getah orang datuk.
1: Ya.
0: Hmm. Agi coba nang dia. Nasi banyak orang takut aku apa ikut berani berian dia kelihatan.
1: Wow. Anguliah keseringi dua.
0: Ya, aku kudan dia.
1: Mm-hmm.
0: Dia tu baru nemu dia takut je tu ai dia tu.
1: Hmm.
0: Nak ketemu ketensia lagi dia berani nya tu ai takut.
2: Enggak takut pakai tu.
1: Au ah. Hmm.
0: Okey, rakan dekatnya cerita kena je.
1: Okey. Okey, ni ya. Ari Sriane. Ya tu tadi nantu ninga tua tu tadi. Tapi berandau kenyam kita tiga tu tadi ne.
2: Kakak anu SMP tu dah kimia tu saya takut. Dia tu tengkar takut punya punya hantu.
1: Kalau ninga ro punya hantu di rumah
2: aku tu umur aku tu. Nanti orang kenau sakit lah bantu. Kalau aku ingat nanti antu nyongunyah nyong betetak kita bakal kita tengah lampang babi ya gawai nya dai kalau kuningan yang lain
1: kita bola-bola kita bisa makan antu menyeko sapa
2: jan punya ki
1: ngai
2: ku cerita
1: ngai ku bai orang nya ku nyong makan antu
2: makan antu tu yang ceritanya baka aki apa
1: ni ingat mayuh sida cerita.
2: Jadi ingat guys sida sikit bisi kala makai pakai kantunya tahu mah cerita ini kami dua itu nya Asem.
1: Tu ingat cerita
2: ya, dan cerita
1: nama anak
2: ini. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Ya. Selamat malam. Selamat malam, wei.
3: Selamat malam.
2: Iya, siapa tu gini?
3: Aku
1: tak. Ya. Nuan meh. Siapa wei?
3: Engkau lama. Ya. Cerita to.
2: Okey, siapa tu tadi?
1: Siapa tu? Padah dulu nama nan.
3: Nama aku kah?
1: Inggau.
2: Inggau.
3: Tahun 1962.
2: Ya. Lama nih.
3: Umur kedengar
2: 18
3: tahun.
2: Anak nengah ke radio dek jengka aku nyamai gigi baca aku. Hanya yang ngasih apa dam kalau tak aku slow bimet ke radio dek jengka. Hmm. Jauh lagi ke radio kah?
3: Aku
1: padam ke radio lah.
3: 8 umur varian. Mau berian di Tekaluang.
2: Oh, Tekaluang semuanya.
3: Dari rumah kami.

0: kira 4 jam.
1: Ininya berikut.
0: Aku sudah teh di Rian. Pukul 3. Mangsa artu ai siko. Kenok ya. Kriya, di sia mai teh itu ya.
2: Au.
0: Ya tu nadai ketika. Ni lobar mawang enak ya. Aku ada mutai urat tengok aku nya. Udah mati bagang. Kalau udahnya mak mandi kena pukul 5. Pukul 5 setengah. Mandi datai kutuk dengan burung kutuk datai hari ujung jalan naik pulih kepun. Nah datai baru 2 kali burung kutuk.
2: Burung kutuk
0: mati aku dan nak tu nyamai lagi. Tang orang tua itu ikutnya kasi sebab nak nemu burung. Kasi aku di dah kuat di jago. Aku dia bujang sebab sudah beranak, sudah tua ini. Ya apa pukul ke sabu petang mangsa terdoang, mangsa tenggak kami tiga.
2: Ula terdoang.
0: Nadai kami tiga lari. Ya sabu petang mamai datai burung ketukong. Beli langkau kami tiga. Udah pukul 9. Pukul 9 datai utai. Munyi tinggir duri jir jauh. Oh, angkat seduainya nyuluh. Kersuluh seduai. Dari temu.
1: Berani
0: kan ya? Langkau datai baru utainya. Kami tiga lo lari. Lo lari ya. Kalau isi urut induk dia lebih mayanya bulan 2 lah. Tahu. Datai dia oh pagi harinya oh datai kue siku kami tiga juga pulai nyok ketawa hari tapi niat bala kue siku kumai kami yang mau nikti ya udahnya kan tiga lo pulai nah udah lebar mau ya nama buah nadai bulih semua nadai bulih pulai kami 3 jam lagi rumah tau.
1: Nanti ini menua tergagai kitanya
0: kalau
1: wang. Oke, kalau no kita no kita ngembuahnya kok.
0: No ngembuah kalau.
1: Oh, kita ampu dia di ni.
0: Kami selangkoi itu.
1: Oh, pia jauh mainnya.
0: Ya, aku lain nama tulih makai buah narain kami tiga tu.
1: Oke. Aku
0: nak mutai bako game ni ya.
2: Oh,
1: takut kan tahu. Ngacau mai kan tahu.
0: Ya, mau. Kena ada tinggal buruk tupuknya kami tiga acara ni. Enggak aja.
1: Engkanya burung ketupuan yang ana muru ya kini?
0: Engkanya kini ya. Burung ketupuan saja. Kena ku ya kur. Agar batu, pintu batu.
1: Kaman.
0: Ya ja men ada.
1: Bisi nambi kita tiga kenyap ke garin tentara kita tiga aja nadai. Hah? Bisi nambi mimpi kok.
0: Luar mau yang bukit pundaknya.
1: Nya dia tak kemai bisi lumar mawang deh.
0: Ya.
1: Dia tu bisi lagi nyak ini.
0: Hah?
1: Dia tu bisi lagi lumar mawang nyak ini.
0: Ada lagi.
2: Ada lagi ini.
0: Aku tena dai buruk tukung kami tiga kita nak. Nila aja.
1: Ya lah.
2: Aman.
1: Halo.
2: Okay.
1: Udahnya terus.
2: Siapa nama ya terus rumah?
1: Ada temu.
2: Ya meh.
1: Nada si kiri wah ketua. Tahu. Hingga aku akhir lemah bang banyak tu.
2: Kau lah coba aku nih. Okey.
1: Kerap kita bisik buku lain ketua mah. Baka ke malam tu. Ya nyamai wah cerita akhir lemah banyak tu. Tahu. Ngai gelan tu telepon. Ia ngundi cerita siapa juara aja.
2: Oh bisik nih. Bisik. Oh tahu asal telepon nih.
1: Tahu. Gaya bisik ini.
2: Tahu. Oke, peninggal ke empat kita tadi. Hari Kaluang nih. Seminat
1: nemu hari Sebangkoi.
2: Hari Sebangkoi. Seminat nemu hari Sebangkoi aja tadi.
1: Sebangkoi semunjan.
2: Ya. Oke. Ya, oke. 10:25 minit malam. Ya, oke. Panjai jam kita peninggal.
1: Ya.
2: Kita pan ki panjai meureup pulai ngok kami duai.
1: Betul.
2: Ke baru datai hari pengerami kini. Engkau baru datang di rumah ke malam tau ya?
1: Ya, engkau bisik ya, bisik ke udah ni ke sekedar ngiliang bidai.
2: Ya,
1: bisik ke tengah barantau jalai. Ini harap ke jimat mah.
2: Wow.
1: Banyak ke barantau jalai ni Sam. laban kita kayak nemu kandang 2-3 hari itu bak biar mah kita mayuh mai utai ke bapak di bajaran
2: usaha bapak di bajaran lun sare itu tadi bisi meh ke rumah ya meh ngarap kesamanya ke pengelikuan meh kita ke betengah ke jalan lun nih
1: betul bejimat bejimat enggak beti marah sama
2: kan kaman
1: Kalau kita kebialai ke bapegai ke bapai ke perengkap pengangkut kita.
2: Ya.
1: Laban kita yang nemu rempu pandai orang nak pandai.
2: Betul.
1: Masem.
2: Kita hanya ke rempu orang ke kadang tak lagi. Nah.
1: Jadi nyam tadi. Bijiman.
2: Ya. Okey.
1: Ngajar orang ngajar diri kita sih. Nampak pisang nampak lagi. Ini sem.
2: Betul.
1: Sama sem.
2: Lara orang lara diri.
1: Betul.
2: Okey.
1: Kumbahnya. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Ya. Ya, selamat malam.
3: Maja hari kemuyang.
2: Oh, Maja. Hari kemuyang.
3: Nama berita dengan
1: Man, berita kemudian itu mah dagit dengar di Maja.
2: Gerai namanya.
3: Oke.
2: Bisa dengar Maja?
3: Hai, terang.
2: Iya.
1: Bisa.
2: Padam ke dulu radio di Maja.
1: Slow deh. Bisa cerita dekat kunci slow.
3: Oke ya.
1: Bisa. Nganggap semangat. Betul.
3: Aku namanya Abi Haska coba beli pendek ke cerita. Di Nissan Serena yang berkebun
1: ya. Benar itu.
3: Nissan Serena beli coba. Kesan cerita.
1: Oh Nissan Serena kereta.
2: Kereta.
3: Jadi aku nganjung untuk aku beli buat. Pada aku buka kasus kesan aku. Jadi aku nganjung ikut. Oleh kelumut. Ya matai tanyu malin. Pada aku ya garing malam. Kepada ini ya. Sambil nyanyi aku lupa.
2: Okay.
3: Nanti saya punya ni bala India. Rangkai minyak ayam ni.
2: Apa? Nak ada cek dulu kereta ni.
3: Ya, aku pernah highway. Saya kesan pun badi lah entah orang.
2: Bahaya mah dia tahu.
3: Ya, yang atas ini lah. Aku macam rosak. Bawa bengkel lah. Buka semua apa dah yang biasa tersinggung kan?
1: Sudah rasa kita mau kesini. Soalnya yang jelas ngapa nak cerita lama nak pandang betul
3: lah. Mbak
1: ini kita ke anu namanya pengawalnya pecah.
3: Pecah apa ya? Pecah minyak ayam kusu orang rangkai.
1: Oh, benar ada cia deh dah.
3: Nampak ya, aku nak
2: cek
3: kereta
2: sekian.
3: Kereta
2: kemana
3: yang baru beli
1: masih.
2: Baru beli. Sekian dengan pun cek mah. Cek meh, tajak baru beli. Sekian dengan
1: kereta ada cek.
2: Nampak.
3: Nampak apa lah, nak
1: berkemiat macam mana tu. Nasib kan, nak jawab punya ni. Tahu yang kini ke kelumut kah?
3: Nampak tahu yang tengah berusaha. Nampak nyata tipi, betul lah tu kaya.
1: Oh, nak banyak orang yang
2: Kau nak ngawa. Asal selamat punya. Selamat. Maja.
1: Maja.
3: Sama gawai.
1: Okey, terima kasih menyadari Maja.
2: Tambah gawai maka.
1: Woi.
3: Kemana sian nanya Flora?
2: Adanya.
1: Budau.
2: Tahun baru.
1: Tahun baru gila.
2: Udah Maja.
1: Gila kami Maja.
2: Lain nama aja
1: kalau sempat nih sempat ila mah kemudian madah kena sem
2: kan nama pelawa aku kan nanya Flora maja
1: kena maja tu
2: si kan nanto aku bisi nomor maja kami dari tu rumah
1: jadi kan nanya padah kan nanya nang maja kurang nih sem
2: oke
1: nanya sem sambo sem
2: ya
1: nalah tanya
2: kan lagi ngai komaira ngiga tanya nih nama program nama program begiga nama sebab tu rumah
1: Dini alignment. Dia tahu. Halo. Okay,
2: halo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo.
3: Iya.
2: Siapa tahu? Siapa tahu deh.
4: Halo.
2: Halo. Ya, halo. Siapa tu? Siapa wai?
4: Aki Jabot.
2: Oh, Aki Jabot. Atau oh, kereta itu rumah ya atau oh hmm. Aki Jabot.
1: Bisa cerita dekat kunci malam tu ke?
2: Oh.
4: Madan tu cerita mereka nyambung cerita tidak hari yang tadi saya madah ke lubar mau.
2: Ah, okay. Okay.
4: Ya. Di kampung aku tu hanya orang diorang dari kampung Muga. Jadi bah kampung Mugahnya kami depan rumah kami betul tu bah bukit pulanya dia.
1: Simpang nek ke?
4: Iya. Dalam ni rumah kami cuba lagi panjai. Jadi bah tu tadi betul betul di depan rumah berseberai bah kampung Mugah. Kita kemera lumbung boleh.
2: Aku
4: bah bukit pula berseberai kian ya. Ke gata.
1: Amai kini nya ke?
4: Aku kena selalu ni nya. Nah dalam tengah malam mesti leguang.
2: Oh.
4: Kali yang leguang dah lebih gedingnya.
2: Aw. Amat banyak.
1: Kini pengenyau tanya dek ini sebenarnya ke ini?
4: Oh nemu nya. Laban aku nak kalau mesti sekali aku ngom jadi. Inai ku sebuah kami dua yang ngasuh ke Bukit Pulanya. Ingat yang cerita waktu ada yang les baris ya. Barunya pasal libri batu di liang. Lubangnya baris. Jadi baru di sigi bisa ke lupet kuyut kuyut. Ya kena. Ya ada lubar mawang ya dia sebuah.
1: Baik. Oh, bisi sigi bisi kene aku baru menemu ngai bola kedai oke. Okay.
4: Ya ka.
2: Baru ninggal.
1: Baru ninggal.
4: Lama lagi tahun masih dia lamanya dia sigi selalu nyuranginya. Kan dia tuh yang bisi selalu lain nanti tuh ingat.
2: Au ah.
1: Engkanya utai nyadi-nyadi kene. Kene.
4: Ukanya
1: apa nyadi? Utai utai nyadi nyadi. Utang ukai ke namanya labar mawang tu. Rimau mah kita ikut kita ini ke?
4: Ya.
1: Kau kita iban remawang.
4: Sekali coba lembong pelian coba. Ya, ni yang dia tekan ni tekan imbak. Kami berbaloh ni. Selalu ni ya, tengah lembut terbaik. Dekat dekat dekat dia lagi. Dia dah tak ke pun buah. Bingga.
1: Oh, berantau punya ni.
4: Terbaik. Ina nemu kening ke terbaik di
2: sekolah.
4: Nanti kita
2: pernah.
1: Dek kalau kan ninga ke bama main dia ke nengalan nemban maka kau ni ke sekolah ninga ni.
4: Ah, bisni. Kalau selalu yang malaman naya musim buah.
1: Oh.
4: Kanya nemu kanya bisni madanya. Lampang apa ampang mau nggak kena kurang intinya yang kalah SG leguang bawa main ada kalah mendak jadi mayatnya buahnya susah nabe sih peda kalian punya dengan berenyang dan tapang anunya buah kalian tidak dah dingin dah pun leguang
2: wow
4: ya.
1: Iya, kau tanya, kau merah tajur mawang tu, amai kene ke? Jengka dek?
4: Iya, tajur mawang jengka aku. Iya, mai bukanya, mai kena lomben menyanyi jadi cek. Mana kalau medaknya ngai kau bawa bulat nanti.
2: Iya, amat kena.
4: Tahu soal medaknya cerita tajur mawang macam-macam.
1: Kira, kira mitos punya nak kene? Mitos ya.
2: Cerita lama
4: cerita lama berhenti dari tempoh untuk perang di kayu di buahnya gitu ada di situ anang amik
1: bagaimana bukannya kau keliah amai takut utai bukannya mau pada utai buah tang nadai pun ngai mah ngecau neguk ngai mah
4: ya
1: iya kamat keliah tahun 60-70-an mayu mau tai nyelai-nyelai
4: aja saya dan kadang tu sebagi mayu kampung ya. Di depan bukit pulanya kami nyam tadi sekali hajam berjalan kan amai bakadanya geluwa gitu dia tu nada di jauh mudah
1: iya
2: Ya
1: lah kliak begigak kikan munua kita kia nyonya mai mana ke?
4: Oh,
1: di ni yang nemu kejago.
2: Hmm. Kita
4: mungkin kejago. Tikaiknya. Ti lepas dia tu pun agi lah. Lepas tu mesti ke musim lah. Baka ti musim kui. Kalau yang memegang
1: kebun itu. Nanti terlebih ya. Nanti tuman-tuman ke?
4: Dia tu ya, bang balai pal kui. Orang saya si kita rajin. Maka saya dah ikat dingungan.
2: Dalam ni. Aw.
4: Awalnya, lepas selalu pulai. Data rumah boleh ikan
2: banyak. Aman, kan ya ne?
1: Okay.
2: Jah buat terdah ini.
1: Lemah bandio.
2: Ke bisik pulai ngok kita ya ke malam tu. Peninggal ke nanti bercerita ke ya. Seminat nusi
1: pengaman etek ketusi. Sapaan tadi sidak ke hari sebangkuin
2: tadi. Ke luang tadi.
1: Laban aku saya mungkin nama pok ya pen nemu gak aku menua.
2: Au ne.
1: Aku nade kala ningal teke uteke bukit rumah mawang nya ku. Baru ningam tu.
2: Au.
1: Laban kita ko kayak ngumpul menua nya aku ko se.
2: Aman ganya tadi. Bukit pondok ne.
1: Laban sidak ke.
2: Ke
1: ke lembang tu sing menua sidaknya kenapa
2: ah ya hagi nyawat kangau kabukai tu tu rumah ya,
1: kita bisi lagi sejam setengah
2: lagi bisi sejam setengah lagi ke
1: cerita imban imban tadi selimah jago
2: akik ni ya
1: serian maya kengemuah demban tu
2: tau ngau maja tadi ni ka bebadi ba jalan
1: luar jalan luar depan ngusi minyak kereta nanti minyak
2: tau iya 082258633 peninggal ngau 258634 ke malam tau ya hagi nanti kita ke bercerita ke malam tau ni
1: lama nak tanya dari belakang kereta dari cerita sepatu tu
2: maja
1: sepatu ya baru dah beli ke jarak skin hand nyak kepatut tu jaga kita ini
2: betul
1: baka orang ke jualnya tadi nah sikit ke namanya sikit ke untung mana nada yang ngecek minyaknya
2: tau kita ke belinya patut ngecek ya
1: betul
2: pemandiri benda ke baru tadi ya lu nah nama tak lu kumpul mah ke majal tadi au amat gorahnya ni nyati tu dah okey okey tu
1: halo
2: ya halo selamat malam
1: halo selamat malam tuan
2: selamat malam
1: ya
2: bisi kami dua bisi ni ngah
1: Assalamualaikum,
4: assalamualaikum
1: semuanya. Nak dong lalaku mayu
2: nyawa. Aki uban?
4: Oh ya.
2: Aki uban.
1: Uban tu kan nak minta kelala.
4: Jadi,
2: Kendara
4: mana mana kita? Joseph Uban anak bangsa
1: ya.
2: Ya. Oh, bisa
1: ni drama dah Aki Uban.
4: Orang putih ya?
1: Orang putih ya?
2: Oh.
4: Buaya kotor kumara non putih, kalau terburu aman kotor deh.
2: Oh, aw.
4: Jadi sebentar aku mesti cerita. Aw. Kau bisa kenang ini tuai kan kampung iranya. Jadi bisa kami semua dia umbang anak bang.
2: Aw.
4: Jadi kau aku nak kenal mu bala mayor komen bala mayor lanan mu tu. Jadi ngeri bayarnya. Kuman bekang bayar.
2: Bekang bayar.
1: Bekang bayar.
4: Tahu kena di kempekang bayar. Nama aku ya. Bapa nombang anan sebayang di sini boleh tak bertanya. Asyik milam. Yang lah aku tu asyik puluh muka yang pinta ya semua tahu kena pinta ya.
2: Oh. Awa.
4: Hanya ada kumat. Ya aku aku dah. Tangan muka yang belawan yang mah.
1: Ya. Engkau ya. Nama utai bukanya.
2: Kena nama. Kena nama.
4: Kira kan pekan bayar ngambil ke kita nak kacau bayar.
2: Oh.
1: Tajak pun dia.
4: Kang bala peninga tu anak kan ngumpain kunya betul ke ke nak je dia. Tapi aku aku depan aku nemu umbang anak bayang kami semua di bakuang ni ada di Bloro. Jadi tu rumah baga. Pemain jelam ya sih, asyik buluat ni minta ya, kerasi minta ya.
2: Aw. nak
5: ya aku tak kula yang lalu tai ke aku.
2: Au.
5: Oh. Aku komen buat tu munyinya.
2: Aman.
6: Ukai, ukai.
5: Nama mele tuanya tadi. Aman dan ada nama yang mimpi. Nama yang mekenya. Tahu mitaro ya.
2: Oh.
5: Mamang kita ni pun tanya ukai ngira Islam ngunda Islam.
6: Betul.
5: Nya ukai ngira Kristian ngunda Kristian. Baban siapa tadi boleh utai yang kita? Nah, ya, mesti tahu di buan kita.
6: Bisa gitu, bisa itu juga, kan?
2: Ibu nak jalan, kan?
5: Ini kita nemu.
6: Aman.
5: Bisa gunakan.
2: Oh.
5: Walaupun kita nak mimpi.
2: Oh.
5: Walaupun kita nak kenyap. Nyam, ya?
2: Nah,
5: jadi dia tahu. Pulai kaki cerita aku ke.
2: Sien. Okay. Okay.
5: Jadi dalam, aku nak ingat ke tahun berapa. Lepas masanya, kami berdua nyengai. Bukan nyengai hantu, nyengai orang parai.
2: Au.
5: Di rumah degum.
2: Au. Nyengai orang parai.
5: Sungai pasar Bluru.
2: Au.
5: Dan nyak kemarang sungai, sungai Bluru, rumah yang masuk air Bluru ke sebenarnya. Dan pasar Bluru tak ada bakuam.
2: Au.
5: Jadi kami, lepas kami menua Bluru din, menua bakuam din, semua kabar belayan, ngau semua makai, si bercerita apa ini, rey. Dan masanya jimbau aku nan mun sempat nama apa ya ke jimbau nya.
2: Au.
5: Dan aku mesti tahu dia tahu semua bala uco ya bala ne aku dah para ane aku dah dah aku. Jadi saya ninggal macam saya bawa saya selalu ninggal ke program gas mungkin nak pasirah ya.
2: Au au.
5: Jadi masanya malam kedua kini sudah sungai Banggaya. Jadi sudah kena-kena aku ada barang sebab tanya dapur semua itu tahu. Kami itu bapak rumah pandai orangnya bercakap bila saya ngeluai mungkin jadi cakap rumah dapurnya tanya air ke tanya semua sebenarnya. Jadi nepek manuk aku kami enam ikut kemana banyak Malaysia anak gom enggak sab aku siapa lagi kami tu banyak. Nanti kau nak kena ingat mama ni sudah. Kau di sekolah melayar dia aku. Kau sekolah melayar dia tak boleh cuti.
2: Aau.
5: Enggak ringai pada dia bapa kami sikit semakai. Udahnya tenak muka nada kode nada ribu nada hujan. Kamu cukup menitar.
2: Aau.
5: Dan mau kali saya indok ke berapi dapur semua terbebusin.
2: Hai.
5: Sudah kena bisa kena tijen nangkap dari iko sedaya.
2: Okey ne.
6: Okey.
5: Jadi pengerat ha, dan mau pengerat pengerat panjang ke saya ke nama pengerat sebenarnya dia tengah pengerat tengahnya sampai keluar ke. Aku nanti nemu pun tanya pengerat ke nama apa ni.
2: Wow.
5: Sebenarnya ke sekarang apa? Patah.
2: Apa?
5: Terus sampai keluar ke. Pagi Ramadan, rumah saya jana, dan kau nak pada Bali bertemu buah. Ya, ya.
2: Okey, malam.
5: Kerana malam. Tanya. Dan aku, masanya, saya kami benung sejak kena sila kena dari lalu merap kami semua tahu, nasib nak kena pantap.
2: Tahu.
5: Jadi, lama ni saya kau dah, rumah sebenarnya, masanya tuan malam Tunggal gue bertanya. Udahnya, udah rumah saya bangga kenital bertanya aku dari kecea rumah saya.
2: Tau.
5: Anggap rumah saya.
2: Oh, ne.
5: Tau. Udah keceanya, degum kediri. Nanti tuan rumah bagaannya kediri.
2: Tau.
5: Tempat kenicek kembagaan, cek kembagaan, cek kediri gue.
2: Tau, pecah menya.
5: Pun, dua anggot ke pegawai tuan rumah bagaannya.
2: Okay.
5: Dua kali anggot semua panjang menya.
2: Aman.
5: Anak mana? Nyalai bangkai akhir jimau yang nak tunggak lah saya kuda luang orang.
2: Aau.
5: Bapa ni nyasi kita sudah tahu buruang sudah nyasi kita. Kita ketahui dokumen sudah berani lah. Nyalai dia tu. Aku minta kita balap peninggal. Siapa akan mau bisa mau celiang atau rumah yang atau sebenarnya rumah pangkal nital? Kita tahu komen baru dia. Nama ke? Aku ngobrol orang yang nemu ya, carangan tu semua. Ya dua kali yang ngos rumahnya, tidak ada pekerjaan.
6: Oh, laban nak nitarnya ni, ke buan?
5: Tau. Dia mau pakai pengeratunya. Sampai pelibuan pagi belum dah mandi berjumpuan. Tengah malam buahnya ya.
2: Kau tebu-bu.
5: Kenapa kaya kalau aku? Aku, nombor masanya, pulai cuti sekolah dan melayani. Ngagi rumahnya. Dapat mana kita pergi bebiak, pergi bujang semua. Kau lebih sehat. Ngetan gini sehat ke pak rumahnya.
2: Kau.
5: Kira kekadakan asing ke mana orang?
6: Pemana ke banten monang kagak. Ginti umpan menang ke banten.
5: Umpan mana? Tinggal lama ke kuda. Umpan mana? Sebenarnya aku. Oke, baka orang lain dia tahu. Kami kuda. Nama aku sekolah kemelayakin aku. Aku tolong perintah. Tolong perintah baka sekolah sikit semua. Tentu sama bidun pulai mantan orang magang semua. Nanti ngai pada sekolahnya. Ngai pada sekolah. Sikap pada sekolah nang kiranya. Jadi itu ngai yang semua. Tapi. Tapi nyame. Nyalai. Aku selalu namanya. Nyaku dia. Mengap dia. Kalau panjang adanya. Dia perlunya pegawai. Saya pun cuti. Dia perlunya bisa pegawai. Berdarah. Semua pegawai. Sanu hari semua. Aku sikit namanya. Kaya berbiau. Nyalai aku. Minta komen dari semua para peninggal, kini ku cadang itu rumah pangkal itar.
6: Dia tu bisa pergi ke bekerja kiban.
5: Ah?
6: Dia tu pergi ke? Engkau nadai apa bako?
5: Nadai kalau peninggal.
6: Dia tu nadai nih?
5: Nadai. Nah tahun berapa aku nanmu, nanmu tahun berapa? Nah jam aku minta pun ke para peninggal. Tapi tidaknya semuanya. Ati di sini ninga
2: Amahan.
5: Harap ke.
6: Dulu.
5: Kita sebut tu ya, boleh rimpa ya. Harap kita itu senar lantang kerana mai. Lantang kuda ya. Ya kepada bini ya, so bini mah. Mami ke Amin.
2: Nyalah.
5: Berkat kenungan bimu aman, betul ya kenungan halaya bisa kenungan kita ngasih tapi kami bisa seminam sia. Berhak ke semanai kalau kuantu tuan nyawang ngomnoa. Berjuang kita coba bakal bukit ngebuang bakal langit selama ke bintang sebelik mancal mengemari penjang kuning ke pancar semua matahari pagi nyada terima kasih yang ketua
2: okey sama gawai Akiban
6: Akiban kayak kalalang ya
2: ya nah, saya kederwai ini itu rumah okey terima kasih Akiban
6: pedau nih Akilambang tahu komen di Facebook nih
2: ke
6: kayak nemu
2: awak ke tadinya nih angka nemu
6: orang ke
2: pangkat nitaran tadi ini.
6: Ya, kami sih nemu-nemunya tahu
2: ke mana. Siapa akan nemu menyikau Aki Uban tadi? Tahu ke komen ku ya? Meri penemu.
6: Meri penemu. Nadai salah.
2: Nadai salah. Engkau kalau ngasai kutek berkenyak ini itu rumah.
6: Bakal ngetua ngaki pita. Belum udah ramai tua ini.
2: Bedau.
6: Ketawa ke pita ini ngata juga.
2: Ya, meri kebuk orang bukai ini lah.
6: Bukai ini lah. Melau.
2: Okey, hanya ayah Jose Uban rindu nak tadi ni. Peninggal keenam kita ke malam tu. Nguji tu tu rumah.
6: Ya. Yeah. Hello.
2: Okey, hello. Hello. Hello. Selamat malam.
7: Selamat malam
2: tuan dek. Ini dia. Ini dia. Selamat malam bagi tuan ni dia.
7: Selamat malam tuan dek. Terima kasih atas menyambut. Menyambut telefon aku.
2: Ya, sambut makan. Siapa ke telefon?
6: Siapa ke telefon? Sambut.
2: Okey. Cerita kita malam tu deh.
7: Tak cerita. Cerita tu
2: deh.
6: Terus ke dia.
7: Tahu kau ya. Nanti ya, ke. Ya lain, ada ini punya. Jalai ngau sungai ni bea deh ya. Jalai jauh ya jalai. Agak saja sungai. Dengar. Kata baik kejuan tinggi eh kejuannya. Kata baik kejuan. Mada antu dia tinggi antu tinggi nya dengan tinggi nya bulu kok.
2: Ya.
7: anto tinge nya da lempeng nya da da palai se juan nya da ni ni se tong nya de nya pinta sa ke sie da min pa nya ali a se sie ale se min pa ya mo de ni pa nga ba hu ga sie nya de nya ali a se sie lempeng ba hu
2: awa
7: pero sie no kwa kale nya kala ke nya ba hu ba sang dai ke juan nya pa nga ba hu
2: po
7: ta pa dia si na pe po nya ma dan tu nya
2: ki
7: ma ang tu nya ki ma alu alu ma ti na tu nya ba ke le ba hu nya di sai di se bu mo ba hu nya
6: na dai na gan tu nya na tu le tim
7: pa o ko te tu si sei ni ko ko hu nya a ko tu ba ba i ra chi ta se na ma dai ni o re na ke nya ki ma ni ke men tu lo ba ke bu bu ke tapi buat kenyang air sejenya.
2: Aw.
7: Sudah semua ni dah. Saya mulai lemak, lemak, lemak, lemak. Atau di rumah ni ada yang muat di mana? Ini yang aku bujang ke kenyang kini tu. Atau di rumah tu tinduk. Ya tinduk. Ia semuanya sudah. Jadi paduang, nuah tinduk.
2: Aw.
7: Namun nama tu paduang pun nama ni.
2: Paduang.
7: Aw. Yang yang dia nyati nua ya, nyari ya, penyari ni oleh apa di nukon dia, kami
2: ni.
7: Ya dia nyati, mimpi ya, oh tapi nyari ni mungkin dia datai, sampai mulai ni, mimpi ya. Ya kau madai antu ni ketuai, kami nak anu dek, kurang anu ya, salah madai kami, kurang anu ya. Alwa me mimpi gitu ya. Nah, kita. Kita
2: ke awak
7: kita kita antu obat ni nak ni mai antu
2: awak
7: ya ini tu ni sini
6: mesti ada pedak ya antu ni kayak ini
7: mesti ada pedak ya semua tempang yang sini ini aku kong sini ni hari ya kesian tempang yang ke Okay, siang peang bahu, siang kalai yang peang, si mek kalai
6: udah nyamai saya.
7: Atau mentum antunya dah buat se, agai lumbuaknya setiap hejuannya.
2: Ya, timba sekali ini.
7: Aw, timba sekali. Takut. Ya, ibu mangga sih takut antunya ni tiada. Antu dah mati ini kan tiada.
6: Oh, keti dah. Kau nyamai nyamai suat.
7: Aw,
6: masuk sembilan ya, ni sem.
2: Oh mati antu ne.
7: Tahu
2: ah.
7: Okay kita sini aku.
2: Tahu.
7: Nurut ni mai ke kami sudah sini.
6: Metahan.
7: Ya kita antu.
2: Okay. Terima kasih ini Cia ne. Selamat ngelebos gawai.
7: Oh sama bos gawai.
2: Okay.
6: Mampir si cerita. Tapi baru lah kipun baru ne Cia.
7: Mai.
2: Mai. Aman. Okey nya ini Cia. Dah antu dah timbak sidak ya tadi ni.
6: Mati embihnya.
2: Okey nya peninggal ketujuh kita ini Cia ke malam tu.
6: Mudah timbak. Kuenya nyamai lebasut.
2: Ka pandang ka tanya menya tu rumah.
6: Jelu.
2: Takut.
6: Takut.
2: Nama terkedap pedak dia timbak aja.
6: Mau jam. Aku okay. bekal kata tutusi di Cia tadi itu mah. Mas Nepang bajari aku. Siapa? Kayak mansam-mansam.
2: Oh.
6: Ma bisa Nepang kok kau ndare?
2: Oh.
6: Indi kantu ka di Cia.
2: Cia ka. Ya, mentim Cia. Anak-anak ngau.
6: Anak-anak ngau.
2: Oke, okay, ini Cia cerita hantu ini Cia ne.
6: Oke. Mau nyi ku aku tadi Mas Nepang udah bajari.
2: Kacit mana itu
6: rumah? Kacit. Nak ngira dia hantu, nak ngira dia mensia. Nak dai yang ngira. Gede sem?
2: Kita ini agak rempu, kata gede.
6: Betul.
2: Oke, okay, 5 minit dekat pukul 11 malam.
6: Ya,
2: nak tembak jam ke penodi ke malam tu. Okey, mayuah tu peninggal jam kita tu.
6: Ya.
2: Gi panjai jam kita tu.
6: Betul.
2: Ka dekat komen munyi ke Jose Uban tadi tahu ke?
6: Tahu ke. Sapa dekat komen. Maka betul ke sidak Saris Bangkui tu cerita lah komen sapa tu?
2: Aki Jabu,
6: Aki Lembang.
2: Betul.
6: Betulnya.
2: Ya.
6: Laban na kiuban tetap pernah bisa komen ya ke
2: pasal
6: gigi jago.
2: Pasal selimau tadi ni.
6: Cari selimau dari jauh. Ya ke peninggal kita ke terumah mana nya. Jadi pesan ngagai selimah tadi emnya neh.
2: Tahu ibuan aja.
6: Tahu ibuan aja. Nada salahnya. Jadi ya kita berharap kita terus begulai hari dia tu sampai ke Medan SM dekat nyurut kiri bakal ke tengah malam tu lagi.
2: Iya.
6: Ya, laban kisah kita itu dah seminggu tinggal ni Sam.
2: Ya
6: Sam.
2: Kemarin. Oh, bisa ini. Bisa. Okey. Ya, halo.
8: Halo. Nampak ada Ucok bujang ku Ucok ku sikok.
2: Ucok tuai rumah.
8: Ucok ku tuai rumah.
6: Siapa tu kini?
8: Ini Anil tu.
2: Ini Anil.
6: Ini Anil. Ini Anil.
8: Hari Miri.
6: Hari Miri.
2: Katai baru ini Anil malam.
6: Bisa cerita malam tu ini Anil.
8: Siapa nusi Nita ada ya ke
6: boleh gigi jago
8: iya kan musim kita semangkat ke rumah tadi.
2: Oh Nita rumah ke uban tadi oke
6: begini
2: bisa uban
6: oke
2: oke
6: oke
2: bisa kita komen penemu kini
6: penemu
8: aku tuh punya ada apa ya aku namo ada aku penemu buat kami
2: aha.
8: Jadi Maya nak ucok. Saya aku nak berbini. Nanti kurang yang hanya siko aja. Bisa 5 tahun yang udah berbini dia mesti no nada nya ya. Bali ya rumah tidak ya.
2: Oh, di Bali ya.
8: Aw, banyak. Bumi asyik dah hendak kini tahu yang bakal melayannya sebagai show. Tapi kita ada melihat yang tidak ya, lama tidak ya nombor dua pisi bayar.
2: Oh.
8: Kan sebab kita ada lalu melihat tiang tidak ya, tapi bakal pinjam pakai tiangnya.
2: Aw, mangkak ke tiangnya, entah deh.
8: Aw, mangkak dia rumahnya. Nunya tak terlihat tiang di atap terlihat mereka terlihat cok. Banyak tak kira dua tahunnya tadi. Kita pergi ke mana? Nak song kurang. Ame ini semuanya pulai. Pulai ya tadi. Tapi ko ini ko senang lagi. Ko nak ko jago ayak ko nya. Ubaya nak tunggal risiko selaka. Ya. Ubaya nak tadi untuk pulai ya. Bumai ya, ya 2 tahun dan kakak nak boleh pergi. Nama kau kita, dua rumpuang, dua gek tiba yang dia kau geliat. Dia nak tadi. Udah ini naya kerana kalau saraya ngupa ya saraya mbuang ya dia nadai ke mbuang bilia buat tunggak pulai ingat kecilan tidak hanya udah panggak mital tiba apa ya penyanyi pulai tiang naya kangen pasti mital tiba yang tadi tunggu saya negara utai baik ya ini tadi baik pulang ini lemah ya bisa ini to dia sudah tangga ke mital anda dia berai dia boleh cai anda dia berai dia boleh pergi ko punya ko mimpi ya berai ya bisa 2 tahun saya kami tadi jadi ngotanya nilai kami yang ya, kita dah seorang ugi kiamnya, laban yang itu aja. Laban mimpi ya, ya. Bisa mimpi ya, yang tadi. Pulai, ya, coba, kan jadi seradu, coba minta ya, bunuh ya. Berani gapai kami, kayak apai ko nya dai. Jadi minai nya jadi sedadu nya dai. Dia pangkat dia mun. Oh ku yang lah. Madi makung tak bini punya mana ya nak nak lihat foto ku ya. Eh ni ya. Tau bakai ya nasihat ko. Dek udang mai nasihat arek dia jadi ya. Nak patuat nasihat ya nak mariat dek ku ina ya. Dan ya. Jadi sudah dua pai kami nak. Kami agri nya saya nanya di dadu badu. Jadi naik kan. Udahnya bisa ini tahun. Udahnya pangkat kurangnya di terumai kan tadi bodo nyari tadi. Deh, hei naik ke inayanya. Bada main pida meh, saja dua ini dengan. Benda tau mampu tengah dek buku air nayanya kata nama ya pulai. Udah hanya kelama baknya badok nyari sadisnya di terumah ya. Sampai parai mianya di terumah ya. Lama dek udah parai yang kami saya ya. Udah tahuan siap meh. Apa ikamnya. Mana ya hanya angka. Angka muyanya ngosik. Yo ayak banyak lagi, lama nak galak ni tahu tentang mulut dia nak galak. Anda yang diri mana yang tu? Dia nak galak nak melihat nama ko, pengerak ko jago kan dia.
2: Wow.
8: Apa yang kamu nak? Mesti dia melayan. Kan tuat betul betul perempuan mental.
2: Okay.
8: Ya, kau tu, enggak nak sama gak kita nya demi cara gak kita ikan.
2: Aw, alayan gay gak kisah kenalan ni ne?
8: Aw alayan ni tu, nung tubuh ane itu nung bula sini sini sedai. Sama ini makan muka yang ane ya.
2: Bayamnya. Yuk mana ya ke kepada kenalan?
8: Aw, labannya gelap, ane yang tadi si kau aja mai mai seminya. Nane hane uco mula nak tu mesti kena sibuk dia.
6: Bisi bisi disimpan dek dek bisi ngarung empu kene.
8: Aku nada ya uco, lapan aku tu bilik sipai.
6: Madeka mode bisi kami dah siam tu. Kak kira kak ngambil kak nyana mimin.
8: Lari mula dua dia ngai mula dua uco. Ingat kena kade uco. Kita naga ni ayah sibuk dia, masa ayah berada yang ni nama kata, dia berdua nak pemula kedai, saya dah senanjung dia ni.
2: Oh, boleh nak utai?
8: Boleh ya. Jadi ane ayah ketua ini, ayah kedamu ini, jadi tua rumah yang laki ya.
2: Ya.
8: Nak aku, nak sama kita itu demi ayah. Betara putai nasihat.
2: Amat, amat, ya, ya. Nak sama punya siko-siko nak sama kini ni.
8: Aau. Gawai apa yang punya coba?
2: Aau
8: Ya, jadi sebadu coba bulia. Bulia dia utai, mai kerimpe utai di bulia ayah dia. Kerimpe urat bapaknya.
6: Kerimpe namanya ni.
8: Kerimpe utai, nunggu dah dapat ku. Kerimpe orang badannya uliah ya. Tuan apa ya kau nyam? Berani.
2: Aman.
8: Ya menafik. Siapa nak sama ngai? Ya.
6: Aman, aman.
8: Utai nya demi alat negara kita ini.
2: Aman.
8: Berita apa ya kau nyam? Ane uco dia tu berita murahnya.
2: Mujur makanya ne.
8: Mujur makanya. Nanti kami ketemu hanya numpak kami itu ya ketuanya.
6: Or sedikit turun temurunnya ne ne ne.
8: Hah?
6: Bisa turun turun turun turunnya.
8: Abu turun itu turun. Nengnya siko ane ada siko ane amu.
2: Aw.
8: Nanu ngosok musik sedai.
2: Aman, aman.
8: Naiknya tak ada bantuan atau jago alam sepuh.
2: Aman, aman. Aau.
8: Nak me?
2: Aau.
8: Nak sama. Aman mu ya, ya ketemu si.
2: Ayah jadi uban tadi ni.
1: Kita sama renyian ni.
2: Aanya,
1: nyo terkelap.
2: Ini baru temu gini Anil nih. Okey, atang habis ke cerita aja tadi nih di rumah. Tadi ini Anil hari Miri ya. Ngenang pangka nitar banyak tadi. Okey, ya lagi 11:06 minit malam ya. Bak jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tau ya. Ya. Kau lagi bisi ke bukainya ke bisi kalau ngasai kita kena ni tu rumah.
1: Ya ya ya.
2: Tahu ganusi atau ke komen ke kini senentang kita ke pada ayah Jose Uban tadi ni. Tahu ke kita ke bukain ke dekat bercerita meh ke malam tau.
1: Ya.
2: Okey tu bisi tu rumah.
1: Ya sorry saya.
2: Okey hello. Ah, ini Anil tadi.
8: Ah,
2: putus tadi ini.
8: Ah, putus.
2: Okey.
8: Ah, ila aku nusi cerita cerita kita itu. Terima kasih ya selama hari gawai dan dua dan pada wai.
2: Oh, selamat hari gawai maka ini.
8: Tuhan makan dua dari tara makan dua bulan berki dan baru
2: nama amin. Amin. Oh, sama. Okey, sama-sama.
1: Sama naik.
2: Ah, bertemu baru ni. Okey, bertemu baru.
8: Bertemu baru tu.
2: Okey. Ya, ini Anil tadi ya. Penutup ya.
1: Ya. Lupa telefon baru ke ini Anil mana
2: ya ini. Aman lah. Enggak jadi nama dah mesti pun mesti penutup ya. Terus mah.
1: Betul.
2: Okey.
1: Malah kena nak bisi puan nak dek tu orang jarak ini ni.
2: Amatnya baru man nitiah undang-undang.
1: Loy.
2: Oh nitiah loy. Ini ni. Kau sesbarang ini ni tu. Okey, peningan lalu ke kita ke bukai meh.
1: Ya.
2: Ke bisi dekat bercerita malam tu. Nuan nak nyengok orang ber Facebook terus meh.
1: Anak gue sih.
2: Tahu, gue nol.
1: Iya kali gue jengok deh sih.
2: Engkau tengah ada lain tu.
1: Iya kan? Sama kamu tu ada tu sih lepas engkau mesti penanggul pak. Lain
2: deh.
1: Kena kucah-kucah kamu tu
2: lo. Kena. Di lain tu bisa lagi. Tua jengok gini.
1: Enggak kira tu jadi terbuka.
2: Aku bakal tanya tadi kan ni. Ya.
1: Nya apa penemu kita siku-siku tu sih, bakal kiuban tu, okay orang ke loke itu sih,
2: betul. Segi bisi, mainnya cerita.
1: Mainnya cerita.
2: Okay, hello, selamat malam.
9: Selamat
1: malam,
9: terima
1: kasih. Nada itu
2: mah
1: terima
2: tu, ceritanya. Malam tu nada itu mah,
1: nada itu mah tu.
2: Nanya mana? Nama tu deh. Telepon baru lagi aw. Okay, ya hello, selamat malam. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Nama tu deh.
1: Ya, sambil dengar radio ni. Kayak dalam kereta kena sen. Nama tu.
2: Okey, nak dengar awak kan?
1: Ya.
2: Telepon dia tahu peninggal?
1: Ya. Anak lembau, anak teguh. Cerita aja. Kita bercerita santai-santai ini, Sam.
2: Betul. Okey, tu rumah.
1: Ya, halo.
10: Halo.
1: Ya. Selamat malam.
10: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Hau.
10: Bisa dengar tu, rumah.
1: Bisa.
10: Aku
1: tidak
10: ingin tujuan tu.
2: Oh, cikgu juan ni?
10: Ya, ya.
2: Okey, cikgu. Nama, bisa cerita kat komen kini?
10: Bisa
2: cerita
10: tentang tentang nisan.
2: Oh, okey.
10: Okay, dalam umur itu, aku bisa 2-3 itu dari orang tentang nisan. Nomor satu, dia hati dia yang apa yang dukun banyak yang saya dia pangkat ntar bau ni. Yang kedua, mesti tarik tu anak buah itu bermain bola di kampung-kampung. Sikunya mati, on the spot. Kalau sikunya dirawat masih yang ia hidup lah. Yang nomor tiga, dia rumah orang Sungai Belau. Rumah menjadi apa itu rumah petiangnya. Dia tu jadi dia bilang enggak bukan enggak. Jadi cara itu ya, jadi tiga bentangnya. Satu, memang ada kau kirim kau ke bendera. Yang kedua, si kita ini berharap lihat ketuhanan baik asmayang
2: nih.
10: Yang ketiga, pindah hari tempatnya ke oleh pindah anak memang kamu sedikit dari rumahnya lagi kecuali kamu anak ya. Laban besai keluang litar kamengkak baru. Laban lagi mesti bau ya. Mesti bau. Jadi ya keulang mintanya bantu.
6: Kak ngulang katanya ini cikgu.
10: Ya kak. Non mesti mendak apa yang tengah ni. Kampung kau bayi su dia seberai awal jenianya. Seberai awal jenianya. Belakang melengkapnya kan. Di pangkat kita. Udah yang mengkak rumah tu ni tadi. Mesti langkau tu dia. Langkau punya tadi. Semua dia boleh ikut yang caranya. Semua kemar bagaimana.
2: Nah,
10: jadi jamah cara kita itu ya tanya tuan tadi tahu tidak ini kembali ke ulang. Jadi ya insiden itu semua tu tempat sebelum mau situ yang nang si jamanya.
6: Terima kasih. Kami itu bodoh ada anak yang melihat mati lah.
10: Ya. Bodoh kami itu pun lagi dia
6: tu. Seminat dengar cerita aja.
10: Ya.
6: Okey, cikgu.
2: Okey, cikgu. Cikgu Juan tadi ni ke rumah. Okey, komen berkawal ngau penusah ke pangkat ni taruh tadi ko yang ni. Okey, tu bisi kangau tu.
6: Kangau tu baru ni.
2: Okey, halo, selamat malam. Sama malam ai. Siapa tu deh?
9: Ini Tirin.
2: Ini Tirin.
6: Buah
2: ni dah.
9: Dari Julau.
2: Oh, dari Julau.
9: Selalu kusupat
2: nyo nak tingat. Kalau mayu ah
6: orang deh.
2: Okey, ini Tirin. Nama bisi tai ka tu si ya.
9: Kita ya namanya komen ke urang angkat nitalnya deh.
2: Okey.
9: Kami di Trikai semua tunggal punya pada berumah sendiri. Jadi rumah kita hanya semingin kaki tambah tidak ada.
2: Semingin.
9: Udahnya ada tangga nita, tidak ya nikit ke rumah nita. Mak ansur lagi kaki tambah tidak hanya. Kecil mau kaki tambah lebih semingin lagi ada. Garik tidak ya baru. Garik tidak apa baru hanya taban tidak dia lah. Mas nari demi baru. Maka bercuan ya.
2: Okay, balat nanya ni.
9: Dengar ada yang tak ada cerita tadi. Angkat aneh-aneh lebih aneh ketuanya tadi. Udah kami itu tadi bertanya tadi bergaung kami semua kami diceritai bergaung tidak magayamnya. Angkat dari dengan kami semayer, nampaknya nak marah semayer nih.
2: Aman.
9: Semayer penuh, mana beli idea dari kami bersemayer. Nanti magam semua kami kembali layan dari kami kesi ke. Nah, dia.
11: udahnya debatannya berani adik itu udahnya ada sudah kami terima ya.

0: Mari kita ya. Tangkap ni tanya aku dia tu. Nanti di sini tahu tengku ku TV. Cermin takut sudah menang sedanya.
1: Nangkap.
0: Nangkap mana ya? Mana hanya ada.
2: Muka kurang F. Beka beka kita tengah gak literiak sana.
0: Baik ya.
2: Kurang kurang earth.
0: Komen
1: kena aja
0: aku.
1: Okey, Netrin. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Okey. Engkau nak sama siku-siku ke kini tu rumah ni?
2: Tua siku nak sama.
1: Ya. Bisiknya ke nak mana ya?
2: Bisik ke mana?
1: Bisiknya ke mana?
2: Bekal nge cikgu juan. Nere tu mati je aja kan?
1: Nge cikgu juan tadi. Nusah magang kan tadi?
2: Barah kena mana siapnya jarak. Ininya kat sama megang.
1: Ya. Okey, hello.
2: Hello.
3: Aku Joseph Ban tadi.
1: Okey, Joseph Ban.
3: Jadi, komen saya tiga juan cukup mana. Komen Indo yang tadi pun mana. Tapi aku tadi, cerita aku tadi, putuan aku. Jadi, tuan mempakaiannya. Aneh asiko, jadi komando Pak Menua Perak Din. Randi, anak tolong lembaga. Jadi siko anak tolong lembaga, jadi tuan polis di sebelah. Baru siko kerja stasi ya. Siko anak tolong lembaga, nak kerja jadi lelaki orang kerja stasi di Menua Holland. Jadi sidaknya sebilik ya, penghidupnya sebilik. Dia tahu penghidupnya sidaknya semua pen. Senang, amat di rumah saya sudah angus, dua kali angus, terus penghidup saya nyakpin dia tahu dokumen lantang. Pada anak turun lembaganya, sudah bisa pangkat magang. Nyak nak suci ku tadi, namanya kira ke mereka awak yang orang, tak tekan dah, sebab aku ingat komen saya tadi, ke mana. Jadi, anak turun lembaganya ke orang, berpangkat magang. Menantu saya pun pangkat. Nyalai komen sebenarnya cukup mana mada kerja lai cara tutup pasal itu nyalai tidak nyalai semua yang bisa bekas sila Kristen bekas sila sekarang sila yang beraku itu yang enak diri yang semua nyak punya jadi mari saya terima kasih komen ex Cikgu Johan ini Tuhan tadi enggaknya kita ada lambiran tadi. Alimiri, ini tuai Alimiri.
1: Ini Anil tadi.
3: Nyalai, aku nyu, ingat tidak nyebut orang kata toto. Nyalai kunusi anak sebelum pangkat semua berpangkat magang, jadi ngurup pangkat urup musai magang tidak nyal. Nyalai. Kira kemana amat rumah saya dua kali anus. Tidak tahu. Banyak nafsu hidup rumah panjangnya.
1: Nya muncul mana?
3: Kira kenakannya jalan. Aku ingat. Komen sudah cukup mana?
1: Hanya
3: lainnya ada. Dia sen.
1: Okey.
3: Terima kasih.
1: Kali ini
3: kita nyebut sama dengan kawan kuda lalu.
1: Iya. Terima kasih ya, Joseph Uban. Hanya tadi ya Joseph Uban. Bandah ke pemujur orangnya tentang kemula ke terubah tadi meh. Rumahnya ke bisi pambar nih pecah dua nih tu rumah.
2: Sini bekamnya sem.
1: Siap
2: sikit sikit kan sama.
1: Tanya ke dia tahu nya ku yang mujur tadi. Okey, ya nya pan nusi utai kudah nyadi menya tadi nih.
2: Kita itu sama nusi utai kudah nyadi mesti.
1: Ya. Okey, halo.
2: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Selamat malam, oi.
4: Selamat malam lagi. Ke rumah.
2: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
4: Sama hari gawai, au.
1: Siapa tu deh?
4: Mangka tadi Serikai tu.
1: Mangka dari Serikai.
4: Okey. Ibu bisa lu singgau ke dia tu. Enggak tu singgau dia ninggal berlama apa ya?
2: Ya. Terima kasih. Ya. Okey, besi kita rekan kunci dia empaga, siapa tadi?
1: Mangka.
2: Mangka.
1: Okey. Okey,
2: terus ke dia.
4: Itu dia tu juga pincin kita sini sini selalu subah tau.
2: Okey, mana?
4: Mayanya kami ke pagi pagi lah, pagi pagi. 7:30-nya udahnya kami berlari sampai 8 baris baru kami.

0: Baris baru dari kami juga suruh kerja ni cakap kerja masing-masing deh nya.
1: Nyopitek RTI lah.
0: Udahnya dari kami dari giga orang baru kami ini nya. Giga je foto uluri oleh sajian kami. Baris baru kami tiap ke wisir. Baris memakan kami ini nya. Pada bisa projek A1 ke apa? Malahnya kami tu, teman kami kiba ibannya, mungkin sekali mereka aja kita iban. Banyak kami babari semua seorang sempat emnya. Kami risin, seminggu kami, seorang risin seminggu. Banyak kami pulai, asal pulai dulu tengah hari. Ngambil barang-barang rumah ni. Ngambil biak, ngambil dukau semua. Sudah kami ambil sembari yang baris baru kat tengah hari ya. Setiap pukul tengah hari dah makan semua pukul 2. Ngambil baris baru kat. Baris baru kami pukul 2 barisnya. Alunya lalu kejam kami ya. 5-8 kami ya. 5 RKT ni. RKT 1, RKT 2, 3, 4, 5. Dari aku cari RKK 5 kita balik aku iban sikonya RKK 1 kita iban dari Semangat ya. Pecah-pecah balik kami setiap RKK sikon kita iban. Masuk operasi ya mayanya. Operasi kami deh.
1: Operasi ini kita mainnya
0: di mana Selangor deh.
2: Selangor ada ni.
0: Selangor dia kan dia kami masuk operasi. Nama ada ke dulu kita 3 tahun ke dulu ya. Mai hari ke 1 ngau hari ke 2. Dia usai ke mai ada ke 3 ngau ke 4 sisi kereta agak. Kami sisi hari ke 5 nya sisi kereta agak. Ke 3 buah kereta kena kami. Nah, lu masuk mau hutan kok dek. Masuk hutan. Pasang ngol ya. Banyak kira ke pukul nanti sudah bukan maghrib mungkin saya kasih sisi lau kamu nua yang demun ada deh. Lepas kamu nanya di sana tak di
1: kalau
0: ngau getah. Sampai lama kami dah. Kami juga dah dah pecah-pecah dan kami nak masuk sudah ke luar kita aja masuk hutan mayanya. Masuk sudah masuk kosannya. Masuk dalam hutan lah. Nah, bisa nanti ke projek A1 punya. Banyak kami pulailah kami ke 3-4-5. Jadi kok 3-3-4 paling kubu ya. Jadi kami ada RKK 5 antara bahawa di band camp dia nampak 5 ringgah semuanya. Sampai lama aku dah buka kasih silau-silau aku kasut pun dia buka lagi kena kasut nak sampai serah semuanya. Kalau tidak ya bisa lihat Melayu senanjung kas mayang ya. Nasib ke mana nasib mana nasib semuanya sajian ajen kami yang mana naga? Bisa mansa orang doa itu, bisa mansa sabar ya. Nanya awak tu nak pernah aku minyak? Nasi kalau timbak sih, kalau timbak masih tak main ya? Kalau timbak tu dek. Baiklah. Nasi nak kami ada kena si kau kan? Mainnya kami boleh doa itu mainnya. Tak mati. Kami ke moto balik marinya ngok ke komando naren ninga kita aja. Tak sama tiga numpang sekali ngok kiri ngok boleh amnya. Tapi nak ngok timbak tiangnya boleh kita kita nara ngok timbak cuma ngok masuk sini aja. Okey nyak baru mulai dengan motor lagi di tek baru lagi Kami dah ambil pulai kami. Sama ada pun datai dikem begitu gajah perak ada sambut puru anak kumpang yang buat pulai aku deh. Jaga deh. Jaga boleh kami ini. Barawang menuanya aku ingat tadi. Barawang nak.
1: Barawang Selangor.
0: Laban dia tu nyo pangsa jalan ya pangsa.
1: Ada utai dia tu.
0: Jalan hewe ni tu.
1: Jalan
0: berayanya ni. Cuba ni mesti. Tengah jalan lama barawang ni. Nah yang kaya ni si kemini semuanya.
1: Okay kenal.
0: Tiba-tiba bu si kemini boleh.
2: Kau?
0: Boleh tu ikau mainnya kami.
2: Tahu ah.
0: Kalau selalu kau operasi tentang mereka boleh kena aja sekali aja boleh. Tanya semua ada tengah-tengah.
2: Nada
0: boleh tak? Tiba kan sabar habis. Ngarukin semua sabar. Tapi dia meninggal anu aja mayanya.
2: Paham?
0: Di Perak coba lama aku di Perak 13 tahun. Oh, 13 tahun lebih aku di Perak dia.
1: Bekem ni ni sebab Perak.
0: Hah?
1: Bekem ni Perak.
0: Kem cangkat batu gajah Perak. Kem cangkat deh batu gajah. Oh. Nah, jawab batu gajah ya semua ya. Lama aku dia dia. Nungkap pinjian, aku pulak ke menua menua kita Sarawak terbaru. Kena. Tahun 2005 pulak.
1: Nyo pinjian lah.
0: Nyo pinjian aku dah nyak. Nama dia tahu dah dah ini pengawal itu.
2: Aw.
1: Kita pinjian aja amnya.
0: Nupet.
2: Nampak.
0: Tapi mana? Nampak ni. Kebun dia tu. Aku dia awal ke kebun dia tu.
2: Oh. Oh. Aman.
0: Nampak dia dengar.
1: Ya. Kena.
0: Nampak nyamai ke kan?
2: Nyamai ke. Nampak mana awak?
1: Nampak mana awak?
0: Nampak nyamai mana awak? Mai awak mana aku? Lagi memen
2: lah. Oh, ni.
0: Lagi baru mungkal eh.
2: Mana yang mungkal? How?
0: Mai awak mana aku?
2: How ah. Okey, terima kasih Mangkal. Okey. Ya tadi Mangkal kenang ya kaki jadi sedado serba. Boleh ku mini sini. Ya, orang bukai kini mbak tenai tu rumah.
1: Ya, ya.
2: Okey. Tu. Halo, selamat malam. Halo.
3: Akit kita.
2: Oh, ya. Akit
1: kita.
2: Ayan lah.
3: Jadi lagi selamat gawai kuda lah tu nih.
2: Ya, selamat gawai.
3: Mulai jago, kamu mulai jago gerai kanya.
2: Gerai mana?
3: Nada rapas jago dengan aku.
2: Mana
3: sih?
2: Mana kuda gawai?
3: Jadi cerita, jadi cerita aku tahu kai kita antung gak sebenarnya. Aku tadi ngenang ya kayak ramawang ni.
2: Ramau.
3: Jadi aku tu mendak ramau, nak kawak nina nyawa, nak kawak. Dan aku tadi mesti mendak lubang eh.
2: Kumpai
3: jadi tadi malah kena kepit kampung, belum tolong peniaw. Kampung menining aw kampung tanya aku kau pun walau mesti tisi jalan lain tadi bukit mesti nak kacau orangnya. Jadi bukit tu tadi kona nyata kona bari yang mana balak kononya dia jadi mulai projek baru ni lama orang kah mumus kaya ngambil arurus deh. Di sini jalannya dia pedak lupa anak timu lupa ramau tak besar lupa yang aku lupa yang siapa kau tanya tadi kau mesti tunggu ya si kemal lupa yang
2: tak besar ini
3: mesti tunggu ya kalau mesti pelik yang ramah tanya tadi tinggi ya memang macam bocah tiang ya. Lepas tadi bebat tahunya dia. Jadi boleh puji bala orang buka kami tu kerja aku kerja pertama pertanian sampai hadir. Mangkanya belum paham ni nak mutus ikal. Tapi ini orang ke kerja kena hidup nimbus tanah dan nyungkul bukitnya. Tungkul hidup bukitnya tadi maju gagal abangnya kiri tebuli tanah. Dia yang ngetau kita aku deh. Nak jadi kita ngetau. Nak jadi nyungkulnya baru. Tapi mai kita sampai kita tanah juga setengah bukit. Nama saya kenyataan ini musuh lagi deh. Lupa dengan mak mit. Aku udah peda aku deh. Lepasnya fisik jalai.
4: Anuan pun peda.
3: Apa tak ngarek oleh ama lupa yang mit. Aku ingin bersaya.
4: Oh, nah.
3: Aneh macam tu nyantai ya lupa mau orang jadi ko bangsa murutin. Mau orang ko mondau ko sedaya mondau.
4: Mondau.
3: Mondau tadi. Rimau ko sedaya. Mondau. Jadi lagi kelia lagi negong dia sedaya tenang acau lupa letak lupa tak. Jadi aku sekali dah baik kapan aku gitu tak. Kau yang ambil. Mesti tanu rusaknya dia.
4: Jelau tu kan jelau.
3: Tulang utai ke mesai peh tulang nama nak nemu kita.
4: Oh, ne.
3: Tekelia besar ya. Bukan tem saya tiba yang lu bayang ni dia. Panjainya, bisa puluh depannya nemu.
4: Mua lu bayangnya jauh kemien.
3: Mua lu bayangnya tak kenyalai dia kuli bisa utainya tet kuyong tasia.
4: Nai ne.
3: Kenyalai tak jangan deh.
4: Bah,
3: nanti kita pedak tu pun tasia lubang, tapi lubang tak keliarnya.
1: Tukuyong tasia.
4: Kuyong tasia.
1: Nai.
3: Apa kuyong dia? Dia sapa punya doang kuyong ni kian.
4: Amat kan ya.
3: Mainlah kuyongnya.
4: Kaya ketasia kian. Kini.
3: Lepas tu orang mahu untuk kurang tapi ya sedikit ngambil. Ya, nanti orangnya tolong orang mahu untuk kaya pendam berunya sedikit mainlah kuyong tasia.
4: Bisa ke kuningan?
3: Nanti orangnya tua ya ramah uang. Pama tadi tenggara tadi baru kanya lama kanya orangnya tadi ya tua ya si tanya ramah uang. Jadi dia tahu aku yang ingat kanya kemari sedak kanya amat bisa tulen kanya membaca main wah tulennya ukai cemimi bibinya. Lama ya udah dia laba kau kanya minda ya lupa kedatai. Bernama tulang sepeh tulang utainya.
4: Tulang namanya nih.
3: Mana nemu tadi saya bakal tulang ural utai kenyalan pedaku. Kita tanya rusak mayu tahu lah.
4: Nah.
3: Nya kita nggak tahu kacau nya ko. Lupa datai ya ko. Nya jadi nya aku tadi. Jadi kita di pasar komen tidak kebulih ngelik bayar tadi. Jadi ini bayar nanti bakal orang yang dicabai hati lah baku itu. Kau mai orang pemengak bayarnya. Pemengak bayar tu tadi. Nanti nak dikacau ya tadi.
4: Sama amanya tadi. Kalau lagi yang tadi ni.
3: Nemu di bisik mimpi, nemu di tak tadi. Nemu di kristian, nemu di penggai pengarap pasal tadi.
4: Nyak
3: di tau ibuan.
4: Ibuan aja.
3: Nak ya dia tu matah kedi ilah, matah kedi lama. Kenyanya tadi untuk dia tahu. Mau kita lu boleh lu mimpi dari kekadang yang rajul ni, ya lama, ya 50 tahun ya. Kita yang kasih, kita tu orang petara macam ya. Jadi kau bala kata orang Kristian Tuhan, jadi kita ini jatuh tempo dari petara. Kita kemana macam ya? Aneh muai, tadi nanti Tuhan ini bisa pengaruh semua orang tu tahu, nyak nak tahu dulu.
4: Aman,
3: nggak tahu tuh. Tips siapa yang kena hidup, orangnya kena hidup aja.
4: Aman.
3: Aneh-aneh berkelikuah kutenya tadi. Tak tahu berkelikuah kita ini. Lama kita itu hidup dia tahu. Dia hidup hari orang suka.
4: Aman.
3: Lama berkata ya baku. Nih kami nyamai minta ampun nggak pernah dengar. Jadi utai Kristen dari barat, jadi utai Islam dari hari menua timur barat, dari menit nih.
4: Menua
3: Arab. Jadi kita Nusantara sudah laun nemu tanya, lama tanya baru kita pengarap tu. Tanya berkumpul pak Nusantara, tadi pak Thailand, pak tu banyak semua saya tadi. Jadi kita tadi, kita kemana? Aneh, berkeli kuah ya.
4: Betul.
3: Mata berkeli kuah katanya tadi. Tuan tak kerja, ngai mencelan lah. Gedung dulu kau kerja tadi. Masa doang korang ni kau deh. Ngai ketua tim orang nyet tua tua nyuriam nak tu pak tua
2: yang. Nyok baru nak tu.
3: Kan nanti perlu waktu kau hidup kalau dah.
2: Nyung lalu atur rumah. Selamat malam, Nayan. Okay.
5: Sampai di salam tu kita senang pakak kilat. Aku ni ingat ke bunga buka mati pakak kilat
2: sebab.
5: Jadi bunga aku tu dia buka nanyun dia enggak wak pak pak lagu main sebab. Angkat kali main hari raya cuti kita anak kerja.
2: Betak
5: mata aku.
2: Betungga
5: aku dah hidup dengan adik. Dia agak tuk penuh bujang. Tapi no betak. Amin tengah buat amin angus. Pak kilat.
2: Pangkak ke kilat mana?
5: Tahu.
2: Tahun
5: 2003 aku buat.
2: Ya tu.
5: Kakak kilat. Nanti nak lambat cuti hari raya. Tak nyala sih tak. Ya, nanti nak biar ni nak enak. Banyak cerita.
2: Okey.
5: Nanti panjangnya kan. Terima kasih.
2: Okey, sama-sama. Berkenang ke pangkat kilatnya sekejap ni, Nayan? Okey, okey. Terima kasih. Selamat malam. Okey, Nayan dari Jolau ya. Ke suai. Bukan lain kita. Okey, Hagi, nyawat kangau hari peninggal kita tinggal kurang lebih 19 minit lagi ni. Hagi bisa 2-3 ikut lagi. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo.
2: Selamat malam tuan.
6: Selamat malam ke rumah.
2: Selamat
6: tengah
2: malam.
6: Tengah tukar bantuan penanang dari mudik. Cerita aku tengah tu pajai tu. Penanang ke lama tu dah. Dan baru aku ingat tengah aku dia nemu aku tu badau sekolah kelia tahun 1967 sebab. Tu jadi rumah kami jadi tani pa aku bilik sepiak tidaknya betul dah. Mayanya dulu akhirnya sedak tu setiap hari lemai dia kira pukul 5 setengah ngabar kau kebun mari tu dah manu babi makai tu je jelur tupai dulu akhirnya bisa aku ngau sedak dua-dua kali aku ngau sedak lebih ya. Jadi malam ketiga hari ketiganya tahu kok ngai ngau tidak ni dan nak ngau di pak kau kan aku tadi pak kau lepas bini kita tunggal kau tidak tiga sudah mudiannya segi kau jadi udah tidaknya tadi mula aku nak ngau mudi aku tidak ya kira pukul 5:30 lah benda jauh di rumah dia bisik ke dia ingin 15 kuda bisik nak bisik ke dia 20 minit tu dia udah sedangnya beri tu dah manu babinya makai tu kira kesempat 5-6 pukul 6 lalu turun mesti dah nak muka-muka dah teri lakau kebun jenak je bisik ke Tanjung je bingkuk Tanjungnya jadi menyekok kita ini sesalah kelalaminya aja. Dia kena rapi mekang-mekang kan. Jadi ya kita riba tu tadi tanya bala ipa aku jaga dia bertunggal ya. Jadi siku tadi ya kena tahu ngau sebenarnya mari bini ya ipa aku jadi kena tunggal aku. Data ya bertanya pada tadi. Engkanya nebien kini si kau tak ada ribanya di hari ulu deh. Jadi engkanya nyana nyangka bisa stay perahu ke datang hari ini. Jadi ya kari ini tadi anda tunggal lah tu kan ya kau buka ya. Ya kari ini tadi ngendai nyi dua kuda. Jadi sudah tu tadi ngendai nyi 15. Dia nemu perahu kena sudah buka perahu kena racingnya. Bapa lajunya.
2: Laju.
6: Ada tebat tanjungnya. Tak belantak sedang ngoyak ke. Ini ingin dua kuda tadi. Jadi. Udahnya tadi. Suai ipa aku ngau mari bini tadi. Suai iku yang engkau kena lantak luan perahu yang kena ingin dua kudanya kini. Kalau perahu yang ke hari ia kari ring dan ingin dua kuda tadi kalau nikai perahu sidaknya lepas ia saya perahu kuda
2: laju reh
6: laju lepas ia kari ring tu dua kuda sidak kari ulu tu jadi cuai dia kau nanti lagi nyau meh
2: mati dia ni
6: kalau ia kedai bah tadi memedanya ketiga saja
1: ia kena ingin ia terkena ingin dua kuda mati.
6: Nah, maka aku cerita tu kak berbising dengan sebenar lepas aku dah nak ngau sedak tak aku ngau ke dana nyau ke aku sikut tadi ke derivan tadi lagi boleh lagi boleh genggam ya semangat dia nyanyi dan nyau
2: labang kau ya
6: tang kulu mesti terlihat je mah luan perahu kiri-kiri tadi
2: labang dia kedua juang ni
6: jadi nak bercerita tu ngau bala-bala lagi kena jalan pengangkut sungai jadi baca tim kita buat tanjung kita hari ulu anang kalau nebiang ke kita ni kita nemu orang hari ilai kini ya banyak-banyak salah kelalanya kita nak nemu kakak bapi mekemekan tengah kini kita biar nanti pedak dalam banyak mekemekan benda untuk malam dah deh. Jadi nama kami serumah dia bergaum ni nga berita sedang ni belantak tadi tu ay mi pa ni do dua nyao etenya ipa ko nya ipa ko bilis pianya nao madi bini nya madi bini nya indau bisi lebih 10 tahun kini
2: awa
6: selalu ngau saya tiga singa si singa saya nya etenya nya ngaba kebun tai mari manu mari kada babi tai jelo tu pai ba la kau mai
2: tai hari lu aman aman
6: nya nya baku kali lebonya aku kira ke semangat tu gitu dari sana aku tahu tahu hati aku nak ngau sila malam dah deh
2: hari
6: pun ada aku nak ngau
1: kau nasib
6: ada minta aku dah aku tanya tutup cerita tu nya malam soal di gerai nya malam soal di harap ke aku muda gandin soal di perkara kami buat jadi mantap soal di jadi serangan orang buka selalu buka lagi tu rumah itu ngamunyi dengan aku jadi kita punya oke lah harap
2: terima kasih
6: oke
2: ya selamat malam
1: ya.
2: Ya tadi ya peninggal kita hari tanya tadi
1: hari ini
2: awak ya Rimiri tadi ya. Kini
1: halo
2: oke okay. Ya tadi tutup
1: ya tadi
2: awak salah gol nih
1: salah
2: oke okay. Terima kasih ya ke komen bala peninggal kita ya, ini
1: betul
2: engkau bisik siku dua lagi nih tu rumah
1: ya
2: awak tu lagi nyawut kangau sudah ya
1: betul
2: engkau tu tinggal 13 minit lagi ya
1: boleh lagi nyagi
2: ya siku dua lagi
1: ya peninggal kita pun ya ke sikit rindu ke program tu sikit nanti sampai habis
2: betul
1: sampai ketua nyau meri jaku ke penuh di mertin tadi kan
2: irau nan ingat
1: jaku pengabdias kan di jaku penuh di nyau ini nengarai kan tu agak
2: nyau ya oke uji itu
1: ya
2: halo ya halo
1: halo
2: ya 5122 tudu nah berdua antua ne siapa tuh ne ah siapa wei ya
1: ya
2: oke
1: okay. Ya halo siapa
7: ya dari Hadiau
2: oh tanya tu Kispia ya yeah, kek kek tanya
7: halo Sid
2: ah
7: selamat
2: ya selamat malam.
7: Oh, sama malam, sama gawai, belawan, sama gawai.
2: Iya, tahu. Lagi bulan malam tu.
1: Nama tu, Akis Pia tu.
2: Kak Akis Beri.
1: Akis Beri.
2: Akis Beri.
7: Iya.
1: Akis Beri tu kak betul putuh lain itu. Muka kak kengenong nuan.
7: Nama ada dah ngawung lek kuhan dulu. Mesti mandai aku. Tepuan belama ngasal nusi. Kita kami ke Kekian tu langkau.
2: Oh, ne.
7: Sekian tu.
2: Okay, okay sebelum
7: malah menyanyak dari menugal. Kami dari kami kami menyadai kami mampai minai memalam langkau main. Menyakat nugal. Kita nugal nugal sahih nak nugal tengah malam sahih nugal. Malam kami tindua memalam kat nugal kami punya. Dengnya mia pukul 5 nya angkat kena ni apa aku. Aku entar dengar tinggal lu sama gawa. Manuhun apa aku nuhun maku. Ngai tinggal lah. Nu dua nya, nuhun nu dua tumu. Ikriya tumu nu dua pukul 5. Melawan. Nin dua buat malam nama kena mereka kerja tengah malam. Ria. Nah, nak penti aku lihat dengan malam-malam dengan buang ku jakau. Nanti aku lihat dia tahu dini mu kena.
1: Nyau munyir tekan nganjong tu.
7: Nek sebrih. Nu dua.
1: Oh, nyau munyir tekan nganjong nganjong nganjong tu ku deh.
7: Tinya tidak ke de langkau tinggal langkau nya. Tinu wa me ngebuah kuna napai ka me nei nai ka me de temu bahapi.
2: Au.
7: Dau ku mai nu kun bahapi tu lo nei nai ka me man wa te tinya nya te senupat de kena mi yang kli age mi yang. Yang ban tau nya nu kun kuna napai ku. Dengnya tinggal ku nuai tidak bangku galai. Menda api hendang hendang kan. Tetapi ahi penaik kami ni. Sudahnya bisik pun kah besai bapak naik tangkau kami ni. Lu buat besai dia. Namanya kah mali. Kami nama kah dia.
2: Oh, ne.
7: Kau kata dua tiga mahap, empat mahap bisi.
2: Tu, besar.
7: Hanya yang mayoh tanya namanya ku uhak tuai sebab kali kuhungan.
2: Oh,
7: hendau yang tadi. Anong malu, ang namanya dah nguhua lah atas nyin mayuwa, kata berpuluwa. Ang liliang kahaknya, anong nguhua
2: lah.
7: Dari kohongan nantu, kuno ko. Semuanya pengamat ya, kini. Dinya dindua, hida. Mada tapi hendang-hendang tadi. Tumu masih dah humeh nyin pihaknya. Kulima ni udah tadi tahu. Kan melak dia ngejam malam bun tahu. Dia ya ada tiba naik ke minyak dari ulenya. Jalannya ke juruah nurun ke bawah. Kami tengah tanah langkau ke minyak. Ni langkau ipal ke minyak. Atas ni di tintian lah. Dua buah langkau ke minyak. Tengah tu ada tiba naik ke minyak berpengalan. Awah itu dia ulenya tebah saya ke berpengalan. Kami ke mandi. Bapa lalu buat.
2: Oh.
7: Datang tu dia duit te api. Kebanyakan tu mata kena ku hang. Jadi dah mai inai kami mimpinya api daya. Kada. Dengnya pedata ni ke kata ke lawak langkau kami.
2: Apo?
7: Ni ke kata. Datai kaki tanggak kami tadi ketu dia.
2: Awa.
7: Bisa ke seminian ketu dia. Ku inai kami. Itu dia pada ni nikah kata sini ni nikah tengah itu tanya dia bertanya ke langkau kami ni.
2: Oh,
7: sama aku kebisik menurut tabuan dia udah dah bertanya kena nyumi padi. Nanti ni yang genuang udahnya pintu kami ni ada kelalian gagak ni apa kami ni tadi. Tanya-nya buluah. Buluh belahnya kelalian jahang tu dah ada. Dan mau tadi kelalian ngui.
2: Au.
7: Tukanya hapian.
2: Au.
7: Tenunga dalam langkau.
2: Au.
7: Ini aku mandi ketuainya. Kalau tidak ada tindua deh kalau guna ngapainya bahu dah nuwun. Tenglau dalam langkau. Tenampak megang alam langkau. Maka pepek. Maka panjal. Api ya. Tumpil ke bawah lantai pintu.
2: Oh.
7: Kedaknya berkenya. Nama artinya piam. Tangkat membedek kami ketua dia. Ika laki membedek kami ketua dia. Ketua kami membedek ke bergulai dia.
2: Oh.
7: Oh, sila ke ketua dia. Udah belaki dia bini dua ikut. Yang nyanda budak ketua kan. Membedek nombor tiga. Tangkat oleh benuang cicinang bahapi ni naik kami ke bahapi tadi.
2: Oh.
7: Tahu apa nya tetap wal ke sapi hanya.
2: Okey.
7: Ya, takut memang mati ketakutnya tadi. Mendak tadi ni nampak manjak tekan kau kan. Mendak kenyaian dalam masa kejap tadi pada tersuhuat api hanya. Tuhuat kan pada nuhuan ke tangga.
2: Oh.
7: Dua nanti tengah lama-lama dia ngetu ke?
2: Oh.
7: Lama dia ngetu ke mandang. Tak ingin uang itu jalan penaik ke bawah ke. Ya nanti pada pengalaman penaik kami. Dan nanti.
2: Yo, ini nyau ni.
7: Besap. Lainnya di mata juga. Dia lihat ke pintu.
2: Oh.
7: Nombor siapa nak yang pihaknya. Lepas dari pihaknya. Oh. Buat kapi.
2: Oh.
7: Bahak api. Dia nyak. Ngebuahnya oleh ahli kaget ngedeh ketawa nak memukai naik kami terlelap lelapi naik kami dedamai mimpi nemu ini kami ini kami beli sepiak ini betua nama
2: ya ini
7: dua yang mucau
2: au ah
7: tak ngapah kami kenugal kena kojako ya
2: au
7: jai na ucau kunuku ya aku tetap buang buah api. Kata mak kalau langkau aku nak ada jalan. Aku tetap buang buah api. Ya. Nama lah langkau kau ngapah kita kenugal. Meninggal kita kita kenugal. Aku ya. Semuanya itu sebayan. Ya, tadi. Sama tadi ngam semua. Ngam kumadik kemenya. Sampai sikit mutan tu dengan kena. Ni ke Langkau, ni ke amat ke Langkau. Tentu sebayang. Ini kenyak tadi. Kita aku tadi kita tu si antu sebayang ni ke Langkau. Antu dekat ini kami. Dekat ini. Ini betul nama. Dua yang mucuk ya. Mucuk ingat ke mian. Ya umur 10 tahun kenyak mucuk. Ya mayanya. Ya kenyak kenyak di. Ya aku cerita tadi. Sebenarnya nak pergi ke sini. Nemu dia dien. Udah ada tegalan dien. Tidak ke ada rumah. Tinggal ada Langkau. Ya ke. Nyandi utai ku mungkin ya. Mungku metegam semua kan. Sudah muda utai nyandu. Mikir Langkau. Nasihat nak nganu. Itu sebayan ini kan nganu. Bantu jai dari semuanya bukan nganu.
2: Aman.
7: Macam takut aja. Ini nak takut tak tu. Mana nganu.
2: Ya.
7: Terima kasih tu.
8: Okey.
7: Jadi nyat mandai aku kan sunusi ceritanya. Udah aku tu situ. Lagi nak ningai aku ya.
2: Aman, aman.
7: Okay. Apa ni ngam malam tu? Jangan suah nusi ceritanya.
8: Okey.
7: Aku kan ninga aku ya kita tanya kita kita ke tiket antu Langkau antu sebayang aku ya. Nah, aku nusi lama ni dah jangan suah nusi.
2: Aman aman. Okey.
7: Terima kasih abai.
2: Okey, sama lah. Okey. Ya sama gawai. Okey, jadi nyak meh kira ke penudimnya tadi ni tu rumah.
8: 8 jam ke ya. Tadi tu. Dua kira habis lagi. 2 minit lagi.
2: 2 minit. Apa mayuah peninggal malam tu.
8: Terima kasih ya. Ngagai kita ke kira ke 16 ikut kita ke berkongsi cerita ke Madrasah malam tu. Kak nyebut ngagai jam tu tu nak cukup
2: sem ni. Ya, terima kasih mayuah.
8: Terima kasih yang sidak sebut aja sem ni.
2: Ya, tahu sebut.
8: Sidak Salimah hari Ransuai, sidak Imban hari Binyok. Kimia, Resrian, Maja, Rekumuyang, Sida tadi sebangkui tadi nak temu nama Lemambang Dio kita Aki Iban, ini Cia, ini Anil, Mestajuan, ini Tirin, Mangka, Aris Rekai, Aki Peter Nayan, ngau siku ke nombor kedua penudi tadi nak nemu nak pada mana sih? Ngau Aki Sebri. Terima kasih selamat malam.
2: Ya harap ke boleh bertemu baru minggu baru je ni lah.
8: Iya, iya kemana hari terang?
2: Penglemai pengurang hari kami dua.
8: Dalam mantu.
2: Bisi kita nadai mensia dalam mensia nadai kita antu.
8: Iya. Ngau ya selamat malam bertemu baru bab minggu siti nyira. Ngau cerita cerita ke mana lagi hari kapan kita kemana hari? Ngau ya selamat malam.
2: Okey, bye bye bertemu baru selamat. Lala semua.

0: sampai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok lo melenang?
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo, Si Hua Ren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
11: Kesekali tu YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Mitlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit ari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh bedak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke bukit Lingga, kita megak ulih ngenak jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu tik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Nuar ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuh ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alain dur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
0: Segulai, sejalai,
12: YFM.
5: kami, Nori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Singa ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita datuk benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: enti nitih ke pansia di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya. Tau
1: teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lembuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korek. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyaninga, cil kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Wai seberai.
5: WAIFM.
4: Ya baru ngam
5: kan?
4: WAIFM.
6: WAIFM, segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: kengemuan garik kelalu mayu baru mah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon-Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan enggau kita. Merindang kita enggau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalan.

0: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Entik hati,

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Ari kami Bak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM
4: segala jalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliak managi ari kengerara.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: 101.2
1: Segulai, sejalai,
2: Y FM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Bulan Sejalan
1: 24 jam Wifan Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga ke Kami Wifan Segulai Sejalai.

0: Radio
1: YFM. The 101.3 YFM. YFM Segulai Sijalai.

Penyakit yang kulat hitam kau sakit jantung semingkah hari penyakit yang pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundir. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

Hi, kita na patun madah kapasot handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Sita lagi, anang kah password kamu teramat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Tidak salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul.

Dan kicua, penggang siang ngerti diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh badunya tu nak ulih diputarkah. Selagi lagi, utama mati ketempu, ngempuan pengeraksi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace yang kicua, berbulan dengan YFM.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Hey, hey. Dinga,
2: dinga kita, dinga kita.
3: YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sabin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagan nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelinginya mengka ngembal rundiang kita tadi. Ngagan nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey. Okey, ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai kita hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk ora putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi rewind.
6: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ku ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
7: Oh.
6: Semak sepana nekung keni. Okay.
7: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
6: Oh, tu bisik-bisik kau pun betul ne kapan kita tu amat kenya ne ya,
7: amat
6: kenya.
7: Amat kenya. Nana salah aja ne sem.
6: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyemrai. Lawa ada mudak ku nyemrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng tu nanya nama pengawal. Nama ada mudak ku ngepam tayam bilut.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim dikerindu ke kita. #WeAre26

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Dua pagi rewind.
4: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
5: Ya aku menua selalu dishwasher.
4: Dapasih dishwasher deh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
5: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pedak ke dishwasher.
4: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
6: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke wala renot tadi.
4: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
6: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
4: Aku selalu di kajak tu semua.
6: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
5: Apa bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nemo deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh. Orang kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa pengerap pagi YFM ya ke dibuka bapagi hari 4 kita ke Sarito enya hari ke 11 kita dah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Okey, ngarap ke adem malam kita boleh kenyap ya ke mana kelebihan di dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi belah hari pukul 12 tengah malam tu dia tinduk malam kita sudah dipelandai kami bawa timang kerebak tawas agreement dua kami yang ngasuh mata kita bertambah lelanua agi wai jadi dia tahu agreementnya sudah berbalik kali hari ngasuh kita nyau lelano agi mata kami dia tu nyau berbalik gagai awak nung rekas ke mata kita ba pagi hari tentu ya penggerak pagi YFM 6 nyetu ke 9 pagi sebedau mano engku kuak kami dulu engku kuak segulai sejalai engau kita ba awak penggerak pagi YFM pagi tu. Okey, jadi sebedau kita nyingkang ke mua agi bakal selama megak ya mana dulu kita itu tadi meri terima kasih ya ngagi petara laban udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari ke agi lalu pagi tu aram kita diau jenuh dah lama lalu bersampi dalam hati diri serta pihak megak ya minta berkat ba petara kelebih agi ba pengawak ya kereka di pejalai kita semanjai hari atau lagi jadi pagi itu sampai pagi YFM dekat di Ulu Keramat Kristian area gereja Anglika ti bertuai ke Bishop Nelson Ugas pulang bah sampai pagi YFM
9: 9 pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi dengan semua bala peningo kutu Bishop Nelson Ugas pulang hari gereja Anglika ku reka mai kita sama semiang aku di ninur kita jamaya tu awak kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau semiang kita patut berterima kasih dengan Tuhan ke mana yo kita ngintu kita malam kita udah lemai kita mendo hari siang hari tu kita mega patut berterima kasih ke semua pemanah yo kira sambut kita. sampi kita Allah Ta'ala terima rupu kuasa nuan ke penatai semua kami minsio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami gagok ni tiap gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu meari lebu nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megok hari lebu penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan dah puang. Lebu temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nak kau mana? Lepinu nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pinta kami nama anak nuan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu diambil aku dari Injil Saint John bagi 6 berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lebih jakuk ngagiyo pengajar. Kemain wan datai ditu. Ko Jesus nyawut sido. Nga benar ku mandah ngi kita, kita ngigo aku. Bukai laban kita udah medok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai ti nemu buruk. Tam kerja nguliah ke pemakai ti tan. Ti meri pengidup ti meruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagi kita. Tambahlah talo ti apai udah ngasuh yo ngerjonyo. Sidak lu nanyo yo. Namo tai ti patut kerja kami, ngambi kami ngerjo penekok Allah talo. Ko Jesus nyawon, tu tai ti dasuh Allah talo kerja kita. Arab ke yo, ke udah dikirum ke yo. Sidak lu bejakuk ngau yo, enti pio, namo tando dekat beri nuan lagi kami, ngambi kami medok lalu Arab kanuan. Namo tai terdekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di mono puang, munyi tu dah tulis, yang beri sida roti dari serga, kedempok sida. Jesus lebih jakuk ngagai sida. Nggak benar ku madah ngagai kita. Bukai Moses kemeri kita roti dari serga. Tang apa ya ku, kemeri kita roti di benar dari serga. Laban roti ialah talonyo, ia kenurun dari serga, lemri penghidup ngagai dunyo. Kau sidop jaku ngagai yo, Tuhan, beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop, aku tu me ruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku, nak agi lapar. Lebarang sapo Arab ke aku, nak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampi kita Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami Nuan kengagok kami mensio Nga semua tai dalam dunia tu Nuan ku dah merik kami penemu Kita udah kena kami ngelalo nitiah ke penekok Nuan Beri kami pemerti hati ngami keulian nitiah ke pemenar Lepih menggok penekok Nuan Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio Dalam dunia tu, lebih lagi ke mensio kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok tegal perang, tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan Tuhan ngintu setengah mata ke semua mensio ketusah jamaya tu. Sebab kami mangai ke pengarap kami benuan siku ajo. Ti Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kemegai kuasa, ngambil kulih hiriang serta berkat arinwan. Sidak tak boleh ngiriang lemai pemansang ke menua kami. Sampai itu pintok kami nama anak nuan Jesus Kristus, si Tuhan serta penglepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami ri penguji, lepas kami ri penyai. Kerana nuan ti mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Oh keberkatlah talo apa ya nak ngurwal kudus nurun atas kita, sari tu. Lekeblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bukulai ngobalo kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Ngintai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, tu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal, nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memang, lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajap ya anang lejuk

tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu gelam telaga, awak yang ngasil keria air bat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesaritu, uleh mai pangkah bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air bat telaga kita itu. Awak keria manahnya kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: kes culik atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
1: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
2: Ada eh. Terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main.

0: itu. YFM, segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku macam imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
2: Cat Whisperer. Dr. The Little.
3: Ya kena mau menjaku ngejelu cak.
2: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Tetap di rumah. Mulai gawak. Sudah makanya dia tadi. Udah sapu dipilih
3: ya. Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Anak aja. Ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu ngejelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manungan jual cak.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, ngagai bala bujang ulu sungai kita pagi tu. Temu pagi kanya benuang ngabas pukat meh. Okey nama temu pagi udah ngabas pukat ya ke ditanik kemari nangi ke bala sida ringian ya ke bebuak celuhnya dulu ngabas ke kita. Nama menjadi putih mata wai lah banyak. Okey pengen pagi YFM lagi segulai sejalai ngawa kami 35 minit dan limpas area pukul 6 pagi agi ngelalu ke peningan semua ti segulai sejalai bawa pengarap pagi YFM lalu pihak mega selamat berjalai ke pengawak ngaga kita semua ke pagi ngagai bala waden asrama teka waden ya ke nyaga budiang nang ngiranya tadi budiang nembia sekolah tau kenya tadi budiang pelajar sekolah tinggi rabanya meh temu pagi tu nembia udah nurun ke sekolah jadi tanggung pengawak kita meh mersa dulu yang kanya bisi suyes nak dipadam tau kenya tadi payap nak dikunci ha tu memang ya bala sida waden tadi beciak kenya lalu berkenang ke waden asrama terkenyaga budi yang tu tadi tu berita ya kemsi jadi ya pada aku hari ya Facebook berita RTM Sarawak ke alai pengawa Nur Milia sida ke kalak gawas sadu jadi waden full time ba institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat to ke baranya Siti Caraya ke bunga benar Nur ngapa ya julu ati sifar buli to ke sifar menyati ke pangan diri di nyadi ba budi yang jadi perang ke dikeluar ke sapit menteri pemansang menopsisir ngopi yang gawal ya Dato' Rubiah Wang madah ke apa nama Nur nyiri ke sidato inya Siti Ari inisiatif ya ke cukup kreatif nu oleh dagang pengawak tim nyati pangan diri tu tau ke buli terus nyadi lalu yang madah ke marah dekat ni mak sawup ia ke penuh hari apa ini naik kelimpah hari ngatur meh macam program pemerhati hati serta pia mega no berat ke penyalah buli tak menyati pangan diri tu tadi nyadi ba institut pelajar ti di pegaya lalu ko yang madah ke dalam berapa ti kes ya kembet sebelah tu mahiwah macam udah digagak nyeng kau mah nur nekan kaki aspek madah ke pengawal menyati pangan diri tu salah lalu tamri perhati 24 jam ngagai semua bala nembi ya kemudian belajar ba mata pernah sains mara MRSM ngapai mga institusi pendidikan mara ibma. Lalu bab dalam terang berita ya dia Dato' Rubiah Wang madah ke kelimpah hari apa ini ya ke tegut berarti ke pengawal tu dia waden ya ke Dato' yang tadi waden ya ke nang ya 24 jam berarti ke bala nembia ya ke bisik ba asrama jadi ya bidal yang ngau sebedau tu kalai bala waden tu hanya diambil area bala sida pengajar tinya di waden lalu penerang tu dikeluar ke lebuah ya di pinta meri buah penemu kelebih lagi berkawal dengan penerang tu dikeluar ke Chairman Mara Dato' Ashraf Wadi Jazuki hanya berkawal dengan target sifa buli ba institusi pelajar Mara ya ke Dato' nya ke datai ba target ya lalu Rubia Wang ditanya lebuah ya berjadi ke majlis nyua ke anugerah pelajar cemerlang SPM 2 2025 bahawa mata pernah sains mara kemari. Ya tadi berita yang ke BC diperhati kaku bahawa berita RTM jadi nyamah ukai seminak bahawa institut mara ajak tengarap ke sifar buli temaga nyadi datai julat target bahawa semua sekolah di Selampur menua kita di Malaysia. Baik kenyatari sekolahnya BC budi yang tahu kenyatari bahawa sekolah yang ke pulai hari. Laban menyikai ukai seminak bahawa budi yang aja yang ke pulai hari pun kes menyati pangan diri tau kebuli tu suah diriput kenyadi dah tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berhati mesti dikirim peninga ba email kami ngau piam ga WhatsApp konti RTM tang sebenarnya haram berpilihan dulu kita wai pagi tu ngau lagu kedebai heli badu akhir sebenarnya ba YFM awak bergerak pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kitai.
3: Raja Kitai.
4: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayah ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ia keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul eh? Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamek Betul eh? Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh

0: Program Siti ke tahun dari Ramayuah, so ia minat Ramayuah ia konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni ke kuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan ke mesti dikirim peningat ke terubah tu pesan pemati ke dikirim Lucas Anaili. Jadi ya pesan tu tadi menuju ke pembelayan ya ke dia baru mah Festin sekarang pemga bala ya ke sama semakai ngau lu buat bukut bekebala rumah singan rumah semuli rumah galan rumah langi rumah pita dinguan rumah ati sungai bawang rumah jengging ngau kepelayan di teranan bekebala rumah dika sungai anak rumah diji wong grama rumah lunian ulu bawang pemga kepelayan kediau di Selabiat, Kelabai, Tabau, Berdengan, bala kepelayan ba rumah dagih Kuala Belengian, Tanjung Baru anggota kepelayan ke dia di Sepudun setaya kenalah dia rintai ke Ditu ti ngelala guru anak layang tau ke apai ili. Jadi pesan tadi mudah ke guru anak layang, guru anak layang tau ke apai ili. Udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru anak layang, niang guru anak layang toka apai li tau dekat dia sengai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah jarau anak layang tau ke rumah mina pangkalan tuna sungai bawang ya ke dia tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita tekan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai nombor kusung 112185 8542 tau ke ngagai nombor kusung 133397067 dan baru pesan pemati kedatai hari Lucas Anaili ke pagi tu jadi pesan tu mada kaki ia dari guru Analayang tau ke apai ili udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang guru Analayang tu dekat disengai malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 ba ex rumah jarau Analayang tau ke rumah mina pakalan tunang sungai bawang ke dia tu lalu niang tau dekat dianjung pergi lah pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita banyak ketemu sekali lagi kawal dengan penusah batu tau bertanya dengan Lucas Anaili tempu ba nombor kusung 112185 8542 tau ke ngagai nombor kusung 133397067 lalu ngelatai ke pesan yati kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum Roslin anak jana ke pagi tu jadi pesan tu menuju kebelian ya ke dia balabang kebagi balabang rumah Radin rumah paling rumah John rumah Dayuang rumah Iti ngah rumah Satiang bala ke dia ba rasan kemana rumah Robert Suai rumah Sugai Lemawus pemega bala ya ke dia ba numpu Jalai Ulunia rumah Igar Sungai Sebetau Sebawah rumah Serakit Sekutan Gelam Sebawah ngah pemega balaya ke dia Basmanjai Jalai Bintulu Miri kebelayan ya ke dia rumah Muris Teluk Batu Nanga Tabau Tatau rumah Rebaya Lubuk Pas Tatau rumah Campa Ulu Belugai Kakus Tatau rumah Tiut Setulan Kuala Tatau rumah Jau Rantau Belak Tatau balaba rumah Asan Sungai Kerenti rumah Padang kebelayan ke dia Baana Betungkat ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah Joseph anak Binsin Duruang. Jadi pesan tu madah ke Joseph anak Binsin Duruang. Joseph anak Binsin Duruang udah nadai kemari 10 hari bulan 6 lalu niang Joseph anak Binsin Duruang, niang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat itu bala mayo berumah Acoy Batu 18 Jalai Bintulu Miri ya kena malam satu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam arsi setia. Kita akan mesti lagi kawal ngau perusahaan batu. Tahu bertanya ngegaya Ruslin dengan bini yang tempu nombor 0168794456. Tahu ke ngegaya tuan yang nyanyi jana nombor 0128087863. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai Ari Roslin anak jana ke pagi tu nyari pesan mudah kelaki ya. Ianya Joseph anak Binsin Duruang. Joseph anak Binsin Duruang. Udah nadai kemari hari 3, 10 hari bulan 6 lalu yang Joseph anak Binsin Duruang. Ni yang Joseph anak Binsin Duruang tu dekat dia senggai balam maiwah. Bak rumah acoy batul 18 jalai bintulu miri kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam. Kita kenyakan mu sila lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai menini yang tempu yang nyatari Roslin bernumber 0168794456 tahu kengagian tuan yang nyatari jana bernumber 0128078363. Nguyang je pesan kenangkan ketuanya pesan pemati ke dikirim Merian Ana Gemam jadi pesan tu tadi nuju kabang belayan ia ke diau bawah celuam bawah burak pemegak kebelayan ke diau ba segan sebawah bintulu kebelayan di sibu seratu ngau yang kenalah dia rintai ke ditu tinggal Sylvester Sumbang Anak Lingan. Jadi pesan tu mana ke Sylvester Sumbang Anak Lingan. Sylvester Sumbang Anak Lingan tahu ke di kangau orang nama apa landua tahu ke apa libau. Udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu ni yang Sylvester Sumbang Anak Lingan ni yang Sylvester Sumbang Anak Lingan tu tadi dekat di itu balam maiwah kena malam atau lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita ia kira pesan kita datai ngesah penusara batu ngagai rumah ni tumpu yang nyaba jalai DJ sebakuang sila lagi kita tahu bertanya ngagai landua ba nomor 0137786259 tahu ke ngagai Sabrina ba nomor 0139859795 nanu baru pesan pemati ke dikirim Meriam Ana Genam ke pagi tu nyari pesan tu mudah kelaki ya nyanya sebisa sumbang Ana Lingan sebisa sumbang Ana Lingan tau ke dikangga orang nama Pailan 2 tau ke Pailiba udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi lalu niang sebisa sumbang Ana Lingan niang sebisa sumbang Ana Lingan deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 bawa jalaya dijah sebakuang sebedau ke di anjuang pagilah ianya pagi hari 5 12 hari bulan 6 kita kenyakan musli lagi kawal ngau perusahaan batu tau bertanya ngagai landua bernumber 0137786259 tau ke ngagai Sabrina bernumber 0139859795 nangkan kerja setiap mega pesan pemati ke dikirim Rowena 20 nama Bina Anak Entang jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Merabat baka bapak tu lintang nang jelau luba baru luba lama nang ajau dan surai dabuak lalu pihak mega nuju ke belayan ya ke dia berkeruan penyelan ya kibak pelawa jalur setambak ilik setambak ulu rian batang jelau atas bengai kibak bengai kanan kusiang tebalau nanga ajuang Melayu ilik nanga padih bulu hantu kebelayan kediau baru masuli lubuk bunat belingian rumah dagiah anak jamiat kuala belingian rumah enggak anak rantau kemena rumah utau jalai bi, miri bintulu ngapain enggak kebelayan ba rumah panjai buat lubuk bukut rumah juki batu 15 jalai selangau mukah kebelayan kediau di kucing Bintulu Miri Juhur Sabah Bernado Salam ngawi ya kenalah di rintai ke ditu jadi ya pesan tu tadi madah ke entang anak merbai entang anak merbai tau ke apa bina udah nadai hari 2 tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbai ya tentang anak bermain ka dia sengai malam tu lagi malam hari 4 11 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pergila pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Christian Anglika munggu sabut balaya ke ngelala atau ke pesan di mencari datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah kosmos meribuang layar betuang lalu kanmu sile lagi tau bertanya ngagai nombor 0168083244 tau ke ngagai nombor 0168531538 dan baru pesan pemati ya ke dia kirum Ruina dua balik nama bina anak entang ke pagi tau jadi pesan mereka kapaya yang tadi entang anak merbai entang anak merbai tau kapaya bina dan nadai kena hari dua tu tadi 9 hari bulan 6 lalu niang entang anak merbai niang entang anak merbai tau dekat di sengai balam ayuh malam tu lagi malam merimpat 11 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilak pagi hari 5 12 hari bulan 6 ke pendam Anglika munggu sabuat. Okey, jadi kebelayan dia ke ada pesan tau ke ngelala dia minta sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah kosmas meribuang layar betuang lalu nanti kita akan nemu silia agi tau bertanya ngagai nombor 0168083244 tau ke ngagai nombor 0168531538. Pesan kita ia ke 5 pagi tu setiap pesan ngeta sulit lalu ngelumbuang kerikirum budiat anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau banang agat kapiat nangi bau kapiat nanga lajan ngopi mengat bala ke diau bayaran suung baliah kampung Sentosa Sibu Sibu Jaya ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang tani anak agas jadi pesan madah kemauan ngetah sulit kini yang tani anak agas tau kindai jos tau kindai melinggang deka diatur lalu malam pengilap malam berlima 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 tembuk pengawak ngetah sulit deka ditampung pengawak nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke ngelala dipinta ngulu pengawak tu ia ke dekat diatur ba Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Okey, ya sekali lagi tahu bertanya ngagai Jos anak budiat apa nombor 0189902677 tahu ke ngagai Kristina anak budiat ba nombor 0116386674 dan baru pesan kita sulit lalu ngelumbuang ke dikiroma budiat anak jantai tahu ke apa Jos tahu ke apa melinggang ke pagi tu pesan malah kemawa ngetah sulit ke niang binio yangnya niang tani anak agas niang tani anak agas tau kena jos tau kena meninggal ke diatur lalu kena malam pergilau malam berlima 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka dia kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 lalu tembuk pengawak ngetas ulit ditampuang ke pengawak nyuak entah balu. Ok, kebelayan ke dipesan terdatai nguluk pengawak tu ia ke deka diatur bahak Jalan Camar 1A1 nombor 1B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Jos anak budiat menombor 0189902677 tahu ke ngagai Kristina anak budiat menombor 0116386674. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke Siti tahu ianya pesan ngetas ulit ke dikirim Kamis anak renang jadi pesan tu nuju ke belayan ia ke diau ba Skyu Aipoi menalun dengan silai kapit bala ke diau ba Limbang Brunei Darussalam Sibu Bintulu Miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang payet anak meguang pesan madah ke penguang ngetas ulit ke niang payet anak megawang dekat diatur kena kalai malam pergilau malam hari 5 12 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 13 hari bulan 6 bala kena pesan datai nguluk pengawak tu ngagai rumah Simon nanga sepanas sungai Puai Kenawit lalu silik lagi tahu bertanya ngagai kami sana renang ba nombor 011-2132-365 tahu ngagai Martina ana renang ba nombor 673-881-4294 nando baru pesan ya ke datai hari Kamis ana renang ke pagi tau mendah ke penguang kita sulit ke niang indaya yang payet ana megung deka diatur kalau kena malam pekila malam lima 12 hari bulan 6 pengawa nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 13 hari bulan 6 ba rumah Simon nanga sepanas sungai Poi Kenawi ada sila kip kawal ngau pengawal tu ilah kita tahu bertanya ngagai Kamis ana renang bernombor kusung 111-2132-365 tahu ke ngagai Martina ana renang bernombor 673-881-4294 lalu pesan ya ke penduri sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM pagi tu hanya pesan angin tu 100 hari ke dikirim durian anak cerami hanya dia pesan tu tadi nuju ke belayan ya ke dia ba rumah birai nangga mengiliang rumah berawan nangga setapang rumah sambau nangga mengka rumah Semana tutung ulu rumah guyu nangga ukuam rumah juni nangga setamang balak dia bermanginang rantau kemaya manis rumah tinggal lubo pantau rumah badal nangga taluang rumah kanyong keranji kebelayan kedia baru menyambar kacuang serubah ili serubah ulu pemga bala babilan tu lemana nangga menyebat rumah ulin sengkunyet rumah jawa nangga kapulu rumah kandang kapuili pemga bala kedia baru malingga lepung mawang bala ba skim pendapatan semula P1 ngau P2 batang ais tak kebelayan kena uliah di rintai kerita serta nuju simai anak sunua ba limbang ngau pemga rukiah anak lampun ba lambir miri yang dipesan tu mendak pawang itu 100 hari kena yang labani anak jantiang yang labani anak jantiang deka diatur kena 13 hari bulan 6 ya hari 6 tu lah barumah ndawi nang jelo lubo antu kita akan nemu sila gib kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai durian anak cermin tu pun nombor kusung 1341079914 tahu ke ngagai mujang ya okey nanya nando baru isi pesan yang ngintu 100 hari ia ke dikirum durian anak cerami ke pagi tau yang dipesan madah kemawangin tu satu hari kena yang laki ya yang labani anak jantiang yang labani anak jantiang dekat diatur kena hari 6 tu lah 13 hari bulan 6 baru rumah ndawi nak jela lubu antu kapal belayan ia ke dipesan bicara tai lalu kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai durian anak cerami tempuh bernombor 013-410-7914 jadinya dekat kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: saya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
5: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.
8: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
9: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Sama peningkat kita mesti juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
3: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Apa? Oh, daging Wong Yu, macam macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak. Terbayar, tetak janik.
3: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemautai, dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
3: Okay.
2: Dini gak akhirnya. Ambil kali ya ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
3: Okey, milih lah kita. Kan janik yang terjun bakali ke rentuang.
2: Ya, mesti kita tanya ke rentuang ya. Udahnya, irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak, nanti kompulsori. Nanti bisa lu bawa masin bap cahis, sirap kemimit, kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
3: Udahnya,
2: ujung-ujung empat.
3: Simple.
2: Simple, resepi itu cak.
3: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kena pananjal cak.
2: Oh nadai, optional.
3: Optional.
2: Optional.
3: Pananjal kah?
2: Nanti si pananjalnya.
3: Tahunkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke janik yang nyari atas cak ke baruah. Maki ya pelupuk ya mimit ya air tanya cak, nyamai ya saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, Dato. Kami nak buat ke berita pagi hari 4, 11, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak berjalan ke dua buah projek Daro, bisi potensi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah di bagi menua Bintulu, udah temu di berjalan ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar PUM 6. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek nangkir pasar Daro Rengat 2 dengan jadi penyungkak pemansang sosioekonomi bak kandang menuanya. Projek tidak berjalan ke UPS pemansang gau nyaga tanah LCDA-nya di Pelabak Tebu dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projeknya sebagai ari inisiatif Perintah Sarawak dikenal negap ke pemansang sosioekonomi menua pesisir. Tujuh berjalan ke projek tu, ianya ngembuan juluk dekat nyedia ke perengkah guna dagang tip moda lagi serta engkeman. Projek tu udah nerima sambut ke cukup manah. Lebuh semua 20 unit rumah kedai 2 ringkat serta 10 unit kedai mini 2 ringkat udah dibukian semua. Pemansangnya mandang ke potensi Daro terus bansang jadi palan penumbuh ekonomi ke baru. Dato' Amar Awang Tengah madah munyinya udah penemuai ngabas tabak projek anjung usahawannya di Daro. Dulu agi harinya Dato' Amar Awang Tengah berjadi pengerami nasih tanah projek anjung usahawan Daro. Ia badah ke projek kebungkus 6 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngagai lebih 20 ikut orang dagang benua tu. Projek tidak berjalan kenya disadang tembuk dalam tahun baru Siti Nyinila. Ia badah projeknya dipedak oleh nyawup negap ke ekosistem dagang serta nambah ke penyampau orang dagang benua tu ngau masuk aktiviti ekonomi. Udah tembuk ilak perengkah gunanya dekat dikenal berjalan ke mayu macam program pemansang orang dagang. Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah menua Ransiang nyedia ke perengkah guna ngau sukung ngagai orang dagang menua tu nyeng kaum dagang miet ngau jalan pemesai PKS. Pemansang ti jampat benar berguna ke langgur ti berurun serta kerjasama ketegap ari semua orang. Tu megak berguna ke juluk dikenat numpu ngagai semua pengawak ti dekat di pejalai ke. Nitiah ke penerang hari Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi dengan Siti penerang Facebook, ia badah ke pengerang siang berjalan ke pengawak tindak ngetu hari semua raban berguna benar kena nentu ke agenda pemansang buat pilih mengeri oleh diperjalan ke ngamujur. Kelimpah hari dekat merangsang penumbuh ekonomi serta gangkat ke kualiti penghidup ngau pengelantang rakyat di serata menua. Berbangaunya kemari ia megat nguluk awam ahli lembaga pengarah UPS pemansang koridor wilayah Rekoda ke-17 kediatur bak kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Awamnya bertuai ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara bergulai ngau Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching dekat Ransiang ngangkat ke pemanah pelajar di Sarawak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke atur pengawaknya tidak berjalan ke macam bengkah program kemerimpas tinggi ngagai tikas dunia. Ia madah sekedar program radagang biak School Wide Enrichment Model ULUL Albab Ngau STEM Excellence. Programnya nyadi tunjang kena ngangkat ke bakat serta ngembiak-ngembiak dagang di menua tu. Ia madah ke peluang kebesai majak debrik ngagai belan biak Bumi Putra dari Serata Sarawak. Kena tentu ke sidak boleh akses sebagai pelajar berkualiti serta boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Datuk Rubiah Mansud Kejakutuk bak pengerami nyuak ke anugerah pelajar nyulut SPM 2025 MRSM Kuching. Genang perkara berkaul pengawak Nyiri Siku X Dadu gawak jadi warden penuh bak Majlis Amanah Rakyat Institusi Pelajar Mara yang diatur ke berguna bak pengawak nyapai target Nadayagi Kesbuli. Atur pengawaknya sebagai hari inisiatif proaktif kena nagang kes buli hari kemajak nyadi. Yang badah ke Mara megak udah nerima kerjasama penuh hari apa inai nemiak kelimpah berjalan ke macam bengkah program ngirik pemerhatiati gau matau palan pelajar. Tajapan bisik sekedar kes miet nyadi sebedah tu, mayuh macam cara proaktif udah diperjalan ke. Tunjang kau mengemerat ke pengawak nagang
merik pelajar serta matau terus semua palan pelajar MRSM Ngau Mara. Kita dah tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek ngaga dua buah sekolah dibungkus RM100 juta. Udah mujur tembuk dibagi menua Bintulu. Projeknya mungkur pengawak ngaga sekolah SMK Samalaju ngau sekolah SK Orang Kaya Muhammad. Engineer UPS Kerja Raya Sarawak bagi menua Bintulu, Insinyur Lau Sihung madah ke projek ngaga sekolah baru SMK Samalajunya bungkus RM57.6 juta. Sekolahnya disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 buah blok asrama ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Berbak ngaunya, projek sekolah SK Orang Kaya Muhammad kebungkus RM42.7 juta digagak buat tabak baru serta disikap perengkah guna moden ngau rampak belajar ke lebih kondusif. Pengawak nyerah kedua-dua projek sekolahnya ngagai upis Menteri Pelajar Kediatur kemari buat sekolah SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Berbangalnya, sekolah SMK Julau 1 diatuk ngau rasmi nyedia ke pelajar Puan Menam. Kenyawa ria ke ditumbuh ke lebih 60 tahun ia ke udah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meluan, Datuk Roland Duat Jubien padah ke pemansangnya kena negap ter akses ngagai pelajar menua pesisir. Ia madah ke sekolahnya bisi nyedia ke perengkah guna ungkup nemia ari SMK Julau 1 ngau SMK Julau 2 ngagai nemia ia ke masuk Puan Menam. Sebelah itu, nembia hari dua buah sekolahnya patut nganjung anak sidak nampung pelajar ngagai SMK Meradung. Ngau gayanya, ia mutar ke isu penanggul hari sukut ungkus ngau logistik ngagai nembia serta apa indai. Datuk Roland Duat kemari meri awak bertemu ngau 98 ikut nembia Puan Menam bak sekolahnya. UPS Pemansang Bintulu BDA nyerah ke zakat kebuliah RM1 juta ungkup tahun 2025 ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS. Ceknya disuak ke General Manager BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari ngagai Presiden Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha tingari ke TBS. Pengawak nyerah ke zakatnya diatur ba Kompleks Sri Pertiwi di Kuching kemari lalu dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA madah ke pengawak nyerah ke zakatnya ngayan ke pengeransi yang sidak kemajap jalai ke tanggung pengawak ramah ngau nyaga pengelantang rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 diatur kena merit terima kasih ngangai bantu Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ia ke semampai merit sokong ngangai pemansang komuniti bidayu. Chairman Pengatur Datuk Peter Nansian Ngusi madah ke karnivalnya tahun tu beramai kejaku a tribute, honor and legacy for the people. Nyak tanda pengangkun ngagai premier, ia guna merik maya bantu ngagai pemansang infrastruktur, peluang ekonomi ngau negap ke komuniti bidayuh di menua tu. Karnival tu ke dekat diatur berlabuh hari 16 ngagai 18 hari bulan 7 tu ilah, disadar dekat mata kira 5,000 ikut temuai. Maya macam aktiviti di Perambu, yang kaum pengawak mandang kebudaya ngau berjual ke pemakai. Kelimpah harinya, pengerami makai lemai gala bergulai ngau premier dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu ilah Babidayo Cultural Village di Bau. Kena ujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Pengawak berjalai ke dua buah projek daro bisi potensi nyadi ke penyungkap pemansang ekonomi baru. Projek pemansang ngagak dua buah sekolah dibagi benua Bintulu sudah temu di perjalai ke. Sekolah SMK Julau 1 diatuk nyedia ke pelajar Puan Menam. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau Binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai jalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Udanya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau Binia dijamu Bak Semengkiah Pengerami Makan Lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah Bak Pemansang Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo ore klate.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari MyTV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Boleh dipedakita bawa channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream bawa RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bawa hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.